0: Dedulusan budaya informasi pertama, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus memperluas peluang kerja bagi putra daerah melalui sektor industri migas. Sebanyak 20 serta program SDM Unggul Mubah diberangkatkan untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi di PP SDM Migas Cepu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah berharap lulusan program mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja di sektor hulu dan hilir migas. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Heriandi Sinulinga menyerahkan langsung para peserta. Penyerahan dilakukan kepada pihak PPSDM Migas Cepu pada hari Selasa 9 Juni yang lalu. Rombongan peserta diterima koordinasi pelaksanaan pergambangan SDM PPSDM Migas FX Yudi Triyono. Kunjungan tersebut menjadi awal pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi peserta asal Musi Banyuasin. Dedulusan budaya untuk informasi selanjutnya, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menyerahkan bantuan 1 unit mobil ambulans dan 1 unit mobil toilet kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim pada hari Senin 8 Juni 2026. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL tersebut ditunjukkan untuk mendukung kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana di daerah. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Deputi 1 KAI Dap 3 Palembang, Bondan Motiliu, didampingi tim TJSL KAI Dap 3 Palembang kepada Bupati Muara Enim Edison yang didampingi Kepala BPBD Kabupaten Muara Enim Abdul Rezik Putra beserta jajaran pemerintah daerah. Sekian info sedengar, ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dodolo pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dodolo untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dodolo melalui line WhatsApp dan juga WhatsApp. SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: teman berdua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Prodo FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca

pera dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun

0: songket. Beberapa kain songket Sumatera memiliki pola yang mengandung makna tertentu. Songket adalah citra dan jati diri Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya Pak Indo dulur, masih di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan nih. Kita tunda dikit beja tembokannya Duh dulur, suara budaya. Cara saya ucap kebaya bagi dulur kita yang saat ini sudah memulai segala aktivitasnya. Semoga apa yang kita rencanakan di hari ini berjalan sukses, berjalan lancar sesuai dengan harapan ya. Jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk berbuat lebih baik, bekerja lebih giat, dan terus menebarkan kebaikan kepada sesamu. Wah, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi kita di lingkungan sekitar kita. Jadi untuk dulur kita yang masih menikmati hangatnya pagi bersama keluarganya, semoga kebersamaan tetap menjadi sumber semangat dan energi yang positif untuk dalam menjalani segala aktivitas di sepanjang pagi ini. Wow. Terima kasih telah tetap bersama RRI Perempat bersama kami. Semoga dulur pacak tetap setia bersama siaran kami yang terus akan menemani segala aktivitas dulur galgal di pagi hari ini dengan berbagai segala informasi, inspirasi dan juga hiburan-hiburan yang menarik ya. Kulo Cik Rasid, selamat menikmati Pro 4 Palembang. Aduh bujang tembokan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: Sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu undangan.
5: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
2: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
3: Gimana ya? Bung sini aja deh.
4: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Ketika terjadi sebuah bencana gempa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sering mengeluarkan istilah epicentrum untuk menentukan di mana lokasi gempa berada. Tak hanya itu, selama pandemi berlangsung, istilah epicentrum juga kerap muncul untuk menandakan sebuah negara atau wilayah dengan penyebaran COVID-19 yang paling banyak dan menonjol. Lalu, apakah epicentrum itu? Epicentrum adalah titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi. Dengan kata lain, BMKG biasanya menyebut epicentrum untuk menunjukkan titik pusat gempa yang ada di suatu wilayah. Lalu istilah epicentrum muncul ketika penyebaran virus corona mulai merebak di Wuhan, Italia, New York, hingga India. Istilah epicentrum dimaksudkan untuk menandai titik wilayah di mana kasus penularan virus sangatlah banyak.
1: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur Suara Budaya, sesuai dengan hari ini tema kita tanggap bencana dengan subtemanya siap sebelum bencana datang. Kaget dulur Suara Budaya, pacak berinteraksi dengan Cik Rasid di Perempat Palembang di acara Anjang Sanon di jam 8 KGE. Dulur pacak berinteraksi di 0711-351-656. Dulur Suara Budaya, sekarang Cik Rasid akan menunjukkan informasi. Ini daerah dulur kita Hendra Widodo Tanah Jambi. Wah. Jadi kepolisian bersama warga bergotong royong memperbaiki jalan berlubang di Kelurahan Tanah Jambi, Kecamatan Sukorami, Kota Palembang hari kemarin Selasa 9 Juni 2026. Jadi langkah tersebut diambil untuk mengurangi risiko kecelakaan bagi dulur kita yang berlalu lintas di sana agar supaya pacak selamat bagi pengguna jalan di sana. Kegiatan itu didampingi Kapolsek Sukorami Kompol Alek Andrio bersama personel Babin Kamtibmas dan juga masyarakat setempat perbaikan di jalan dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai laporan warga yang termasuk Cik Endra kali ini kondisi jalan yang rusak dan berlubang yang dinilai membahayakan pengendara terutama saat malam hari maupun ketika hari hujan. Jadi dulur mungkin kaget, jalan yang berlubang di daerah kita di mana baik di Sumatera Selatan pacak berhubungan dengan perempat agar supaya disampik ke insya Allah agak didengar oleh pihak terkait ataupun stakeholder yang bersangkutan Nah kalau cak ini kan dijinguk mungkin dari polsek sini dari pihak terkait yang berwenang kira-kira lamu nak berbagai jadi mereka berinisiatif. Wah bagusnya jadi warga dan juga polsek Sukorami berinisiatif untuk menampal secara swasembada. Jadi mereka bergotong royong enggak tahu cak mano ceritonyo cara ngumpul ke semen sama batu itu sehingga terjadilah penampalan jalan-jalan yang di daerah sano daerah Tanah Jambi tempat Cik Endra sano tapi enggak tahu tempat ini mano pokoknya Tanah Jambi. Baik dulur jangan kemana tetap di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Aduh, dak kati urusan dari Ponjen. Ini Cak Padul, Cak Aspin ini kati urusan ini.

0: berhenti. Minggir dek, minggir dek.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Kamu nggak tahu gimana keadaan saya, dek.
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, HP saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, untuk informasi pertama, peringatan Hari Media Sosial Indonesia yang jatuh hari ini, setiap 10 Juni, menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan platform digital secara bijak, positif, dan bertanggung jawab. Melalui peringatan ini, masyarakat diharap ke lebih aktif membagi ke konten yang edukatif, inspiratif, dan juga bermanfaat. Kotim Pengelolaan Opini Publik dan Kotim Bakohumas Palembang, Cepi Nugraha mengatakan, Hari Media Sosial Indonesia bertujuan mendorong netizen agar lebih selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi di ruang jerit digital. Menurutnya, media sosial memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat, namun juga berpotensi dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar. Jadi, karena itu, penggunaan media sosial perlu dibiasa ke diri untuk melakukan verifikasi informasi sebelum membagikannya kepada wong lain. Dulu Sabudayo, untuk informasi selanjutnya, upaya penurunan stunting di Kota Palembang menunjukkan arah positif sepanjang 2026. Pemerintah kini memperkuat intervensi sejak masa kehamilan untuk mencegah lahirnya generasi berisiko stunting. Data Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat jumlah balita stunting turun dari 157 kasus pada 2025 yang lalu menjadi 139 kasus hingga April 2026. Capaian tersebut mendorong pemerintah memperluas langkah pencegahan pada kelompok yang paling rentan. Salah satu strategi yang dijalankan adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang berisiko stunting. Program tersebut dilaksanakan ke tim penggerak PKK Kota Palembang di seluruh kecamatan di Kota Palembang. Sekian info seringat, ingat Forum 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di ra.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Jangan sampai terlewat yo.
1: Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif, dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.

0: Mekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
1: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budayo haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cek Rasite di sini merewing dulur. Dari pagi tadi, dari jam 5 sampai kaget jam 10. Wah. Sekarang di jam 8, seperti yang Cek Rasite omong ke tadi, kita diasuk di acara kita Anjang Sana. Jadi dulur pecah melok ke sini berinteraksi dengan Cek Rasite di 0711-351-656. Jadi dulur pecah telepon ke sini, pajak ngomong ada apa yang perlu disampaikan ke, mungkin keadaan cuaca sekarang ini, apapun keadaan jalan yang ada di kampung dulur, ataupun hal-hal yang perlu disampaikan agar supaya didengar oleh pihak yang terkait atau stakeholder yang ada di kota kita. Galau-galau udah eh. Cayala sudah ada nih telepon di perempat kita. Kita sambut baik dulu kita siapa ini. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Jorasi. Yang ganteng.
0: Ganteng kuadrat eh.
1: Ganteng. Cuaca grimis
0: eh. Wow, grimis eh.
1: Bukan grimis. Ya tuh grimis tes
0: itu. Oh iya, tadi cek ada kawan kita dari dia baliknya ke daerah Kalidoni. Pakai jas hujan tadi cek. Gua jenguk. Yuk. Di situ daerah situ hujan cek jas spin. Daerah Kalidoni sana eh. Lah deres katanya.
1: Berarti dengan lagi lebat ini aku nak bergeser kan.
0: Ida us. Kita kan daerah kita ada gajah.
1: Ayo gampang aku tinggal mundur aja.
0: Iya.
1: Kalau jalan ramai lancar.
0: Mak itu eh.
1: Kadang dikit dikit macet, kadang tak agak lancar lah kena budak sekolah ada yang libur.
0: Oh iyo, budak kelas 3 kalau tamat, budak 3 SMA ada eh. Sebagian juga sekarang yang kelas kalau di SMA ada kelas 10, 11 lagi ulangan. Yo, jadi mungkin agak sedikit eh, tak perlu lah itu ni anda eh, macet ni anda. Kenapa?
1: Ada tema kan?
0: Ada sih kita
1: aku,
0: itu cek.
1: Aku ada nak sampai ke dikit, nak nyampe ke pesan dari kawan-kawan disabilitas.
0: Apa dia tu cek?
1: Tujuannya untuk mengpendilang ke dalam.
0: Apa tu cek?
1: Itu kan kami kan ada yayasan ada persatuan. Kemarin kan dia ada ucapan yang agak nyakit ke hati teman-teman disabilitas. Memang tujuannya ke cek ni kan. Cuman kami komunitas disabilitasnya si tersakiti yang merasa tersakiti juga loh.
0: Benar
1: omongan mau pendi kemarin tu langsung nyinggung ke fisik. Jadi cuma nyampe gue tolong klarifikasi be omong pendi yang masuk.
0: Oke siap.
1: Yang kenal takut akhirnya kalau dibawa kawan-kawan ke forum, kalau kawan-kawan ke forum mau pendi itulah yang saru.
0: Iyo.
1: Nah, karena contoh mungkin jelasin tahu yang pembulian di Kampung Iwa itu kan. Nah itu sampai sekarang masih digodok oleh kawan-kawan. Dia harus minta maaf sini, minta maaf sana. Nah.
0: Iya.
1: Nah takutnya, nah juga aman dia lah digodok oleh kawan-kawan. Nah taruh dia tuh lah, taruh. Menang-menang dulu.
0: Siap-siap. Oke, Cik Aspin ya. Iya, siap-siap. Nah, oke, kita. Oke, siap. Oke.
1: Dari malam ke telepon.
0: Oke.
1: Kita lah,
0: Oke Cik Aspin, kaget kita tu ke ya? Iya, oke, siap. Oke. Baik Cik Aspin. Iya. Siap. Oke, siap. Oke Cik Aspin. Oke, siap Cik Aspin. Oke Cik Aspin, yuk. Oke, baik. Oh yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cik Aspin eh. Semoga agak cepat clear eh. Sekarang kita berdua dulu kalau-kalau eh. Baik di belakang Cik Aspin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia?
0: Aku tuh baru-baru nak siapa lah dulu gitu nih deh.
2: Senang
0: nak nganjok kamu. Tidak. Aku tuh masih nerga siapa gitu, Cek.
2: Siapa lah
0: eh.
2: Yang selalu aktif kan.
0: Balik ke mana coba? Hah? Balik ke mana?
2: Jatuh hotel.
0: Wah, Iwan KTP. Oke, Cek Iwan KTP.
2: Dari pagi-pagi
0: lah
2: hotel.
0: No, kawe. Cek Iwan, Cek Manu keadaan cuaca di KTP, Cek Iwan? Oh, masih mendung tapi ya? Eh?
2: Wah, mendung lebih cenak hujan, Cak, raju ini.
0: Oh, iya, alhamdulillah.
2: Cak-nya merata, Cak, kalau di aku nengok ke pojok sini. Aku tanya pas nak masuk kan keluar dulu, nengok keadaan cuaca kan. Cak, aku bergawi di dalam.
0: Iya, benar juga. Aku juga, Cak, itu juga tadi, Cak. Nengok keluar ya, Cak Manu. Ay, Cak-nya kabut-kabut, eh?
2: Iya, kalau kita lah mendung ni.
0: Kita tengok tadi ada
2: terang ada tak rata kalau sebab kalau di pucuk kita ni merata gelapnya.
0: Okey, siap siap.
2: Mana cerita kita?
0: Kita ada temanya itu tanggap bencana. Siap siap sebelum bencana datang. Nah, kira-kira menurut Cik Iwan, kira-kira apalah Cik Iwan yang perlu kita siap ke dak? Katanya ke depan ini katanya nak bakal kemarau panjang dak?
2: Oh.
0: Nah, itu ya. Iyo, kira-kira menurut Cik Iwan apalah yang perlu kita siap ke Cik Iwan?
2: Kalau soal kemarau panjang ini tidak tahu aku biasa. Persiapan kita apalagi bencana tu. Bencana tu kalau menurut daerah kita ini apa bukan tempat cak pergunungan.
0: Iyo.
2: Perasa aman-aman bahaya cak. Tapi kalau soal bencana kemarau ini di sini biasanya ini ya. Banyu kalau
0: biasa. Nah, banyu kalau kita kota ni banyu cak itu ni kayak mana?
2: Kita di kota ni banyu.
0: Banyu agak sagu dikit.
2: Iyo, bukan tak dia. Kata kesaro tidak sebenarnya hidup terus tapi ini apa dalam sehari itu pernah mati kan tapi malamnya itu pernah mati.
0: Nah iya benar jalan
2: persiapan
0: iyo
2: apa itu tekmon atau zoom ya taruh sebenarnya gitu.
0: Tapi Cik Iwan
2: tekmon yang pastinya nak ada
0: kalau pacak ngusul ke Cik Iwan ya. PDAM itu kalau nak mati ke malam baik benar tak Cik Iwan?
2: Iya sebenarnya malam pacak ngusul terus tadi mati-mati
0: kan? Iya, dah kalau pacak jangan mati-mati.
2: Banyak maki gitu banyak bayar juga.
0: Tidak. Kalau seandainya nak harus mati menurut aku Cik Iwan ya. Cak mana kita ngusul ke malam bayar Cik Iwan ya. Karena kan malam tuh
2: tidak tidur kan.
0: Iya, benar Cik Iwan.
2: Iya, dari jam 10 tuh sampai subuh misalnya.
0: Mati kelah enggak apa-apa deh. Iya. Iya, kalau kena gitu Cak mana Cik Iwan kamu setuju enggak kira-kira?
2: Setuju. Kalau kemudian lemak mah itu. Yang lemak mah itu setuju tu lah.
0: Setuju tu lah.
2: Lemak
0: tu
2: lah tidak setuju. Jangan mati ini 24 jam lah. Tidak
0: setuju. Sago itu dah Kalau daerah dusun, nah itu agak saro kayak mana? Misalnya yang banyak apa namanya? Yang banyak lahan-lahan gambut yang kering dah
2: Iya.
0: Mungkin dulu kita yang
2: dusun aku juga.
0: Dusun mana cewan?
2: Marum ini termasuk batu banyak ini tak cerita kadang sedih juga gagal panen istilah tu kan baik sawah kan itu kadang sedih juga dulu orang tua kan banyak juga di dusun masih sawah
0: di mana Cik Iwan? Dusun Cik Iwan?
2: Di Pemulut kan?
0: Oh Pemulut, oh parah inilah
2: parah atau 3-4 jam datang
0: dusun
2: kita deket.
0: Oh ya kemarin itu Cik Iwan ke Pemulutan hari Minggu dusun kemarin
2: apa?
0: Yang di kecamatannya Cik Iwan?
2: Oh kecamatan Pemulutan ya?
0: Yo ada ponan dulur kan? Pun kawannya pun aneh.
2: Oh,
0: apa kan
2: nikah ada acara ini?
0: Dia kemarin kondangan, jadi pas balik ke dusun tu barengan kan? Kuantar ke balik pergi kuantar ke rumah dia.
2: Apa tak mampir tempat Sarul kamu aja?
0: Nah itu juga Iwan, itu aku kurang tahu di mana tempat Sarul tu.
2: Kalau kamu pemulutan pusatnya silakan.
0: Kecamatannya tuh?
2: Dari kecamatannya nih, dari ada masjid kan dengan jembatan masjid ya.
0: Iya.
2: Nah, kamu ke kiri kan?
0: Benar.
2: Kecamatannya ke kiri deh.
0: Iya benar.
2: Polsek kan? Polsek Pemulutan.
0: Benar.
2: Nah, kalau ke Sarul tuh jembatan ke kanan deh.
0: Oh ke kanan nih berarti?
2: Iya.
0: Arah ke OI deh berarti dia.
2: Iya benar lah arah ke dusun aku tadi lah itu kan dusun Pemulutan kan lo. Tapi kecamatan tuh Siko.
0: Lama
2: dusun kecamatan Pemulutan ini jelas sih 23 dusun. Itu setahu di aku ya kan.
0: Iya
2: 23 dusun banyak namun dusun-dusun. Nah kecamatan tetap sih kok Pemulutan.
0: Iya itu Cik Iwan kalau yang ke kanan juga kamu tadi tuh yang kalau kita nak ke Danau Biru itu ya. Benar tak?
2: Benar.
0: Iya
2: lah pernah cak ke Danau Biru.
0: Kalau ke Danau Birunya tapi lewat itu Cik Iwan dari yang
2: Palamraya kamu.
0: Iya nah benar Palamraya.
2: Kalau itu kawasan
0: kita
2: kalau
0: jadi. Wah, bukan musuh deh. Jadi
2: mengadi tu tanya. Kalau nak mudik tu sentanya aku ay. Jadi koyang adi tu.
0: Koyang adi tu. Ayak pakam kalau mau. Itu pakam memang uang itu memang.
2: Wong
0: lamo itu.
2: Daerah situ jembatan setan pernah tak jelas ya?
0: Tahu aku iyo.
2: Iyo. Itu kawasan mengadi tu jembatan setan tu.
0: Dia tu memang berkelana tu lagi mudanya memang.
2: Iya benar.
0: Iyo tahu kalau dia kita cerita kemana tahu dia.
2: Tahu kalau aku lagi masuk dengan dia aja kok mana mengadi pajak kamu lah pengalaman kamu di sana tahu gak lo kan punya pengalaman dia berjualan
0: berdagang. Iyo dia tuh bawa mobil ceritanya dulu tuh kan.
2: Bukan jadi musuh berarti.
0: Iyo jadi kemana-mana dia tuh itunya tuh ya. Tahu gak lo dia tahu gak lo dia
2: mulut tahu bukan
0: namek
2: hal
0: aja
2: gue deh. Iya awak namek hal
0: tapi awak pemulutan awak bolak-balik pace.
2: kalau daerah situ mau mana pemulaan tuh jalannya jelas sih, kalau menurut jelas sih.
0: Untuk sekarang ini lumayan bagus.
2: Tempat Widodo kan jalan hancur, Widodo kan banyak.
0: Oh iya, yo.
2: Kayaknya kamu tahu deh kalau kamu diajak ke sana tuh, memang banyaknya rusak-rusak jalan.
0: Iya, kemarin kata encaknya lah berita ini lah banyak ditampel, tampal oleh polsek itu sama warga. Iya, tampel, tampel sulam itu.
2: Kalau di pemulutan itu, cak mana penyimak Bang Rasid? Cak bagus ya,
0: kan? Bagus, yo.
2: Dari kalangan Teluk itu banyak keluarga juga kita di sana.
0: Rumah itu eh?
2: Ya dari masjid ke kelir tadi kan.
0: Soalnya
2: ada nisan-nisan long tua banyak.
0: Iya yo. Iya lah kalau cak itu.
2: Mulutan nak nje tahu ya. Kita meluncur tempat sarul kaki. Sarul jembatan Sikok lagi dia.
0: Iya ya.
2: Ada jembatan Kuning Sikok. Nah, terus ada jembatan juga nak jalan tempat sarul.
0: Tapi di situ tak katik musim cak ya.
2: Oh enggak ada. Musim apa? Oh katik, kalau musim buah-buah katik sih.
0: Katik musim iwak, iwak juga katik.
2: Iya, kalau musim iwak ya tahunan boleh katik. Kalau musim buah cak rambutan, cak apa batu buah-buah pun enggak katik di dusun kami.
0: Itu lo jago tuh, enggak katik.
2: Iya.
0: Iyo, bener.
2: Petani kalau di sana
0: iyo.
2: Setahun sekali pula. Paling bertanam cabai paling kan. Romong kacang panjang, nah banyak itu.
0: Kalau deh
2: tanam-tanam enggak rambutan, buah-buah yang agak-agak ini
0: kalau yang
2: di sana enggak kati.
0: Kemarin ngojong-ngojong kalau ya mesti aku nyimpen iwak ase ini kayak kati. Oi kati om, kati om.
2: Kalau pekasem kalau antong.
0: Ai kati om kenapa kami ini om.
2: Iya lah. Ya itu ya apalagi kering mah ini mana ada.
0: Iya.
2: Terus lagi saro nyari
0: iwak kan di selar. Kalau cak kami tu cak itu cak apa lang lagi kemarau ini kan cak ada iwak kecil tu cak iwak seluang iwak pengkiring tu.
2: Seluang. Iyo. Nyari iwak seluang tapi iwak seluang tu lemak ya.
0: Itu jago tu.
2: Dicari uang iwak tapi itu seluang batang tu.
0: Iyo.
2: Oh iwak itu. Kalah galau iwak pembang mesti iwak seluang batang.
0: Okey deh. Okey cak Iwan, makasih cak Iwan. Iyo. Kira-kira bonusnya apa dia lagunya ni?
2: Ini baik
0: kan. Nusantara.
2: Kecapi makan kerowe.
0: Kecapi makan kerowe.
2: Kecino tapi ya.
0: Kecapi mangkro ya.
2: Iya, pasti yang betina
0: aja. Oh, yang Cek Rina eh.
2: Nah, bari pasingnya.
0: Pasing yo iya.
2: Cek Rina.
0: Cek Rasid
2: jadi tenang jangan. Yang betina
0: lah. Iya, iya, bye bye bye. Siapnya pasnya ini. Jalan, oh, ke Cek Iwan, makasih yo. Yo.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan. Wah, Cek Iwan ngoteh. Cek Iwan ngoteh ke TV. Halo, assalamualaikum. Di belakang Cek Iwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, oh, dengan siapa ni Cek?
3: Saya Cek.
0: Cek siapa? Wah, Cek Eli. Okey deh. Cek Eli apa kabar Cek Eli?
3: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Cek Eli di Gandus keadaan cuacanya sekarang lagi cak mana hujan kah atau mendung?
3: Belum hujan Cek.
0: Belum hujan ya.
3: Panas mendung Cek
0: tenang.
3: Anget tapi mendung.
0: Oh, mendung tapi anget teh sama sak cak kemarin ya.
3: Tahu cak mana.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Minta-mintalah jemurannya kering.
3: itu dia masalahnya Cek, masih terendam jemurannya.
0: Ah, udah malesnya lah jam berapa nih.
3: Lagi lemak goleng-goleng
0: ini, Cek. Wah, lemak nih aneh, goleng-goleng. Cek Eli. Menurut Cek Eli, untuk menghadapi musim kemarau ke depan ini, apa yang perlu disiapkan Cek Eli, kira-kira? Menurut Cek Eli, ya?
3: Siap ke apa, ya?
0: Apalah, kira-kira?
3: Ya, siap ke kesehatan,
0: Cek. Yang pastinya, ya, siap kesehatan.
3: Iya, pastinya kesehatan. Jago pokok kesehatan yang ini, Ceknya rentan kena penyakit-penyakit. Pancaroban. Mau anak punya kenapa? Ya pokoknya kita sedia apa itu lah kak?
0: Iya.
3: Obat sebelum sakit.
0: Iya. Jadi persiapan obat untuk itu kalau seandainya ada mencegah. Oke deh. Baik Cek Eli. Eli ada bonusnya nak dengar ke lagu apa pagi ini?
3: Mau lagu itu Cek.
0: Lagu apa?
3: Percuma.
0: Percuma oh siap tidak kebetulan lagu favorit aku ini Cek Ali
3: sama dong Mbak
0: nah itu eh oh siap
3: oke
0: Cek Ali makasih banyak ya
3: makasih juga Cek Rasid
0: yuk
3: hati-hati Cek Rasid
0: yuk salam untuk keluarga yuk
3: denger gak Cek
0: Rasid iya denger
3: apa dia juga lagu cicak-cicak di dinding.
0: Oke, okay, Cik Elif.
3: Oke, makasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Elif gandus, eh. Kita terima kasih lagi. Siapa dulu kita di belakang Cik Elif tadi? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih, Cik?
4: Terima kasih
0: Cik Robi. Wah.
4: Wow.
0: Alhamdulillah baik Cik Robi.
4: Udah ngirup cukro belum?
0: Belum Cik Robi. Aku laga nyetep-nyetep Cik Robi kalau pagi-pagi Cik ini Cik Robi.
4: Aku ini lemas yang belum ngirup cukro.
0: Lagi siaran Cik Robi. Kalau udah lagi siaran lanjak ke.
4: Iya nunggu tukang pempek pot-pot.
0: Pot-pot weh. Uy seneng nih aku Cik Robi pempek pot-pot weh. Rindu kadang-kadang dah eh.
4: Iya weh. Saya lah datang jam
0: ini.
4: Sampai kulitnya itu
0: sama. Oh, Cik Robi dengan kulitnya ya.
4: Kulit,
0: aku senang adaan Cik Robi, adaan tahu sama yang itu kerupuk.
4: Oh, keriting itu katik lagi Cik Rasin.
0: Iya, sekarang katik lagi ya.
4: Katik lagi. Itu susah buat.
0: Susah buatnya, mungkin itulah dia malas dalamnya nyualnya.
4: Nah, ini
0: paling atau detiknya
4: sekarang foto atau bakwan
0: ya. Oh iya bener bakwan, bener. Bakwan.
4: Kulitnya
0: itu iya. Aku galak juga Cik Robi kulit itu, tapi kalau sana ada yang lain tuh ngambil adaan itu.
4: Yang itu, yang keriting itu, yang kerupuk itu.
0: Kita
4: telok.
0: Iya benar. Cik Robi.
4: Yo.
0: Untuk menghadapi kemarau panjang di kedepan ini, dah eh. Menurut Cik Robi, Cik Manul, apa yang perlu kita siap ke Cik Robi?
4: Duit terakhir.
0: Ya pasti itu. Duit, apalagi kan itu Cik Robi.
4: Kalau itulah siap seret, kita
0: nggak
4: ada
0: datang sakit,
4: atau
0: siapa nyerah.
4: Yang penting itulah benar kata yang kita ingin sehat. Yang penting kita banyak ini baca rahit, minum banyak putih baca rahit.
0: Nah, yo cerobie untuk jaga kesehatan nih.
4: Beraso baca rahit.
0: Nah, benar nian.
4: Bener.
0: Agar supaya ngambil aman ni yang banyak putih be, cerobie. Iyo, doseng
4: do.
0: Iyo kalau yang biasa Cik Robi. Ujung lebih bagus memang banyak anget tuh.
4: Iya, keringat basi itu.
0: Tapi itu senak dibiasa kok sebenarnya Cik Robi.
4: Biasa.
0: Nak dibiasa ke iyo. Kadang-kadang aku pengen lah Cik Robi. Tapi aku ni kalau terbiasa banyak banyak menjadi ingin. Iyo. Iyo. Oke, Cik Robi. Jadi menurut Cik Robi yang harus persiap ke banyak-banyak minum baju putih, Cik Robi. Obat dan juga duit. Duit
4: masker kan kita
0: nih diprediksikan kemarau panjang. Iyo, katanya akibat efek El Nino kan? Iyo. Tapi mintalah tidak parahnya Cik Robi ya.
4: Katanya 6 bulanan
0: bakal gitu. Iyo, katanya berita-beritanya tuh.
4: Iyo, 6 bulan gitu. Jadi itulah masker siap-siap banyak-banyak.
0: Masker, minum banyak putih, duit. Oke Cik Robi. Makasih Cik Robi asal atas segala masukannya Cik Robi ya. Oke Cik Robi, ada lagu nak diputer ke kira-kira untuk bonusnya?
4: Lagu apa ya?
0: Bebas, lagu Nusantara boleh.
4: Aku berhubung aku lagi nunggu pempek pot-potnya Cik Rahim. Lagu pempek pot-pot aja.
0: Pempek pot-pot, aduh Cik Robi.
4: Aduh Cik Rahim.
0: Oh, boleh lah. Uyuh pempek pot-pot, aduh nih admin.
4: Aduh kan?
0: Ya aduh.
4: Dengarlah
0: acara-acara. Oke, kita coba kedalai putih kedai. Iya. Baik, terima kasih Cik Robi ya.
4: Iya, makasih juga acara-acara.
0: Oke. Okay.
4: Udah ngangkat telepon aku.
0: Oh, iyalah pulang.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Sudah 4 penelpon. Jadi Cik Asvin, Cik Iwan KTP, Cik Eli, dan Cik Robi ya. Baik dulu, jangan kemana, masih tetap di Perumpak Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Ado kecapi mana kenker, ado parcuma, ado pempek pot-pot. Waih.

0: Tempe menjadi makanan yang sudah banyak dikenal dari kota Palembang dengan beragam bentuk dan namanya. Pempek kapal selam adalah pempek yang berisi telur di tengahnya. Pempek keriting berbentuk keriting dan biasanya dimakan dengan cara direbus. Ada juga pempek adaan, pempek lenjer, pempek tahu yang di dalamnya berisi tahu. Pempek kulit dan pempek tunu atau pempek bakar. Dengan belah di tengahnya, di dalamnya diisi kecap dan juga udang kering. Biasanya menikmati pempek di kota Palembang bisa di restoran besar atau di warung kecil, bahkan di toko pempek. Ini adalah sesuai dengan selera masing-masing orang. Atau bisa juga makan pempek di pinggir jalan dengan memanggil penjual pempek pot-pot.
1: Ini tando, Mas, ini masih ada tandonya.
2: Bakwan lah.
3: Apa alasannya?
2: Lemak.
3: Bukan lebih murah, bukan?
2: Bukan, sama kayak harganya. Sibu harus.
3: Kalau bakwan sudah habis?
2: Ya sudah, beli yang lain.
3: Pernah merasa ke pempek?
2: Pempek tahunya, Mama.
0: Menurut Irul, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi kota Palembang mengatakan kalau dahulu dirinya selalu menikmati pempek pot-pot di samping harganya yang murah yang hanya Rp1.000. Namun rasa tak kalah dengan pempek yang lainnya. Bahkan selera bertambah kalau menikmati makan langsung di pinggir jalan serta dapat mengobrol sama penjual pempeknya.
4: Tapi lalamunnya

0: Baik dulur, masih di 8.4 perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Kita masih di acara ancang sana kita ya. Kita terima sih lagi penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, ganteng.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Putra Banten.
0: Putra Banten. Oh, ya apa kabar, Mang Cek?
1: Oh, kabar baik.
0: Wah, kemana? Apa dia keadaan cuaca di sana?
1: Mama,
0: cuaca di situ cak mano? Hujan kah, panas kah?
1: Kemarin dari jam 7 malam suhu guyur hujan.
0: Mm-hmm.
1: Ini tadi juga pagi masih hujan.
0: Oh.
1: Sekarang lah agak matahari mau nggak muncul menampakkan dirinya.
0: Wah. Hujan cak mano? Hujan lebat apa jadi rintik be cak?
1: Oh, lebat nih.
0: Lebat teh. Oh, ya, alhamdulillah.
1: Lebat. Ada itu halilintar juga gandur-gandur.
0: Wah. Kami kangen ya, kena hujan.
1: Iya, kangen semalam aku nak masuk di Wadora juga ada pacar semalam tuh.
0: Itu ya?
1: Kerja doa dingin kan, takut ada lintar.
0: Oh iya, benar. Oke. Oke Cek, sikat baik Cek, kira-kira untuk menghadapi keadaan cuaca kemarau untuk ke depan ini, Cek mana kira-kira Cek?
1: Yang jelas, kalau pacar tuh jago kesehatan kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pacar, cuman nggak tahu kemana penyakit kan tergantung dari pucuk ujung dengan. Iya, kita cuma pacar menjago baik itu pun kalau pacar.
0: Oh, oh.
1: Namanya manusia kalau tuh ini harus jago udah tahu masih ngirup es.
0: Ngirup.
1: Kan? Aku juga mau perjalanan masih teler ini.
0: Iya. Nah, cak model itu Cek itu kan banyak Cek masih sama-sama belukar Cek.
1: Iya, di sini kan banyak sama karet.
0: Nah, itu maksud aku tuh kan kalau seandainya lagi dalam musim kemarau panjang kan pasti kering deh, banyak daun-daun yang itu rontok deh.
1: Iya.
0: Nah, mungkin hati-hati bae untuk nyampak ke yang bagi-bagi yang merokok tuh deh, nyampak ke pun merokok tuh.
1: Oh, Kalau aku kasarnya tuh kalau sawit mungkin jauh kalau untuk
0: pasaran, iya.
1: Takut
0: iya.
1: Di karet
0: biasanya Cek, kalau di
1: banyak yang runtuh kan.
0: Daerah kami Cek, karet tuh susahnya Cek nyagonyo.
1: Iya.
0: Baik.
1: Putra dia tuh kemana arahnya galau.
0: Iya, Cek Putra. Ada bonus lagu Nusantara dan Sumsel. Kira-kira lagu apa? Oh,
1: aku cari Jawa Barat tuh lah.
0: Oh, Jawa Barat. Apa dia lagu judulnya?
1: Nah, coba Cek cari ke dulu apa kira-kira itu.
0: Apa tuh?
1: Galau lupa nih yang judulnya.
0: Apa selain tuh?
1: Ingat itu kayak lupa. Oh, ini Pe. Potret Manehna dari Neneng Meida.
0: Potret
1: Manehna.
0: Manehna.
1: Yang foto dirimu
0: Nining gitu. Nining Maida ya. Oke siap yo. Oke itu be yo.
1: Nah siap.
0: Siap. Yo.
1: Yo. Kompas, selalu.
0: Siap.
1: Oke okay. Juga Cek Rasid.
0: Oke siap.
1: Selalu pacak menghibur pendengar ya.
0: Iya iya oke siap. Oke Cek.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, tanpa berlama-lama kita langsung rengek ke pentraan dari Cek Putra Banten. Potret Manehna.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu sahabat budayo, untuk informasi pertama, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah Kodam 2 Sriwijaya telah mencapai target pembentukan secara penuh sebanyak 472 titik koperasi yang tersebar di berbagai daerah binaan Kodam 2 Sriwijaya kini telah terbentuk dan bersiap memasuki tahap optimalisasi operasional. Capaian tersebut disampaikan Kesdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Iwan Ma'ruf Zainuddin saat mengikuti rapat evaluasi KDKMP secara virtual melalui video conference dari ruang Puskoda Lopdam 2 Sriwijaya Palembang hari Selasa kemarin di 9 Juni 2026. Rapat evaluasi dipimpin Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita yang memantau perkembangan pelaksanaan program di seluruh wilayah jajaran TNI. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program pemberdayaan ekonomi, masyarakat, dan ketahanan pangan berjalan sesuai target. Dudul Sob Budayo, untuk menyusul informasi selanjutnya, Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel menggelar pelatihan peningkatan kemampuan atau Latkat Puan, fungsi kehumasan dan pengembangan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Satker Polda Sumsel serta Polres jajaran tahun anggaran 2026 di Palembang kemarin hari Selasa 9 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia bidang kehumasan dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dolulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dolulur pacak melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dolulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dolulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, selanjutnya di acara session terakhir di Surja Pagi bersama Kulo Cik Rasid, kita ada acara namanya obrolan komunitas. Di sini Cik Rasid sudah ada kedatangan tamu-tamu dari Putra Putri Nusantara tahun 2026 ya, Putra Putri Sumsel maksudnya Cik Rasid ya, 2026, ada juga 2025. Ah, kayak kita berkenalan di acara itu obrolan komunitas. Baik dulur, jangan kemana, tetap baik di 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloin acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang.
1: Baik dulur-dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, Cik Rasid nak sapa dulu tamu-tamu istimewa Cik Rasid di hari ini. Pertama ada Nadine Rahmadani Zen. Hai.
2: Hai semuanya.
1: Yo, Nadine, kalau boleh Cik Rasid tahu, sebagai apa di Putra Putri Nusantara?
2: Nadine sebagai Putri Nusantara Kesehatan Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Oke. Kalau di keseharian Nadine, oh Cik Rasid boleh panggil Cik Nadine boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke. Kalau di keseharian Cik Nadine sebagai apa Cik Nadine?
2: Kalau di keseharian Nadine itu, Nadine di sekolah itu sebagai sekretaris.
1: Oh, masih sekolah Cik Nadine ya?
2: Iya.
1: Oh, sekolah di mana?
2: Di SMA Negeri 5 Palembang.
1: Kelas?
2: Kelas 10.
1: Oh, kelas 10. Wah, banyak yang sudah 10 ikut kelasnya. Oke, kita berlanjut ke tengah. Tamu Cik Rasid yang istimewa, paling ganteng di antara kami berempat. Ada Cik Rasyad Ahmad Rinaldi. Benar Cik Rasyad ya?
3: Iya, benar.
1: Oh, kalau Cik Rasyad boleh manggil Cik Rasyad boleh?
3: Boleh.
1: Oh, benar Cik Rasyad ya?
3: Benar, benar.
1: Panggilannya ya?
3: Iya, okay. Benar.
1: Cik Rasyad sebagai apa Cik Rasyad di Putra Putri Nusantara Sumsel?
3: Di sini sebelumnya halo semuanya, perkenalkan saya Rasyad Ahmad Rinaldi. Di sini saya tahun 2025 nih.
1: 2025 iya. Ya.
3: Nah, di sini saya sebagai runner up 2 Putra Putra Nusantara Sumatera Selatan.
1: Oke. Ada kategori apa dak Kati Cik Rasyad ya?
3: Kategori remaja.
1: Remaja dulu
3: iya.
1: Ya. Oke. Wah, sekarang dak lagi ya. Oh, Cik Rasyad sekarang aktivitas sehari-hari sebagai apa? Mahasiswa kah atau apa?
3: Kalau sekarang ini statusnya bisa dibilang udah mau memasuki mahasiswa.
1: Mahasiswa.
3: Soalnya baru lulus, bulan kemarin baru lulus.
1: Oh, alhamdulillah. Kemarin sekolah di mana sekarang Cik Rasyad?
3: Di SMA Negeri 6.
1: SMA Negeri 6, wah mantap eh. Sekarang sudah lulus ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi belum terima ijazah ya?
3: Belum.
1: Belum ya? Mm-hmm. Kapan rencana dengar katanya?
3: Dengar-dengar rencananya itu
1: agak lama ya biasanya.
3: Iya, kemungkinan bulan depan.
1: Oh, dekat berarti ya?
3: Iya. Terakhir kemarin tuh barusan ambil rapot semester akhir kan.
1: Mm-hmm.
3: Untuk pengambilan ijazahnya lagi menunggu tanda tangan kepala sekolah.
1: Oh
3: jadi,
1: iya.
3: Jadi kemungkinan ya kalau deger-deger itu bulan depan sih.
1: Masih ada Cik Rasyad yang model Cik kami dulu ya, model yang cap tiga jari tuh.
3: Masih.
1: Ya?
3: Masih.
1: Oh iya. Oke Cik Rasyad, selamat datang di Perumpat ya.
3: Iya.
1: Oke, lanjutnya ke cewek cantik. Wah, Fatmasari. Benar iya. Cik? Cik Fatma, boleh Cik panggil Cik Fatma?
2: Boleh.
1: Biar kita lebih akrab gitu ya. Oke. Oke, silakan Cik Fatma kenalkan diri.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatmasari yang alhamdulillah diamanakan menjadi Putri Intelijensia Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026.
1: Oke. Cik Fatmasari sekarang kesehariannya sebagai apa?
4: Baru mau masuk kuliah.
1: Baru mau masuk kuliah?
4: Iya.
1: Oh, tapi kalau Rasyad gimana Rasyad? Mau masuk kuliah juga apa belum?
3: Iya, baru mau masuk kuliah juga.
1: Lah sudah ikut tes masuk mana?
3: Alhamdulillahnya udah keterima di IPB.
1: IPB?
3: Institut Pertanian Bogor.
1: Bogor. Oh, yeah. Kalau Cik Fatma?
4: Di Polsri.
1: Polsri. Oh, jurusan apa Cik Fatma?
4: Administrasi bisnis.
1: Wis, kalian itu sukses. Tinggal adik kalian yang manis ini masih panjang. Tapi masih yeah. Panjang galau perjuangannya ya?
3: Iya.
4: Iya,
3: yeah,
4: betul.
1: Tapi yang lebih panjang Cik Nadine. Oke Cik Nadine, Cik Nadine paling muda deh.
4: Iya. Iyo,
1: wah, dia paling adik dewek di sini. Yang paling tua siapa nih? Cik Rasid pastinya deh. Oke. Baik dulur-dulur. Seperti yang Cik Rasid omong ke tadi, kita kedatangan tamu dari PPN singkatan kalian
3: yeah.
1: Putra
3: yeah.
1: Itu Nusantara Sumsel 2026. Kalau Cik Rasid 2025 ya.
3: Iya.
1: Dulur-dulur, Cik dan Kak Cik Rasid, hari ini kita ada temanya peran Putra Putri Nusantara dalam melestarikan budaya lokal dan menjadi duta inspirasi di tengah perubahan zaman. Oke. Baik dulur kaget kalau penasaran dengan narasumber yang Cik Rasid ketengah ke di pagi hari ini, boleh kaget di telepon di 0711-351-656 nak bertanya kira-kira apakah contoh nih, apakah Cik Rasid sudah punya cak mano? Boleh tanya Cik Rasid. Masih bodoh-bodoh kalau ini dulu-dulu nih. Wah, ya minder sebenarnya Cek Rashid apalagi Cek Nadine cantik nian wah. Oke, baca dulu deh. Baik, dulur. Kita langsung masuk ke deh, Cek Nadine deh.
3: Yeah.
1: Nah, oke deh. Bebas sih dari siapa dulu, dari Cek Nadine kah, atau Cek Bama kah, atau Cek Rashid juga boleh. Yang itu berdua dulu deh, cara sabar cara sate.
3: Iya.
1: Yo, kan
3: iya.
1: Budak baru ini nih.
3: Iya.
1: Rasa tak lama, kaget dulu.
3: Pemain lama.
1: Pemain lama. Cek Nadine sama Cek Ra itu, Cek Fatma dulu ini yang cara saya tanya ke. Motivasi kalian kemarin ikuti ajang PPN itu kemarin apa, Cek Nadine kemarin?
2: Kemarin Nadine itu motivasinya mengikuti Peta Putih Nusantara itu, Nadine tuh ingin mengembangkan budaya Sumatera Selatan, ingin mempromosikan budaya Sumatera Selatan karena di era sekarang ini budaya itu jarang dikenal oleh anak-anak muda zaman sekarang karena lebih ke area gadget. Nah, maka dari itu kita harus kembali memaktifkan budaya karena budaya itu bukan sekedar warisan masa lalu.

0: Dalam itu ya selamanya kayak gitu. Jadi cuman hanya sekedar masa jabatan aja yang habis. Untuk menginspirasinya masih terus sampai ya sampai mungkin masyarakat di sekitar kita tuh bisa jadi sampai mereka tuh bilang, bisa dibilang kata-kata terima kasih muncul dari mulut mereka tuh untuk kita tuh. Nah itu bisa dibilang udah kayak kontribusi kita tuh udah nyata bagi mereka kayak gitu.
1: Kalau Cik Rasid masih tetap dilibatkan ketika ada kegiatan Cak kemarin ya, pemilihan yang 2026, Cik Rasid masih tetap dilibatkan ya, diajak.
0: Masih,
1: ya.
0: Alhamdulillah ya. Masih.
1: Berarti PPN ini memang aktif ya Cik Rasid ya?
0: Iya, masih aktif.
1: Oke, mungkin Cik Rasid ya, bisa please balik Cik Rasid, perjalanan Cik Rasid kemarin, Cak Mano rasanya berhasil pada posisi yang sekarang ini tidak ya? Mungkin bisa cerita ke Cik Rasid.
0: Yang pastinya perjalanannya sangat panjang ya. Satu tahun tuh udah lama lah ya. Panjang ya satu tahun. Jadi mungkin bisa diulang kayak mulai dari awal perjalanan, kenapa mau mendaftar ataupun mau menjadi bagian dari PPN ini. Yang pastinya pertama bisa dibilang motivasi dulu ya. Motivasi rasyat awal tuh dari masa-masa SMA itu udah mau mulai mencoba untuk mengembangkan diri situ kan, mengikuti beberapa organisasi dan juga sempat sama kayak Fatma tadi mengikuti di pigeon sekolah, misalnya kayak bujangga di sekolah kayak gitu kan, duta sekolah. Nah di situ mungkin bisa dibilang saya ngerasa tuh ya berat ya itu, dan di sana juga belum rezeki rasa untuk mengikuti bujangga di sekolah kayak gitu. Nah setelah mendengar bahwasanya ada pembukaan Putra Putri Nusantara tahun 2025, di situ Rasyad mencari info lah dan bahwasanya Rasyad mulai tertarik di situ. Dan motivasi lainnya karena apa? Karena Rasyad melihat sekitar kita itu kayak di sini yang pastinya dominan pigeon-pigeon ataupun duta-duta itu kayak ya melestarikan budaya kayak itu, pariwisata kayak itu. Namun yang Rasyad pikirkan pada saat itu yang pertama itu kayak lebih ke sosial sama pendidikan. Karena banyak sekali ya, yang pastinya kan rata-rata duta-duta itu anak muda, generasi muda. Nah banyak sekali mereka itu orang-orang yang udah istilahnya udah punya jabatan, tapi mereka lupa sama masyarakat sekitar mereka, sosial mereka, attitude mereka. Bahwasanya banyak orang-orang di bawah mereka yang menginginkan seperti mereka kayak itu. Nah kalau misalnya kita tidak bisa mengajak mereka dengan lebih dekat, istilahnya kita memotivasi mereka kayak gitu. Nah itu motivasi awal Rasyad. Yang pastinya Rasyad ingin mendirikan sosial dan pendidikan terutama di kota Palembang itu lebih baik. Karena ya kami, bisa jadi kami bertiga di sini ataupun generasi-generasi muda yang lainnya itu yang bakal memegang Indonesia, Palembang kedepannya. Jadi sejak dinilah kami itu harus memperbaiki diri kami terlebih dahulu. Dan juga motivasi Rasyad di situ, karena bisa dibilang kayak ada yang pepatah tuh bahwasanya kegagalan tuh bukan hal akhir ya kayak gitu. Karena dari Rasyad gagal di mengikuti bujangga di sekolah aja, Rasyad ingin coba hal baru. Dan di situ Rasyad langsung meningkat lah ingin mengikuti yang di ajang provinsi. Dan alhamdulillahnya Rasyad di situ keterima dan mendapatkan posisi Rasyad sekarang. Di situ sangat ya sangat bersyukur, sangat senang sekali, dan di situ pula Rasyad langsung ingin mencapai apa yang Rasyad cita-citakan sebelumnya kayak gitu. Yang mulai dari sosial pendidikan dan juga baik itu juga yang paling sering Rasyad jalankan itu sama ya sama adik-adik kita ya, adik-adik yang mungkin membutuhkan pendidikan, mereka ada yang membutuhkan rasa lebih dekat sama orang yang lebih tua, membutuhkan semangat. Nah di situ Rasyad juga mengajak teman-teman, partner-partner Rasyad juga untuk ya kita mendekatkan dirilah sama mereka, sama orang-orang yang membutuhkan kayak gitu.
1: Oke, kita kembali kelas balik dulu Nadine, ya. Nggak apa-apa gitu ya. Ini kembali ke ajang kalian kemarin. Kira-kira menurut Nadine Fatma tantang terbesar waktu kemarin di ajang kemarin, baik itu dari proses administrasi, seleksi segala macam itu, yang paling berat menurut Nadine dan Fatma apalah kira-kira kemarin itu?
2: Kalau menurut Nadine ya, di fase itu tuh Nadine tuh pas karantina hari pertama itu kami tuh peresmian SAS ya. Nah di situ
1: Nadine di karantina ya, agak itu ya agak berat.
2: Iya.
1: Nah, terus ceritakan. Benar.
2: Nah, di hari pertama itu kan kami peresmian SAS finalis.
1: Apa SAS finalis itu?
0: Ini Selempang.
1: Oh, Selempang.
0: Sasing ceremony,
2: gitu. Iya, ceremony benar. Nah, di situ kan disuruh speech kan. Itu kalau enggak salah tentang advokasi kita sendiri. Nah, di situ Nadine tuh emang ngerasa kurang mempersiapkan sesuatu buat speech. Jadi pas Nadine speech itu,

0: Nadine tuh tiba-tiba ngeblank kak. Nah jadi kayak Nadine mikir, ya Allah gimana ini, kayak gitu kan, kedepannya gimana kalau gini-gini terus. Terus Nadine ngechat Daddy. Nadine minta maaf sama Daddy kalau misalnya Nadine tuh pas speech kemarin tuh agak kurang gitu kan. Terus kata Daddy gini, gak apa-apa dek, kita belajar lagi speech yang bagus gimana, yakin bisa nanti untuk kedepannya. Nah jadi Nadine jadiin motivasi itu tuh buat kedepannya Nadine tuh bisa, kayak gitu kak. Jadi pas speech preliminary sama speech pas di final, alhamdulillah Nadine gak gugup-gugup kayak biasanya.
1: Itu speech-nya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris?
0: Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya. Oke. Okay. Yeah. Daddy tadi si Bung Ade maksudnya.
0: Iya.
1: Oke, kalau Fatma gimana Fatma?
2: Kalau Fatma di talent.
1: Di talent.
2: Karena bakat Fatma itu ada di gambar, terus ngerajut. Nah, itu menurut Fatma susah buat diimplementasikan di atas panggung. Mm-hmm. Jadi kemarin Fatma milihnya talent-nya dance.
1: Oh.
2: Iya, jadi di situ Fatma benar-benar mulai dari nol belajarnya.
1: Mm-hmm.
2: Yang alhamdulillah lancar pas waktu tampil talent.
1: Oh, jadi agak dulu ekspektasi Fatma ya.
2: Iya.
1: Oh, pas nampilkan talent agak susah sih benar. Rasanya iya,
3: timbul talent baru ya, timbul bakat baru ya.
1: Jadi ada ipot, ada usaha di sana udah eh. Oke deh. Nah, untuk tiga-tiga kalian, untuk ketiga-tiganya dulu gitu ya. Tentunya kalau kita nih ada punya tokoh inspiratif ya. Nah, kalau untuk Rashad, siapa kira-kira yang paling menginspirasi bagi Rashad untuk kehidupan Rashad?
3: Menurut dari Rashad ya, ini bukan karena emang kayak ya banyak orang yang seperti ini, tapi emang bagi Rasha tokoh inspirasi Rasha itu ya berawal dari orang tua sendiri kayak gitu. Karena pertama kali kayak kita buka mata dari bangun sampai tutup mata mau tidur lagi, orang tua yang kita lihat pertama kayak gitu kan. Di sekitaran ruang lingkup rumah itu orang tua. Nah, kenapa Rasha bisa menjadikan orang tua itu inspirasi? Bukan hanya sekedar mereka sebagai orang tua Rasha, bukan hanya sekedar mereka ya udah merawat, mengurus Rasha, bukan. Tapi kayak Rashad juga melihat perjuangan-perjuangan mereka kayak gitu. Walaupun ya perjuangan Rashad dan perjuangan mereka berbeda, tapi usaha mereka, kerja keras mereka untuk mendidik anak-anaknya ataupun kerja keras mereka di luar itu sangat, bisa dibilang Rashad sangat bangga sama mereka karena segala hal mereka lakukan kayak itu. Bukan hanya untuk kesejahteraan, bukan hanya untuk kenyamanan anak-anaknya, tapi mereka seperti tidak, ya diri mereka tuh nantilah kayak gitu. Yang penting orang-orang di sekitar mereka tuh merasakan kenyamanan terlebih dahulu kayak gitu. Nah, di situ tuh Rashad mulai terinspirasi bahwasanya dengan Rashad mengikuti ini sama kayak apa, mungkin apa yang di dalam pikiran mereka, diri kita itu nanti dulu, kita utamakan orang-orang yang lebih membutuhkan dulu kayak gitu. Kepentingan bersama dulu kita utamakan, baru nanti kita pikirkan kepentingan kita sendiri. Nah, setelah itu juga kenapa sih Rashad memilih orang tua Rashad untuk menjadi inspirasi Rashad? Karena ya kalau misalnya ada apa-apa, Rashad pastinya kembali ke orang tua Rashad kayak
1: bener
3: gitu.
1: Benar sekali.
3: Entah itu ada masalah, entah itu berita bahagia, duka, sedih, itu kembali lagi ke orang tua. Dan yang bisa memberikan satu-satunya cara solusi yang terbaik itu orang tua kayak gitu. Jadi Rashad kembali lagi ke orang tua sebagai tokoh inspirasi Rashad.
1: Fatma ingat kok, Pak. Jadi benar. Aku setuju sih, jujur aku setuju dengan pendapatnya si Cik Rashad. Karena kita tuh segalu-galu kaget, pasti balik ke orang tua tuh lah Cik Rashad.
3: Iya, bener.
1: Iyo.
3: Nah, dan juga kita bakal jadi orang tua, cak mana caranya kita belajar dari orang tua kita tuh lah.
1: Iyo. Cik Rashad berapa saudara Cik Rashad?
3: Dua,
1: Cik Rashad nomor?
3: Satu.
1: Oh pantesan ya, bijaksana ya. Iyo. Bener Cik Rashad. Aku support Cik Rashad, dukung kalau pendapat itu Cik Rashad. Baik, oke. Nadine, kalau Nadine, cakap Nadine, siapa Nadine?
0: Sama pendapat Kak Rashad tadi. Tokoh menginspirasi Nadine itu ya orang tua kak. Karena orang tua udah mendidik kita dari kecil, terus mengajarkan kita dari kecil. Dan apa-apa kita tuh ada cerita bahagia maupun sedih juga balik ke orang tua. Karena orang tua itulah yang tempat jadi curhat gitu loh kak.
1: Oh Nadine tuh ya?
0: Iya, setiap ada kabar apa gembira gitu di sekolah atau di luar gitu, Nadine selalu kabarkan orang tua Nadine.
1: Kalau Fatma gimana Fatma?
2: Kalau Fatma, tokoh inspiratif Fatma itu ada di sahabat Fatma. Karena kenapa Fatma milih sahabat? Karena kita tahu jatuh bangunnya mereka gimana, karena mereka ada di sekitar lingkungan kita. Kayak hal kecil kayak mereka bangun jam 5 subuh buat sholat subuh itu aja udah ngeinspirasi Fatma.
1: Itu siapa itu Fatma?
2: teman Fatma.
1: Wih, spoiler. Ya. Tapi kan tidak seru mah Fatma orang itu kawannya.
2: Iya, tapi dia ngabarin kayak.
1: Oh. Ai dah.
3: Sangat dekatnya.
1: Dekatnya
0: itu. Dekat banget, bestie, iya bestie.
1: Bestinya ada. Iya. Yo, enggak apa-apa, enggak masalah rasa teh. Orang tua boleh, sahabat juga boleh, bisa. Oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya deh. Untuk kalian bertiga sih ya. Menurut kalian setelah menjadi putra putri Nusantara saat ini, apa sih makna jabatan yang kalian rasakan saat ini? Cara saya dulu boleh mungkin inspirasi untuk adik-adiknya, boleh?
3: Ya. Yeah. Mungkin kalau misalnya ini dari diri Rasyad sendiri ya Cak, itu makna Rasyad dapat jabatan ini, dapat ya tanda selempang ini, itu sebenarnya bisa dibilang ini bukan apa-apa kayak gitu. Maknanya itu ditanggung jawab dan amanah. Itu yang berat tuh. Kayak kita tuh udah di atas panggung, dilihat oleh orang banyak, siapa sih, misalnya siapa sih Rasyad itu. Dan pasti orang-orang itu, entah itu mereka mendukung ya ini orang-orang dukungan mereka kayak gitu. Bukan Rasyad yang dukungnya, tapi untuk melewati melihat orang yang mereka dukung itu, pastinya Rasyad tuh bakal lewat nanti di tengah-tengah itu, baik itu di awal ataupun di akhir. Itu kan sama-sama kami tuh kayak di atas panggung dulu bareng-bareng kayak itu. Nah, secara disengaja ataupun tidak disengaja, pasti mereka sekali lewat kayak melihat dan mendengar, oh jabatan Rasyad nih kayak gini itu. Nah, pasti ada mungkin terbesit di benak-benak mereka ataupun di kuping mereka tuh kayak mereka ingin melihat apakah cocok anak ini di jabatan ini kayak itu. Gimana sih kontribusi mereka kayak itu. Nah, jadi tanpa mereka bilang, Rasyad tuh langsung kayak ya amanah dan tanggung jawab ini udah diberikan kepada Rasyad, diberikan kepercayaan kepada Rasyad. Jadi apapun itu Rasyad harus menjaga nama baik PPN, menjaga nama baik orang tua, nama baik keluarga, bahkan nama baik diri Rasyad sendiri kayak gitu. Jadi ya segala hal yang positif itu Rasyad lakukan demi kebaikan bersama kayak gitu.
1: Oke deh. Untuk Nadine gimana Nadine?
0: SAS ini juga bukan sekedar SAS aja kak. Kita juga harus menjalankan tanggung jawab kita. Kita juga harus menjalankan advokasi kita. Kita juga harus menjaga nama baik PPN terutamanya. Karena kalau dari sikap kita, misalnya sikap kita jelek nih, oh orang ini dari PPN nih, gak bagus nih sikapnya gitu. Jadi harus benar-benar harus dijaga. Bukan hanya sekedar SAS aja kak.
1: Oke, kalau Fatma gimana Fatma?
2: Kalau Fatma sama, tanggung jawab. Ketika kita dikasih selempang berarti kita dikasih tanggung jawab dan kita harus amanah dalam menjalankannya.
1: Berarti ada tanggung jawab untuk kedepannya ada seperti apa. Nah, kelas balik lagi. Ketika kalian dinobatkan kemarin pas pada pengumuman di
3: itu, grand final.
1: Grand final kemarin, perasaannya seperti apa? Mungkin kelas balik aja perasaannya. Kalian Nadine dulu Nadine.
0: Senang sih kak, senang karena udah berhasil sampai detik ini gitu kan. Soalnya kan udah Nadine bilang tadi kalau misalnya Nadine tuh kecewa di awal, Nadine kayak ah udahlah bakal jadi finalis ini gitu loh kak. Kan kita kan ada feeling gitu kan. Ternyata Allah tuh masih baik ngasih Nadine tuh jabatan ini gitu.
1: Oke, kalau Fatma gimana Fatma saat dinobatkan?
2: Kalau Fatma campur aduk sih, ada senang ada sedih. Fatma senang bisa bertahan sampai sejauh ini, tapi sedih karena nggak masuk top 15.
1: Kalau si Rasyad gimana Rasyad? Gles balik lagi Rasyad apa?
3: Iya. Kalau Rasyad yang pastinya ya orang mana sih yang kalau misalnya dapat penghargaan nggak seneng kayak gitu kan?
1: Iya.
3: Yang pertama tuh ya pastinya bahagia, senang. Tapi itu hanya sebentar, sekilas kayak gitu. Kenapa? Karena kayak kita memikirkan lagi bahwasanya tanggung jawab tadi, amanah tadi, itu yang bikin kayak bisa sedih tuh enggak ya, tapi bisa dibilang berat gitu. Satu tahun tuh bukan waktu yang bentar kayak gitu. Lama kita harus menjaga sikap. Kita kayak bisa dibilang sebagai contoh lah bagi masyarakat. Kita sebagai tokoh teladan kayak gitu. Nah, walaupun masyarakat tuh ada yang kenal ataupun tidak, tapi sedikit banyak mereka kenal dengan kita kayak gitu. Jadi ya kembali lagi berat ke rasa tanggung jawab dan juga amanah. Tapi di balik keberatan itu pastinya ada rasa syukur kayak itu. Terima kasih juga kepada Allah, kepada orang tua, kepada teman-teman yang udah support. Dan rasa enggak sedih kayak misalnya enggak mencapai hasil yang terbaik. Karena itu rasa udah merasa emang wajar sama apa yang udah Reset lakukan selama tes, selama karantina, kayak gitu, udah sesuai dengan hasilnya, udah sesuai dengan usahanya, kayak gitu. Yang kayak orang bilang itu hasil tidak akan mengkhianati usaha, kayak gitu. Udah bener segitu, itu aja udah merasa lebih dari cukup, udah ya bisa dibilang di luar ekspektasi juga, kayak gitu.
1: Oke, okay. Rashad dan teman-teman yang lain ya. Yeah. Untuk menjaga keseimbangannya antara Rashad kan selain ikutan ajang ini kan juga pelajar deh, gimana deh pelajar. Yeah. Yang kalian juga pelajar juga. Untuk menjaga keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kegiatan di PPN ini gimana Rashad? Cara mengakalinnya
3: ya. Iya, benar. Nah, ini berkaitan lagi sama yang tokoh inspirasi dia orang tua kan. Jadi orang tua Rashad tuh mengizinkan Rashad ngikutinnya kalau misalnya akademik Rashad tuh harus lebih maju dibandingkan ini, kayak gitu.
1: Masih tetap diutamakan.
3: Iya, tetap diutamakan. Nah, orang tua Rashad enggak ngizinin Rashad datang ke PPN kalau misalnya tugas Rashad belum selesai. Nah, ada satu hari waktu karantina itu ada hari pengumpulan tugas kelompok di situ kan. Nah, ya di situ tuh yang pastinya Rashad ngikuti karantina pastinya izin kan di sekolah situ. Nah, jadi di kelompok itu tuh kekurangan satu orang, ialah Rashad di situ kan. Tapi karena ya bisa dibilang itu tanggung jawab sama-sama kan. Rashad dapat info lah dari teman Rashad bahwasanya hari ini ada tugas kelompok dan kamu sekelompoknya sama kami, kayak gitu. Tugasnya ini. Nah, jadi terutama ibu Rashad ya. Ibu Rashad tuh apapun tugas sekolah tuh harus kayak ya bukan kita ngelapor tapi ibu Rashad sendiri yang ngelihat kayak itu. Dan dengan tujuan bahwasanya ingin anaknya sukses, kayak gitu kan. Jadi ibu Rashad tuh tahulah bahwasanya ada tugas kelompok itu. Nah, setelah itu waktu Rashad pulang dari karantina itu, dari PPN itu, ibu tuh bilang kayak, ada tugas kelompok ya bang, katanya. Terus, iya. Nah, dia omong ibu tuh, gawe kelah dulu ini, kumpul lah besok pagi, ke sekolah dulu, baru ke PPN. Jadi di hari karantina keberapa itu ya? Waktu ini, hari kelima, kalau nggak salah waktu deep interview itu. Jadi Rashad tuh izin sama Bang Ade telat sebentar, ingin nganterin tugas itu ke sekolah. Jadi Rashad ya pakai baju karantina masuk ke sekolah, izin sama guru piket sama siapa ingin ke kelas kayak gitu. Dan pas banget pas waktu Rashad datang tuh lagi mata pelajaran yang tugas kelompok tadi. Jadi Rashad bisa langsung izin sama guru yang bersangkutan kayak gitu kan. Dan di situ juga Rashad nyerahkan tugas itu ke teman-teman Rashad. Di situ Rashad foto ambil bukti buat ke guru tersebut sama ke Bang Ade kayak gitu. Nah, di situ Rashad juga enggak lupa harus ngabarin ibu kayak udah nih tugas udah diserahin kayak gitu kan, selesai nih. Ya udah baru diizinin ke PPN nih. Nah, jadi terlepas dari itu pun, terlepas dari ibu juga, orang tua juga, kita di sini punya kesadaran diri lah. Bahwasanya pendidikan kita ini harus lebih unggul dibandingkan ini kan non akademik ya, yaitu. Jadi karena masa depan kita tuh bisa dibilang harus seimbang antara akademik dan juga non akademik kayak gitu. Kita punya skill, kita punya hard skill, soft skill kayak gitu. Itu harus dikembangkan sama-sama kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa atur waktu. Nah, atur waktu ini yang mungkin bisa dibilang berat ya kayak gitu. Karena juga di PPN ini kayak pergi pagi, pulang sore, terus sekolah izin, tugas sudah numpuk kayak gitu. Nah, itu bisa kalau Rashad sendiri kembali tuh bisa dicicil kayak gitu. Misalkan nggak mungkin kita karantina dari pagi sampai sore nonstop, pasti ada istirahat. Nah, di istirahat itu Rashad kayak nanya ada nggak tugas kayak hari ini. Kalau misalnya cuma catatan, ya udah sepulang dari ini kan dicatat. Kalau misalnya ada tugas yang harus dikumpul tuh Rashad waktu istirahat tuh langsung ngerjain tugas kayak gitu. Nah, kalau misalnya seandainya pun kayak lagi capek banget, setidaknya cari dulu jawabannya kayak itu. Di rumah tinggal nyalin, tinggal nulis, dan biasanya tinggal ngumpul kayak itu. Jadi ya akademik kita tuh harus lebih unggul lah dibandingkan ini non akademik kayak gitu.
1: Didahulukan
3: ya. Iya, didahulukan, okay, diutamakan.
1: Oke. Okay. Mungkin Nadine ada yang mau ditambahin, Nadine? Ada pengalaman yang lain mungkin?
0: Sebenarnya di antara pendidikan sama pijen ini harus diseimbangkan ya, Kak. Karena dari omongan mama sendiri, Nadine sendiri katanya tuh sekolah itu harus diduluin soalnya kalau mau berhasil di masa depan itu pendidikan kita tuh harus bagus, Kak. Dan lagi Nadine kan juga termasuk siswa yang aktif di sekolah. Nah, jadi kalau misalnya ada apa-apa itu guru kan selalu nanyain Nadine kemana, Nadine kemana gitu kan. Terus Nadine dibilang teman Nadine, Nadine-nya dispen, Bu. Nah, terus dijawab guru Nadine, kok Nadine dispen terus sih, gini-gini-gini gitu kan. Terus Nadine ada ngadep guru Nadine, kalau Nadine tuh dispen karena ini, karena ini, karena ini. Terus kata guru Nadine, lain kali diseimbangkan ya nak, katanya gitu. Soalnya pendidikan kamu ini lebih penting. Bukan berarti PPN itu gak penting, bukan kak. Tapi harus menyeimbangkan lewat waktu. Tapi sebenarnya berat juga sih. Nah dan untungnya pas karantina kemarin, pelatih karantina tuh sekolah tuh lagi libur karena kelas 12 itu ujian, jadi nggak termasuk banyak lah dispennya.
1: Kalau Fatma gimana Fatma? Ada pengalaman menarik nggak Fatma?
2: Kalau Fatma kemarin kan gap years, jadi memang nggak ada kegiatan apa-apa.
1: Iya. Bebas pantas ya Fatma ya.
2: Tapi untuk kedepannya kan Fatma mau kuliah. Mungkin untuk membagi waktunya dengan cara Fatma kalau ada tugas itu langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda dulu.
1: Agar supaya Mak Jubang tuh siko-siko lah Fatma ya. Gawe ke dulu yang penting dulu. Ah ini kalau akademis kata si Rasha tadi, gawe ke dulu yang itu dulu selesai sesuai dengan perintah mamanya tadi.
3: Iyo, baru gawe lain.
1: Baru gawe lain. Oke kan bukan yang ini enggak penting, penting, tapi yang kita tuh harus pacak memilah dan memilih deh, yang mendahulukan yang lebih penting. Nah, itu ayo, yang lain penting enggak lo?
3: Prioritas lah.
1: Skala prioritas. Wah. Oke, Cak Rasyan. Oh, Cak Rasyan ini lah jam terbangnya lah tinggi ini, Cak. Baik dulu sudah tanpa terasa Cak Rasyan lah session pertama kita sudah selesai. Kita rengek ke dulu lagu permintaan dari Cek Nadine dulu ya. Dek sangke. Cak Nadine senyum. Pak yo, dulu-dulu jangan lupa tetap di 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik, dulur, masih di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama kulo Cek Rashid, ada Cek Nadine, ada Cek Rashad, ada Cek Fatmasari, putra-putri Nusantara, ada yang 2005, ada 2006. Oke, Cek Nadine, Cek Rashad, Cek Fatma, kita balik lagi di acara kita obrolan komunitas, Oke deh. Baik, kita kalau Cek Rashad dengar ke tadi, Cek Rashad pernah mengalami kegagalan ya, tidak sesuai dengan harapan, katalah Cek Rashad teh. Cek Nadine juga tadi pernah nyebut ke Fatman, ada tak nyebut pernah gagal tadi?
2: Tidak nyebut tapi pernah gagal.
1: Oh, pernah gagal ya, yang pernah Cek Rashad tanda tadi, Cek Rashad pernah nyebut ke Cek Nadine juga pernah nyebut ke. Nah, Cek boleh Cek Nadine, Cek Rashad juga terserah, boleh siapa yang nak jawab ini. Kira-kira setelah mengalami kegagalan ini tadi, cara menghadapi kegagalan itu, cak mana cara rasanya, Cek Rashad?
3: Ya, ini mungkin bisa dibilang kayak kalau dari Rashad sendiri ya, kayak udah kebiasaan, bisa dibilang mungkin kebiasaan buruk tapi ada positifnya gitu. Yang pertama Rashad pikirkan kayak kalau misalnya kita gagal tuh, Rashad tuh nggak mikir kayak jingok lagi cak, aku pacak cak pembuktian cak itu nah.
1: Oh, jadi tak tambah itu cak.
3: Iya, tambah semangat cak itu naik. Dan bahkan di istilahnya dibagusi lagi cak itu, ditingkatkan lagi cak dari yang ini, dari yang gagalan ini kayak itu kan. Nah itu, nah mulai dari situlah awal yang bikin saya termotivasi untuk tidak pantang menyerah itu, tidak pasrah, langsung ya kita belajar. Pertama-tama tuh kita belajar lagi, kita bisa dibilang mengingat, mencatat apa kesalahan kita kemarin yang bikin kita gagal itu, dan jangan kita ulangi untuk kedepannya kalau misalnya ingin kita mengikuti hal yang sama, hal yang serupa, baik itu kita lakukan di ruang lingkup sekolah, masyarakat, ataupun keluarga juga. Nah, walaupun hal yang tidak serupa pun, itu tetap kita jadikan motivasi bahwasanya kegagalan kemarin itu pasti ada sangkut pautnya sama kedepannya kayak gitu. Nah, setelah kita mencoba tadi, kita benar-benar serius kayak gitu. Kita benar-benar mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita tuh semaksimal mungkin kayak gitu. Dan jangan pikirkan hasilnya kayak gitu. Kalau rasa jangan pikirkan hasilnya. Pasti kalau misalnya kita udah usaha benar-benar sesuai niat kita, pertama tadi tujuan kita untuk apa, pasti hasilnya bakal sesuai dengan tujuan kita kayak itu. Kalau misalnya kita memikirkan hasilnya duluan, misalnya hasilnya, oh aku pengen jadi terkenal kayak gitu, hasil yang kita dapat itu cuma sebatas terkenal, nggak bakal dapat, mungkin wawasan itu nggak masuk, terus juga pengalaman juga nggak masuk, cuma sebatas terkenal, orang tahu kita, oh dia putra Nusantara, udah segitu doang kayak gitu kan. Tapi pengalaman yang kita lakukan untuk diri kita sendiri tuh nggak dapat di kitanya kayak gitu.
1: Prosesnya itu cara.
3: Nah, ya prosesnya itu. Jadi benar-benar kita tuh nikmatin prosesnya aja gitu. Jangan pikirkan hasilnya. Tapi juga dalam kita berproses tuh harus benar-benar dimaksimalkan gitu. Jangan dia cak apa sadonya we.
1: Setengah-setengah.
3: Iya, jangan setengah hati pula gitu kan.
1: Iya. Nah. Apalagi cara rasa tadi ya. Kalau Cek Rashid ya, kalau lah sudah bertekad gagal, ay, buang itu bisu, ngapa aku hidup?
3: Nah, iya,
1: itu bisa dah, juga. Berperan timbul kerasa Cek itu dah.
3: Okay, deh. Karena itulah yang bakal kita jadi motivasi kita ke depannya kan.
1: Kalau Cek Nadine gimana, Cek Nadine?
2: Sama seperti Kak Rashad tadi, kita tuh harus lebih semangat lagi, jangan pantang menyerah sebelum mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Kalau gagal itu cuma menurut Cek Nadine?
2: Sebenarnya tuh sedih, Kak, yo. Tapi kalau misalnya itu sudah hasilnya, yo, yo cak itulah. Nah, kita berarti kayak harus menyimpul, kita tuh harus belajar lagi yang lebih baik kayak gitu kan. Kita kita tuh salahnya di sini. Oh, berarti kita harus benerkan.
1: Ada evaluasi.
2: Iya,
3: bukan bukan jalan kita itu.
2: Iya.
1: Jangan nak nyerah. Nak cak mana lagi?
2: Iya. Nak cak mana lagi? Jangan. Okay. Harus belajar lagi biar mendapatkan hasil terbaik.
1: Kalau Cek Fatma gimana, Cek Fatma? Menurut Cek Fatma, cak mana mengatasinya?
4: Kalau Fatma lebih ke sabar, terus nerimo, ikhlas.
1: Ikhlas,
4: Karena ya nak cak mana lagi, itulah hasil dari kita. Nah, sedih itu boleh, tapi jangan berlarut-larut.
2: Oh, beres.
1: Benar. Tapi memang agak benar sih, aku tidak nyala. Tapi agak susah, cara saya kadang-kadang kita nih kalau tidak ikhlas tadi ya.
3: Iya, tidak puas rasanya.
1: Tidak puas, iya. Kadang-kadang tuh cara saya gitu tuh cak mana tidak berdamai dengan hati kita dewe.
3: Iya. Nah, tapi juga ini ngukur kemampuan kita. Kan ayo kita nak ngelaju ke yang lah di luar kemampuan kita kan segala kita gawe ke laju. Urung galau aja gawe.
1: Jadi cak Rasat, menurut cak Rasat ini dari segala dari awal sampai terakhir ini pelajaran yang paling berharga di PPR ini apa cak Rasat?
3: Yang dari bagi diri Rasat sendiri itu pengalaman berharga itu ialah bukan pengalaman tapi bisa dibilang keberanian kayak gitu. Karena semenjak Rasat di PPN inilah keberanian Rasat itu meningkat kayak itu. Bukan berarti sebelumnya enggak ada tapi udah ada, tapi dari kita ikut ini meningkat. Karena kita kan ingin mengembangkan diri kita. Yang pertama harus kita punya tuh bukan kepercayaan diri tapi keberanian. Nah, kita harus berani ngomong iya itu untuk mengembangkan diri kita kayak itu. Misal ditawari sama Bang Ade kayak ada acara ini, ada event ini, siapa yang mau tampil, siapa yang mau turun gitu. Pikirin nanti orang mau bilang apa, kita maju dulu pertama kayak itu. Entah itu mau diseleksi, entah itu mau dipilih kayak itu. Tapi dari situ orang itu pasti bakal melihat, oh anak ini maju pertama berarti yakin banget kayak gitu. Kita harus bisa meyakinkan orang kayak gitu kan. Nah kalau kita udah punya keberanian di diri kita tuh pasti otomatis kepercayaan diri kita tuh juga nyangkut misalnya. Jadi satu kesatuan antara keberanian sama kepercayaan diri kayak gitu. Tapi juga harus jangan berlebihan kayak gitu. Kita boleh berani, tapi kita juga harus memikirkan orang lain kayak gimana menyikapinya kayak itu. Dan juga kita lihat-lihat kondisi lah gitu. Misalnya kan langsung kayak langsung nih dikirim lah, langsung mau maju kayak itu. Jangan dilihat-lihat dulu kayak ada enggak orang lain yang lebih mungkin bisa dibilang lebih baik dari kita emang di bidangnya kayak gitu kan. Kalau emang udah enggak ada lagi ya udah kita majunya kayak itu. Ngapain menyia-nyiakan kesempatan kan kayak itu.
1: Cak Marin kemarin Cak Rasat kemarin ditawarin Cak Ade apa tuh cuma lo tampil di perempat ini.
3: Awalnya kan emang ditawarkan emang biasanya kan yang ini yang tahun 2026 kan. Nah karena mungkin mereka kekurangan orang gitu lagi pada masa-masa ujian semua nih kan. Nah jadi ditawarin lah di 2025. Nah ya di situ Rasat tuh nunggu kan kayak siapa sini yang mau liatin juga kan. Kayak ya 5 menit gak ada respon itu kan. Biasanya Bang Adi ini kalau misalnya gak ada respon langsung kayak bukan marah tapi kayak misal kita gak direspon lah ya atau kita gak direspon kayak gitu kan. Udah. Dan juga rasa ngelihat kayak ini kesempatan bagus ini. Ini juga pengalaman baru, ini juga pengalaman bagus kayak gitu. Ya udah, Rasat bilang, Rasat Bang kayak itu. Langsung di ini kan katanya kirim foto kayak itu. Udah langsung dan langsung ke sini tadi.
1: Siap. Kalau Nadine gimana Nadine?
2: Di semenjak PPN ini Nadine banyak sekali perubahan kak, terutama dari cara kita tuh berbicara dengan orang lain. Bukan Nadine tuh nggak bisa berbicara dengan depan orang lain tuh bukan kak, tapi kayak lebih berani gitu. Biasanya kan kita kagak galak gugup kan, kayak gitu kan. Nah belajar juga dari presentasi di sekolah itu kan belajar untuk kita tuh berani berbicara depan orang lain. Terus juga kita di PPN kemarin diajarin catwalk. Nah Nadine tuh waktu itu tuh kurang bisa di catwalk.
1: Bisa gak berlari baik gak banyak.
2: Iya diajarin terus.
3: Keteran,
2: ya. Iya bener. Diajarin kan belum terbiasa menggunakan heels. Apalagi heelsnya tuh 15 cm gitu kan. Nah jadi diajarin dan iya perlahan-lahan diajarin. Alhamdulillah akhirnya bisa gitu.
1: Karena mungkin selama ini Cak Nadine tadi mungkin dari speech-nya kalau pidato di depan umum itu kan agak-agak cak mano terus itu tidak terlalu teratur nih anda
3: asal ngomong
1: asal muter-muter ah ngomong apa bro ini. Oke kalau Cak Fatma gimana Cak Fatma di PPN tadi?
4: Kalau yang Fatma dapatkan dari PPN itu kepercayaan diri karena pada dasarnya Fatma tuh orangnya pemalu introvert. Ya jadi semenjak masuk PPN ini Fatma lebih bersosialisasi sih.
1: Selama ini mungkin nih, ibarat cak wong begawe itu belakang meja be gawenya deh. Kalau dia di wong rumahan ya cak-cak deh.
2: Iya.
1: Di dalam kamar deh.
2: Menyendiri.
1: Sekali-sekali duduk di jabur, duduk di gagang ya. Oke, menurut Cak Rasat dan yang lain-lain deh. Iya. Biar lain terpancing Cak Rasat.
3: Iya.
1: Kira-kira kebiasaan yang positif yang Cak Rasat ambek dari PPN kemarin, Cak Manuel, Cak Rasad, kebiasaan positif.
3: Kalau dari Rasad tuh kebiasaan positif itu ya bisa dibilang ini positif, tapi
1: misalnya selama ini Cak Rasad galak masih tidur subuh belum bangun, ada
3: kemajuannya. Nah, tapi sama aja kayak yang tadi tuh, kepercayaan diri Rasad kayak gitu. Selama ini tuh masih dibilang kayak nak maju tuh minder, bukan ragu-ragu. Iya, nak maju apa ida, agak takut salah aja itu nah. Agak takut diomongi wong aja itu nah. Tapi semenjak di sini nih, tak kata Rasad itu apa pun dimaju ke dulu. Tapi dilihat kondisi tadi itu kan. Nah, dan juga kemajuan mereka itu disiplin kayak itu. Nah, kayak kita ngebagi waktu sama sekolah tadi kan, sama pendidikan, sama atur waktu. Nah, di situ tuh disiplin tuh meningkat kayak, karena kan pastinya selamanya ada kegiatan-kegiatan kan. Nah, kegiatan itu kan ada jam-jamnya kayak itu kan. Nah, jam semak ini hari ini kita tuh di sini, terus besok kita tuh di sini. Nah, itu yang pasti di hari itu kan gawe kita tuh tidak ada cuma itu, ada gawe lain kan, kayak itu kan.
1: Cik Rasad, aku nak motong Cik Rasad.
3: Iya.
1: Aku jujur pengalaman Cik Rasad ya. Kadang-kadang Cik Manu, cara untuk numbuh ke rasa berani untuk tampil ke depan itu, kalau Cik Rasad, Cik Manu numbuh ke depan. Kalau jujur Cik Rasad, kalau Cik Rasad ini banyak gigi mundur ya pada gigi maju. Cik Rasad,
3: ada trik lah Cik Rasad. Nah, kalau misal dari Rasad sendiri ya kayak, Rasad tuh pernah diajari sama ya sama guru-guru di sekolah kan, sama teman-teman juga, kayak yang pertama tuh lawan rasa takut kita tuh dilawan Cik Etna. Kayak bahkan ini di awal dari ya mungkin banyak juga yang bilang di awal dari kelas kayak itu, tapi emang berhasil. Kayak misal guru mau guru bilang ada yang mau nanya enggak,
1: itu kan agak itu saya.
3: Iya. Itu tuh kita angkat tangan aja dulu ya.
2: Iya,
3: guru tuh ngomong nak nanya apa saya itu nih, tanya bebas nak tanya apa saya itu nah, jangan buat ibu lah makan belum ya.
2: Aduh, itu
3: lagi
2: ngomong
1: tak terlalu tidak lanjut. Iya.
3: Tanya itu yang emang ya, ada hubungan sama pelajaran kayak itu. Tanya aja dulu kayak, sekalipun itu sudah dijelasin sama guru itu.
1: Iya.
3: Sekalipun itu sudah dijelasin minggu lalu, kemarin, kita tanya lagi, Bu. Kita tanya lagi be itu. Nah, pasti di situ tuh rasa takut itu sudah kelawan kayak gitu. Nah, dan itu harus dirutinkan kayak gitu. Jangan kayak hari ini aku berani, walaupun hari dari pagi sampai sore sampai malam kita berani, kita maju terus. Tapi besok-besoknya kita lakukan lagi hal yang seperti hari ini. Itu bisa dibilang kayak ya terbuang lagi lah rasa keberanian kita di tua.
1: Hilang lagi
3: kayak itu nah. Nah, habis itu kalau misalnya tuh misal di ruang lingkup sekolah kayak itu kan. Misalnya di ruang masyarakat kan, di orang-orang yang sekitar tuh kayak pasti ada orang-orang itu yang bilang kalau butuh sesuatu pasti ada yang kayak misal kok pacak dak kayak itu.
1: Nah, iya cara saya.
3: Kok galak dak kayak itu.
1: Pacak dak kok?
3: Iya, pacak dak. Kita coba aja dulu, kita maju ke dulu. Dan kita ngomongnya kalau misal kita emang enggak bisa saya itu, kita emang sini ku bantu apa yang ku baca ya. Ku bantu sesuai kemampuan kita. Man kita enggak baca, kita hubungi juga kawan kita yang bacanya. Jadi kita selain kita dapat berani, kita dapat ini pula kawan baru pula saya itu nah. Jadi kita maju be dulu sama apa yang ditawarkan sama kita saya itu nah. Nah, dari situlah keberanian kita tuh meningkat kayak gitu. Nah, selanjutnya tanpa disuruh lagi kita maju dewek saya itu.
1: Karena lah terbiasa tadi.
3: Iya, jadi kita bisa ngelihat peluang. Oh, ini peluang bagus saya. Maju saya itu.
1: Maju.
3: Oh, ini kesempatan bagus saya ini. Aku ambil saya itu nah. Nah, situ istilahnya benar kata orang itu ala bisa karena biasa gitu.
1: Iya, oke, siap. Acara panjang lebar dari cara saya dosa lagi jauh lagi.
2: Lah udah detailnya di Karasya.
1: Kalau cara saya teh. Oke, Nadine, definisi sukses menurut Nadine apa, Din?
2: Sukses itu karena keberhasilan kita sendiri, Kak. Kita tuh kalau mau sukses kita tuh harus berusaha. Kayak misalnya, oh, aku mau gini. Kita kalau misalnya kita enggak ada usaha tuh kayak gimana gitu ya, kayak sukses tuh kayak nggak berarti gitu. Misal nih Nadine mau jadi hakim nih, misal nih kalau misalnya Nadine nggak ada usaha ya kayak gimana gitu lah rasanya tuh.
1: Oke, kalau si Fatma,
4: kalau menurut Fatma sukses itu ketika Fatma bisa memberikan dampak kepada orang lain, dampak yang positif.
1: Positif ya, oke. Itu merasa kita seneng ya,
3: iya.
1: Sukses lah Cak Ete.
3: Terbantu lah.
2: Benar.
1: Oke, oke Cak Rasad, gini Cak Rasad.
3: Ya.
1: Mungkin Cak Rasad kan sudah 2025 kemarin, enggak ya? Nah, kira-kira kita kilas balik kegiatan Cak Rasad ya, sebagai duta BPPN ini, kira-kira kekayaan budaya yang ada di Sumatera Selatan menurut Cak Rasad yang perlu diinjuk tahukan ke publik, kira-kira apa lah Cak Rasad?
3: Bisa kekayaan budaya tuh yang harus kita kasih tahu ke publik tuh ya. Pastinya publik tuh banyak kan orang budaya-budaya Palembang tuh banyak yang tahu, cuman kayak ya kalau misalnya ada tamu disambut sama tari, ditari tanggai kayak gitu, dan juga budaya-budaya pernikahan kayak gitu kan. Nah, banyak kayak bisa dibilang keseharian kita pun itu bisa dibilang budaya gitu kan. Nah, kayak orang-orang misal yang dinamain itu apa akikah itu. Akikah tuh bisa dibilang budaya juga itu, bukan hanya sekedar apa peresmian nama bayi, potong rambut, itu bisa dibilang budaya juga. Tapi ya mungkin juga di daerah-daerah lain, provinsi-provinsi lain tuh ada tapi bisa dibilang namanya beda ataupun rangkaian acaranya juga beda kayak gitu. Nah, jadi kan di Palembang ini tuh punya banyak-banyak budaya ya, banyak juga rangkaian acaranya tuh beda-beda kayak itu. Ada yang bisa dibilang kayak misal akikah tadi kan, kayak itu kan mereka ngundang ya ustadz-ustadz gitu, ada pengajiannya kayak
1: ada
3: gitu,
1: ada pesanji
3: ya, ada cak apa rebana-rebana hadronya cak itu kan. Nah, itu harus emang diperkenalkan sama publik itu, nggak hanya sekedar budaya tari yang selalu ditampilkan, nggak hanya sekedar kayak ya budaya pernikahan. Itu enggak banyak sekali budaya-budaya di Palembang ini yang kayak kata Rashid bilang tadi, keseharian kita tuh bisa jadi budaya juga kayak gitu. Dan juga enggak hanya di Palembang, di luar provinsi, di luar daerah lain juga mungkin ada yang sama tapi mungkin namanya berbeda kayak gitu. Namanya berbeda, rangkaian acaranya berbeda kayak gitu. Dan juga banyak ya contoh keseharian kayak misal kita ini pamit sama orang tua aja tuh bisa dibilang budaya itu. Budaya selain masih adab, tapi ya emang budaya gitu. Mungkin yang di atas-atas kita, pendahulu-pendahulu kita masih-masih zaman kerajaan, mungkin itu kan pamit sama orang tua tuh, sama orang yang lebih tua tuh kan, itu emang udah ada budayanya kayak gitu kan. Jadi diteruskanlah sampai sekarang kayak gitu.
1: Baik dulur, tanpa teraso ya, inilah ada detik-detik terakhir. Tidak teraso sebenarnya, apalagi di ngerasa teh. Panjang-panjang kali lebar
2: nanti nih. Detail banget dijelaskannya.
1: Oke Nadine, ini mungkin pesan singkat-singkat banget ini.
3: Iya.
1: Kira-kira pesan yang ingin disampaikan nih Nadine untuk generasi-generasi muda yang seusia Nadine lah gitu. Kira-kira apa Nadine kira-kira?
2: Untuk generasi muda zaman sekarang, kalian juga harus melestarikan budaya, pariwisata yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Karena budaya dan pariwisata itu apa namanya, kayak pedoman gitu ya kak ya?
3: Identitas.
2: Iya, identitas Sumatera Selatan gitu. Jadi harus dilestarikan, maupun melalui media sosial ataupun melalui kayak pembagian buku digital gitu.
1: Oke. Kalau Fatma, kalau Fatma itu aja ya. Pesannya mungkin diwakilkan oleh tadi Nadita ya. Nah, harapan Fatma untuk ke depan bagi Fatma dewe dan juga bagi PPN.
4: Harapan Fatma ke depannya Fatma bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membantu anak-anak yang membutuhkan melalui pendidikan, mungkin sosialisasi. Itu aja.
1: Oke. Mungkin closing statement Rashad lah, Rashad. mewakili bagi dari PPN untuk masyarakat PPN.
3: Untuk dari kami masyarakat PPN, yang pastinya kami berterima kasih untuk seluruh dinas ataupun kementerian ataupun pejabat-pejabat yang udah memberikan kesempatan bagi kami. Dan juga kami akan memberikan hasil yang terbaik, dan juga doakan kami, beberapa teman-teman kami ada yang mau menuju ke nasional membawa nama Sumatera Selatan. Nah, kami mohon doa dan dukungannya seperti itu. Dan juga mungkin ini pesan dari Rasha pribadi untuk teman-teman di sana, percayalah Rasha, di sini saya tuh pegang satu kata motivasi bahwasanya anyone can be anything. Okay, itu artinya siap. Seseorang tuh pasti bisa jadi apapun kayak okay, gitu. Jangan siap. Takut, jangan ragu kayak okay. Itu.
1: Baik dulur, tanpa terasa waktu kita kebersamaan kita di obrolan komunitas berakhir. Cik Rashid, Cik Nadine, Cik Rashad dan Cik Fatma, mohon pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya Pati. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Siak.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Ayo duduk-duduk, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Lama-lama ke Pampa Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Balik lagi bersama Cak Ewan di Sriwijaya Siang edisi Rabu 10 Juni 2026. Yang mana hari ini ya di Sriwijaya Siang, tinjauan acaranya yang pertama tadi sudah dimulai dari Indonesia Raya dan Pancasila. Terus nah, sekarang kita masuk ke segmen rompok kita yang mana Cak Ewan bakal

Ngasih kehiburan dan informasi tentang seni. Kemudian di pukul 11 bakal ada informasi sedengat dan kita bakal masuk ke teras UMKM. Setelah itu di pukul 12 bakal ada informasi sedengat dan masuk ke hiburan dan informasi. Di pukul 12 lewat 4 menit akan berkumandang beduk dan azan zuhur dulu reh. Nah, kemudian di pukul 13 bakal ada informasi sedengat dan kita bakal bergabung ke RRI Prompa Jakarta untuk suara budaya Nusantara. Kemudian di pukul 14 bakal ada informasi sedengat dan yang pastinya bakal setelah itu masuk ke segmen sekarang kita di Besanjo. Jadi buat dulur kaget yang Sanjo tempat Ceon di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kalau nak ngechat dari sekarang enggak apa-apa, cuma kaget baconya. Nunggulah Besanjo bae ya. Nah, itulah tadi tinjauan acara untuk hari ini di Sriwijaya siang hari Rabu tanggal 10 Juni 2026.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lama-lama ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan pastinya. Kali ini Cik Ewan ada info nih tentang seni pastinya, karena kita berada di Rompok gitu. Nah dulur, ini ada kabar gembira nih untuk dulur-dulur masyarakat yang gemar olahraga dan nikmati suasana di akhir pekan. Karena apa? Karena secara resmi pemerintah kota Palembang memastikan peluncuran Car Free Day atau CFD yang bakal dilaksanakan ke 14 Juni kagek. 4 hari lagi. Jadi kegiatannya sebelumnya direncanakan berlangsung pada 7 Juni kemarin, tapi dijadwal keulang agar dapat dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. CFD ini bakal jadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk olahraga, bersantai, bersepeda, sampai berkumpul bersama keluarga tanpa gangguan lalu lintas kendaraan bermotor. Kehadiran CFD juga ini diharapkan mampu menciptakan suasana kota yang lebih sehat, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Menariknya lagi, peluncuran perdana CFD ini bakal dikemas secara meriah dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya daerah. Bakal ada parade budaya yang melintasi sejumlah ikon kota Palembang, mulai dari kawasan Jembatan Ampera, Air Mancur Sudirman, hingga berakhir di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera. Nah, pemerintah kota Palembang berharap CFD ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi dapat berkembang menjadi agenda rutin yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain mendorong gaya hidup sehat, CFD juga diharapkan menjadi ruang interaksi sosial sekaligus wadah promosi seni dan budaya lokal. Nah, dulure, catet tanggalnya, 14 Juni kagek. Itu di hari Minggu ya. Bapak yuk terame ke Car Free Day perdana, yang secara resmi perdana di kota Palembang ini, dan kita bisa nikmati suasana kota yang lebih sehat, lebih hidup, dan lebih menyenangkan. Dan yang pastinya nih, karena ini peluncuran, bakal ada hiburan seni pastinya. Nah, lumayan kan, sambil olahraga, sambil jalan-jalan, dapat hiburan pula. Tetap bersama kami, karena setelah ini Cik Ion bakal ngasih info-info selanjutnya.

0: Ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laba-laba ke Mampak Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, kali ini Cik Yon ada info lagi nih. Kalau tadi kita dari Kota Palembang, pembuka peresmian CFD, kali ini ada kabar dari Kota Pagar Alam. Jadi pemerintah Kota Pagar Alam Tengah itu mempersiapkan diri untuk mengikuti Festival Seni Adat dan Tradisi serta Anjungan Sumatera Selatan tahun 2026 yang bakal berlangsung pada 24 sampai 25 Juni mendatang di kawasan Rumah Adat Dekranas Dajaka Baring, Palembang. Persiapan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Zaili Oktosab Fitri Abidin yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk bekerja maksimal menampilkan potensi terbaik yang dimiliki Kota Pagar Alam, mulai dari konsep dan desain stand pameran, produk unggulan daerah hingga pertunjukan seni dan budaya khas Besema. Galo-galo disiapkan secara matang agar mampu menarik perhatian pengunjung dan dewan juri. Festival ini bakal diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan dengan berbagai kategori perlombaan pecak. Anjungan dengan tata ruang terbaik, eksterior terbaik, pelayanan terbaik, hingga anjungan terfavorit. Melalui ajang ini, pemerintah Kota Pagar Alam berharap dapat memperkenalkan lebih luas kekayaan seni, budaya, serta produk unggulan daerah kepada masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, festival ini juga menjadi momentum untuk mengharumkan nama Kota Pagar Alam di tingkat provinsi. Nah, dulur ya, mari kita dukung bersama agar Kota Pagar Alam dan kota-kota serta kabupaten lainnya ini dapat tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik dalam Festival Seni Adat dan Tradisi Sumatera Selatan tahun 2006. Juga biar sekalian meriah, yaudah. Nah, tetap bersama kami, karena setelah ini Cik Yon bakal ngasih informasi selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

0: Tari Kamunesan Yol adalah sebuah tari kreasi asal Jawa Barat yang mengangkat keindahan hidup masyarakat Sunda. Tari Kamunesan Yol adalah tari berpasangan yang dibawakan oleh 8 penari. Kostum para penari tampil memikat dengan warna-warni cerah yang memancar kesemangat dan kegembiraan. Penari laki-laki mengenakan celana pangsi dan ikat kepala khas Sunda, sementara penari perempuan tampil anggun dalam balutan kebaya lengkap dengan penutup kepala. Yang membuat tari ini istimewa ialah kehadiran ornamen bakul yang dibawa oleh para penari perempuan. Tari ini membawa simbol sederhana namun kuat yang merepresentasikan kehidupan tradisional masyarakat Sunda, bersahaja, penuh makna, dan selaras dengan alam. Kita beralih ke info selanjutnya, motif batik dan tenun kini merambah gaya hidup anak muda sebagai identitas budaya. Penerapannya terlihat dari busana kasual hingga acara formal. Warna-warna cerah, model ready to wear, dan desain kolaboratif membuatnya semakin diminati. Tren berkain dan kebaya modern hadir sebagai inovasi busana tradisional. Perkembangan ini membuktikan bahwa Wastra Nusantara mampu beradaptasi dengan selera mode masa kini. Minat terhadap kain tradisional terus tumbuh di pasar fashion lokal dan global. Sekian info dengan Ingat Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dol-dolore. Kalau tadi kita berada di rompok Kito Seni, kali ini kita berada di teras UMKM yang mana Cak Ion bakal ngasih info tentang layanan siaran UMKM. Nah, kali besok kan ada narsum ya. Nah, tapi hari ini udah ada. Jadi bakal diganti dengan info-info bae. Kali ini Cak Ion ada info. Ini UMKM Palembang. Makanan khas Palembang, pempek. Tapi ada yang beda dari UMKM ini. Iyalah tampilannya dulu-dulunya. Jadi ini ada UMKM namanya Omokase. Ini merupakan inovasi kuliner pempek ala Jepang yang hadir di Palembang. Nah, cak manonian sih sebenarnya nih. Jadi ini konsep usaha kuliner itu nawarkan pengalaman baru untuk nikmati pempek menggunakan alat makan dan topping khas Jepang. Jadi pemilik Omokase di Zahumaira itu ngatur ke ide usaha ini itu berawal dari keresahannya melihat wisatawan kesulitan menemukan pengalaman kuliner khas Palembang. Ia kemudian menghadirkan pempek dengan penyajian yang berbeda tanpa menghilangkan cita rasa asli. Menurut Diza, Omokase ini menggabung ke unsur pempek tradisional dengan sentuhan kuliner Jepang. Beberapa produk itu menggunakan topping nori, mozzarella, serta bentuk penyajiannya yang menyerupai makanan Jepang. Ia juga jelaskan, seluruh produk pempek ini dibuat secara handmade dan menggunakan ikan tenggiri pilihan. Langkah tersebut dilakukan untuk jaga kualitas rasa dan mengurangi aroma amis pada pempek. Usaha ini sebenarnya baru berdiri baru Oktober 2025 kemarin, berarti masih sekitar 8 bulan ya. Tapi terus berkembang dengan berbagai inovasi produk. Dan juga Omokase ini juga lah masuk 50 besar program inkubasi bisnis Sumatera Selatan tahun 2026. Nah, selain ngadir ke Paris PMP, Omokase juga mulai nyiap ke legalitas dan pengembangan pemasaran digital. Saat ini pemesanan dilakukan melalui sistem pre-order dengan waktu pemesanan minimal 1 hari sebelumnya. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Omokase Hadirkan Pempek ala Jepang.

0: menyambut tahun baru 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Ngungak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
3: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Dudulur, terima kasih masih bersama kami di Perompa Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita masih ngomong UMKM. Kali ini Cek Iwan ada informasi lagi tentang UMKM di Kota Palembang, Dudulur ya. Jadi, di tengah maraknya kuliner modern yang terus bermunculan, terus inovasi-inovasi dari kuliner yang awalnya tradisional terus dimodifikasi sehingga jadi modern, ternyata kue tradisional tuh masih memiliki tempat dewek di hati masyarakat. Bahkan kuliner warisan nenek moyang ini kini menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi para pelaku UMKM. Salah satunya ialah usaha kue tradisional Mak Jovanka di Palembang yang dikembangkan oleh Lasma Tarida Gultom. Berawal dari hobi membuat kue untuk keluarga, Mainyari Lasma mulai serius mengembang ke usahanya dan menghadirkan berbagai kue tradisional pecak, kue lapis, sentiling, bugis, gemblong, hingga datar gulung yang menjadi favorit pelanggan. Menariknya, Lasma belajar membuat aneka kue tersebut secara mandiri melalui media sosial dan YouTube. Berkat ketekunan dan konsistensi yang menjaga cita rasa, produk-produknya kini mulai dikenal masyarakat dengan harga yang tetap terjangkau. Menurut Lasma, kunci utama dalam usaha kuliner itu bukan cuma menghadirkan banyak variasi produk, tetapi juga jago kualitas dan raso agar tetap konsisten. Sebab ketika pelanggan sudah suka sama rasonya, perubahan sekecil apapun itu bisa mempengaruhi kepercayaan mereka. Nah, kisah ini menjadi bukti bahwa kue tradisional itu tidak cuma jadi bagian dari warisan budaya, tetapi juga mampu menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan kalau dikelola dengan baik. Semoga semakin banyak ya generasi muda yang tertarik melestari ke kuliner tradisional sekaligus menjadikannya peluang usaha yang kreatif dan berdaya saing. Tetap semangat menjalani aktivitas hari ini dan jangan lupa bangga dengan produk lokal serta kuliner khas daerah kita. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, dan artikel ini bisa dibaca di rri.co.id.

0: Treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Oi, gak jangan.
2: Jauh.
3: Kira apa? Kira apa? Cuma aku nih maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah, lo ikut kita berinjak
3: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak bet ni salah gua.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, ya, kita masih berada di Teras UMKM yang CM bakal ngasih info tentang UMKM di sekitaran kota Palembang dan sekitarnya. Nah, kali ini CM ada info lagi. Jadi perkembangan UMKM di kota Palembang tuh terus ngadir ke berbagai inovasi menarik ya. Salah satunya datang dari usaha kuliner bernama Sushi Irit yang berhasil memadu kera makanan khas Jepang ini dengan cita rasa yang lebih dekat di lidah masyarakat Palembang. Usaha yang dirintis oleh Amrula MF ini berawal dari kegemarannya menikmati sushi. Ya. Namun ia melihat masih banyak masyarakat yang ingin nyicipi sushi ini tapi terkendala oleh harga yang relatif mahal. Nah, dari situlah lahir ide menghadirkan sushi dengan harga terjangkau tanpa mengurangi kualitas dan cita rasanya. Menariknya seluruh produk Sushi Ir ini menggunakan bahan matang tanpa ikan mentah sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal. Berbagai topping unik pun ditawarkan mulai dari saus keju cheddar, sosis mayo, mayo abon sampai telur mayo yang memberikan sensasi rasa berbeda. Saat ini Sushi Ir itu memiliki lebih dari 10 varian menu dengan harga mulai dari Rp11.000 dan perjalanan usahanya itu dimulai dari berjualan di kawasan Kampung Iwak Palembang dan kini semakin dikenal berkat promosi yang aktif melalui media sosial. Kisah Sushi Ir ini bukti ke bahwa kreativitas dan keberanian berinovasi itu dapat membuka peluang usaha yang menjanjikan dengan menggabung ke konsep kuliner internasional dan selera lokal. UMKM Palembang terus menunjukkan daya saing dan kreativitas yang patut dibanggakan. Semoga kisah inspiratif ini dapat jadi motivasi bagi kita galo-galo untuk terus berinovasi dan mendukung produk-produk lokal karya anak bangsa. Artikel lengkapnya bisa dibaca di rri.co.id. Dulur ya, tetap bersama kami di Prompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari luar baru baik kita dengar kebersamaan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau untuk menaikkan ibadah sholat zuhur. Dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberikan kelancaran serta keberkahan. Dan untuk dulur yang akan menaikkan ibadah sholat ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4. Karena setelah ini Cik Ewan bakal lanjut lagi di hiburan dan informasi. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama ialah mengucapkan La ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu merupakan salah satu cabang iman. Hadis riwayat Muslim.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lama-lama keempat, perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulure masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya Siang edisi 10 Juni 2026 di hari Rabu ini. Nah, kali ini Dulure kita sudah masuk ke segmen hiburan dan informasi yang mana Cik Ewan bakal ngasih informasi. Kali ini informasinya dari ini deforestasi nih. Jadi pernah gak sih dulur tuh ngebayang ke apa yang bakal terjadi kalau hutan-hutan yang jadi paru-paru dunia tuh terus berkurang? Ternyata deforestasi atau berkurangnya kawasan hutan secara besar-besaran itu jadi salah satu penyebab yang mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, hutan tuh memiliki peran penting sebagai penyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari kendaraan bermotor, industri hingga pembangunan infrastruktur. Nah, ketika hutan semakin berkurang, kemampuan alam untuk menyerap emisi karbon pun ikut menurun. Akibatnya suhu bumi semakin meningkat dan dampak perubahan iklim itu semakin terasa. Tak cuma itu, hilangnya kawasan hutan juga mengganggu keseimbangan ekosistem. Habitat satwa liar semakin menyempit, keanekaragaman hayati berkurang, bahkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor menjadi lebih tinggi. Sebab hutan berfungsi sebagai daerah resapan air yang membantu menahan limpasan air hujan. Karena itu menjaga kelestarian itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari hal sederhana, pecah tidak merusak lingkungan, mendukung penghijauan, sampai meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam untuk generasi mendatang. Mari kita jaga hutan hari ini agar anak cucu kita kaget tuh masih dapat nikmati lingkungan yang sehat, hijau, dan lestari. Karena hutan bukan cuma warisan dari masa lalu, tapi juga titipan untuk masa depan. Tetap bersama kami di Perompat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Lur-lur, selain tadi kita cewek ngasih ke kabar yang cukup buruk ya, deforestasi. Nah, kali ini ada kabar membanggakan datang dari Kota Lubuk Linggau. Jadi pemerintah Kota Lubuk Linggau ini baru bae menerima sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI untuk pasar Simpang Priok. Sertifikat tersebut diserahkan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan diterima langsung oleh Wali Kota Lubuk Linggau Rahmat Hidayat. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa pengelolaan pasar Simpang Priok itu telah memenuhi berbagai standar yang ditetapkan, mulai dari aspek fisik bangunan, administrasi, struktur organisasi, hingga fasilitas pendukung bagi masyarakat. Beberapa fasilitas yang menjadi perhatian dalam penilaian antara lain ialah saluran drainase yang memadai, toilet khusus disabilitas, ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang kemetrologian, kantor pengelola pasar, serta area parkir yang representatif. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan dan keamanan bagi pedagang maupun pengunjung pasar. Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa sertifikat SNI ini tidak cuma jadi penghargaan, tetapi juga tantangan untuk terus menjaga kualitas pengelolaan pasar hingga tahun 2030 mendatang. Pemerintah kota juga berencana melakukan revitalisasi pasar agar semakin modern, nyaman, dan sesuai standar nasional. Nah, dulur-dulur ya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pasar tradisional itu dapat berkembang jadi pusat perdagangan yang tertata, bersih, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitas perdagangan. Artikel selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Pasar Simpang Priok Lubuk Linggau Terima Sertifikat SNI. Tetap bersama kami di Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.

0: Balik lagi bersama Cek Yowan, dulure. Nah, kali ini Cek Yowan ada info lagi nih ya. Semoga kita galau-galau masih selalu diberkahi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas ini. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ke musim kemarau, dulure. Di yang dipikirkan ke ini berlangsung sampai Oktober mendatang. Dan cak biasa kalau musim kemarau ini biasanya lebih rentan nih, terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang perlu terus kita tingkatkan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyuasin itu telah memaksimalkan 4 posko terpadu di wilayah-wilayah yang dinilai rawan kebakaran. 4 posko tersebut ialah berada di Kecamatan Rambutan, Banyuasin Tigo, Tanjung Lago, dan Pulau Rimau. Posko-posko ini akan diaktifkan secara penuh pada puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Upaya ini bukan hanya melibat ke BPBD, tapi juga didukung oleh TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai pihak terkait lainnya. Tujuannya ialah untuk mempercepat deteksi dini dan penanganan apabila ditemukan titik api di lapangan. Selain menyiapkan posko, BPBD Banyuasin juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab karhutlah ini tidak cuma merusak lingkungan, tapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Karena itu yo, mari bersama-sama kita jaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melapor ke apabila menemukan potensi kebakaran di sekitar kita. Kewaspadaan dan kepedulian bersama itu jadi kunci utama dalam mencegah terjadinya karhutlah. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul 4 posko karhutlah Banyuasin siap hadapi kemarau panjang. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pro 4. Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
7: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yawan. Inilah info selengkapnya.

0: Tradisi Nanggua Tebat jadi adat di Seluma Bengkulu. Kegiatan Nyoyola menangkap ikan di danau dengan cara tradisional yang menggunakan jaring sawak dan keranjang menjelang Idul Adha. Tebak Ratu merupakan danau rawa milik desa yang merupakan salah satu wisata desa. Setiap tahun ikannya dipanen massal oleh warga sebagai bagian dari kearifan lokal desa. Tradisi ini dimulai dengan sambutan dari kepala desa dan doa bersama sebelum para peserta mencebur ke diri ke dalam danau. Ada kesepakatan semua warga menggunakan alat tangkap sawak dan keranjang, tidak menggunakan alat modern apalagi menggunakan alat setrum ikan. Kita beralih ke info selanjutnya. Mebuk Bugan, Yola tradisi dari desa adat Kedonganan, Badung, Provinsi Bali. Tradisi ini melibatkan perang lumpur sebagai simbol pembersihan diri setelah hari raya Nyepi. Lumpur dalam tradisi ini dianggap sebagai simbol buta kalah, roh jahat, dan dengan melumuri diri dengan lumpur, tradisi ini diharapkan dapat menetralisir pengaruh buruk tersebut. Mebuk Bugan dianggap sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu menekankan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setelah berkumpul di pura dan perang lumpur, masyarakat melakukan penyucian di laut sebagai simbol pemurnian. Sekian info dengan Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Kendari dengan tema Revitalisasi Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Dengan narasumber YM Lukman Ihsan SHMH, yaitu Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi dan Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara MAKN Muna, Humas Pemersatu Masyarakat Muna Indonesia PMMI dan Dewan Pembina Ambasultra Bidang Ekonomi Kreatif. Berikut kami relay siarannya.
1: Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Katiara.
1: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi ya? jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita. Setiap kan?
1: Iya lagi, bahaya kalau nggak datang ya apel ya.
2: Iya betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak.
1: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan?
2: Iya.
1: Nah
2: betul.
1: Kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak
1: semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: kok jadi ada perempuan namanya.
2: Iya biasa kalau Gojek ya. Pesan
1: ojek online
2: begitu ditanya siapa namanya Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak ya harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya kalau di sana. So tau, kita emang so tau, maaf nih.
2: Lebih gimana? Baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan.
2: Jauh
1: masih
2: sekali
1: muda,
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan abang po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak, kak juga dipanggil
1: kak
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Aduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari, cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh. Capek.
2: Jauh kak.
1: Keburu pegel.
2: Keburu pegel betul. Nah
1: gimana,
2: untuk
1: gimana?
2: Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ihsan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh Perempuan Hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kak?
1: Loh kita ya, terakhir kan. Sombong, loh, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke jadi ngomongin jadi, soal tenunan nih berarti.
2: Betul, jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kak tepatnya. Itu Kabupaten Muna, di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh, oke. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya.
1: Alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa sampai 3 bulan kak paling lama.
1: Wow, itu baru satu helai kain tenun gitu ya?
2: Iya betul.
1: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu mau harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Beloknya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya kak, oh, bukan iya, orang itunya.
1: Ya, maaf, kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Jauh beloknya. Ya jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok memang ini. Siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Perempat Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini Kak Lukman Ihsan nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh ngadem.
1: Adem.
2: Lihat, dari Pro 4 Jakarta lihat kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan...
1: Udah.
2: Kentara.
1: Wah, langsung kelihatan Kak Lukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu Kak Lukman kalau boleh tahu? Halo Kak Lukman. Main nanya-nanya aja gitu.
2: Kampurui namanya kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh ya mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke, okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman.
3: Ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
3: Dilestarikan kembali.
1: Baik, tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
3: sudah
1: dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak betul. Sayang maka tak cinta.
1: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun.
1: Oh.
2: Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat
2: Kakak
1: tenunnya.
2: Buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Gona Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Gona jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, Kalukman ya. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah, di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Gona Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya, sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Gona Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Gona ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming, di nasional maupun di internasional.
2: Iya.
3: Ya, makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi tenun Masa Lili ini untuk berinovasi, untuk memajukan investasi
2: ya
3: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Muna.
3: Tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
3: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masa Lili itu ada beberapa
2: mic-nya.
3: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
2: Oh, berarti emang secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti?
3: Bukan diajar, ini apa ya? Sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging.

0: kepandaian temannya asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas ya, kulit kayu itu warna-warna alam.
1: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tanah? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi terus?
0: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, ya kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
0: Ada
1: pengrajin. Ada juga laki-laki? Berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
0: Ya, tergantung dari sikunnya mau mempelajari cara mauru. Kalau bahasa Muna namanya mauru.
1: Oh, mauru. Mauru. Tenun berarti mauru namanya?
0: Ya, mauru dalam bahasa
1: Munanya.
0: Muna. Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
0: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna, khususnya di desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
1: dari situ.
0: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili ya, atau Masalili.
0: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
0: Langsung langsung.
1: Ya. Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
0: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung
0: ya,
1: kebutuhan juga ya.
0: Ini, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang. Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun masal ini.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
0: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori, Mabolu, Masalili.
1: Jadi
0: tak puas setelah berkunjung di
1: Liangkobori,
0: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masalili dan Liangkobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situ sejarah bisa dibilang ya untuk Liangkobori itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
0: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liangkobori sudah ada butik-butik. Termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
1: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
0: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
0: Karena memang kenapa dia bernilai historis, tenun filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan? Gedokan.
1: Gedokan
0: berbeda dengan ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini. Ini
1: bisa diangkat
0: ATBM namanya. Kalau ini
1: gedokan itu yang begini
0: yang ini ya. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini. Waduh.

0: Kota Garang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
0: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
0: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM melalui Kadin, mm-hmm. Kadin Sultra, yeah. Kadang melalui Bank BI,
1: yeah.
0: Yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, mm-hmm. Dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa kementerian kebudayaan,
1: yeah.
0: Dan Dekranas.
1: Dekranas,
0: ya, Dekranas kan ada Dekranas provinsi, yeah. Kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah, ya, mm-hmm. Selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun masalah ini ataupun proyek-proyek lainnya.
1: Oh.
0: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya, sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
0: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
0: Ya kita sudah katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
0: Kemudian Bank Indonesia, mm-hmm. Yang publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Mm. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
1: Melalui Ambas Ultra?
0: Pamerkan produk-produk sos negara.
1: Berarti kalau kan juga ikut berarti?
0: Lokalnya mau pamer tenun,
1: yeah.
0: Apa namanya, benda-benda sejarah dalam hal ini ya, benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui apa giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
0: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya, kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun masalili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masalili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah, Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
0: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
0: ya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini masalah ini sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk desa masalah ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana, karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
0: Alhamdulillah, uh-huh. Pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
1: Oke.
0: Okay. Ya belum terkembang sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan adanya semakin besar permintaan masyarakat,
1: uh-huh.
0: Dan merubah pola hidup.
1: Yeah.
0: Terus serta yang kita maksud tadi,
1: mm-hmm.
0: Adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi
1: yeah.
0: Kami jadikan satu wadah
1: okay.
0: Dalam satu kelompok usaha tenun.
1: Mm-hmm.
0: Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena yeah. Motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi
1: yeah.
0: Dan didaftarkan di Kementerian HAM.
1: Oh.
0: Hakinya, hak ciptanya.
1: Hakinya.
0: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu dia akan kena sanksi pidana.
1: Aha,
0: ya, apapun okay. Sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Mas Alili ini?
0: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Mas Alili. Ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya.
1: Yeah.
0: Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago.
1: Mm-hmm.
0: Yang di Istana Negara kemarin
1: yeah.
0: Itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui mm-hmm. Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM.
1: Mm.
0: Ya, kemudian motif Quadarano
1: yeah.
0: Yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang.
1: Mm-hmm.
0: Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini.
1: Yeah.
0: Ya, motif-motif Kobenteno, benteng.
1: Oh,
0: iya. Benteng, lolabi.
1: Iya.
0: Ya. Banyak motif.
1: Lolabi itu apa itu?
0: Dengan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu.
1: Oh,
0: contoh kecil.
1: Iya.
0: Kenapa dikatakan motif Kodara?
1: Kodara itu ya, apa?
0: Kodara itu adalah di Muna itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, ya, oke.
0: Lambang daerahnya kuda juga.
1: Iya, oke, oke.
0: Di mana kenapa kita memakai motif Kobentino? Benteng.
1: Benteng, oke.
0: Itu di mana ada benteng?
1: Iya, iya.
0: Bahwa
1: iya.
0: Sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halolio membuat benteng.
1: Iya.
0: Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Mm-hmm. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di mana banyak gunung,
1: okay,
0: filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
0: Kris.
1: Oh, Kris lolabi. Oke. Okay.
0: Karena di mana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
0: dan
1: memang
0: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang ada yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
1: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
0: dalam
1: ya.
0: Tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
0: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
0: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
1: Vuitton ini. Saya
0: ya ini tenun Mas Halil ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
0: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya,
1: nah,
0: 3 bulanan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
0: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh, ya,
0: sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu ya, punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
0: songket
1: betul.
0: Palembang, songket Alor, songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Halil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
1: Okay.
0: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide, gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
0: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif Kobentino itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
1: Oke.
0: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru ya, saya akan perkarakan melalui baik sesi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna. Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah Yang Mulia Lodiriago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik di Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya yang mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri yang mulia Lodiriago menjual, tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya bangsa lain.
1: Bangsa lain. Waduh,
0: luar biasa ya. Kita pertahankan nilai itu, Pak.
1: Hmm, ya. Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya.
0: Iya.
1: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya. Kak Tiara di mana nih, Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang ya. Pensiun kita nanti. Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya,
2: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisma itu berarti di siaran gitu. Okay. Ya kan?
1: Siap.
2: Jangan boleh, semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Abstrak.
1: Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang bener, panas.
2: Dia nggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya soalnya gitu, kita break dulu sebentar boleh ya Karisma?
1: Boleh. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Banggona.
2: Banggona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Oh, untuk Banggona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
0: Ya, biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pun dan juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya,
1: boleh,
2: Kak Lukman sama Kak Risman. Untuk Abang Pun dan juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Ya, sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu? Kombo,
4: baju kombo-kombo.
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Asal kami.
2: Kaban tapi. Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah kesini sebenarnya. Saya juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Siapa pernah kini untuk di biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu Kak Tiara. Jadi kalau dia ke Jakarta kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya, Tiara, ya. Jangan. Bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga tadi apa panggilannya Tiara lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Po Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak ada lah. Dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
5: sehat Po Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak balik ke balik Po Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Masih apa di Kendari ya? Kakak. Karisman.
3: Iya, Cikgu. Halo Cikgu Ria, lama tak jumpa nih Cikgu.
5: Dengan Cikgu Ria kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini, M. Lukman. Insan. Assalamualaikum, Bapak Lukman atau Abang Lukman ya.
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cikgu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini Siguria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara atau ingat Palu jadinya. Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman Kendari. Ya?
2: Ini gimana memang sih? Coba bentar. Ya? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Po Tiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar.
2: Betul.
3: Nah, merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini. Tadi ya, sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya ada yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-kata ini.
2: Okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Bener kan?
2: Hey, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya. Terus mantari kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon
2: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah dan nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area Muna, di Lengkoburi lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh
2: tenun
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih, Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif api, motif hot.
2: Iya kan, love. Atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus tuh
3: ada di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: Saya kepala kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya yang disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi turun berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, enggak mungkin boleh, ya. Kalau yeah. dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional. Alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Katiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana? Supaya anak-anak muda bisa belajar tenun. Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan yang mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sebenarnya seperti itu ya Kak Tiara, dan sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Saya pernah buat juga. Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul.
3: Request, betul. Boleh.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu
4: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus tentu, karena permintaan partai kemarin PDP inginkan lambang PD dengan lambang Mercy, yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana itu. Dia tuh abang juga pendengar perempat lainnya, kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang yaitu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
3: Liang Kobori.
2: Liang Kobori. Nah, gitu. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak, enggak nonton, enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh.
2: Heeh. Pusing gitu dengernya. Ya. Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop. Ya ke topik ya teman-teman Mas
2: Ali ini. Ada telepon kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budi Nusantara.
6: Selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ya, Ayu di mana kotanya?
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Risman ya tentang kena apa tenun Mas Lili ya gitu ya. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun Mas Lili. Mas Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu. Karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu dan ceretnya apa.
2: Oke, okay. Ya, ini kayaknya saya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau kata Pak Pelonggu nomor kata nanti kamu.
2: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton enggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda.
3: Oh, iya.
6: Ausiane kampurima no kesa.
3: Kesa. ASEAN kampurima no kesa.
4: ASEAN kok.
6: ASEAN no kesa kampurima mada o kane kemawali wa mada tak malu kampurima muna.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
6: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya.
2: Terima kasih Ayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak kebanyakan di Masa Lili. Ya, perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili mulai dari SMP, SMA sampai kalangan orang tua. Kreativitas hari-harinya adalah menenun. Yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan tradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruserut nenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi boleh. Tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau kalau katanya bicara, halo, halo, Bang Po, tak, tak, tak.
2: Iya, ya kan? Halo, Abang, tak, tak, tak, Bang Po, apa kabar, tak, tak, tak, gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai ya. Sekarang sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya, bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, nggak pakai ada les-lesan, nggak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul,
2: keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali, Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal. Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan, dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya, untuk khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh, dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi, untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili, Kabupaten Muna, dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah, yaitu di Kampung Tenun Masa Lili, untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih, Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan, untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri, dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman, boleh lah ya.
3: Boleh, silakan.
2: Boleh.
3: Boleh nomor di bawah ini ya, di bawah ini.
2: Di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber, pamit. Ketemu di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
7: Pro4 Suara Budaya Nusantara.
8: Saatnyo kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
9: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Rujak mie yolo kuliner sejenis rujak khas Palembang dengan cita rasa perpaduan rasa pedas, asam, dan manis dari kuah cuko yang menggugah selera. Makanan ini biasanya terdiri dari mie kuning yang dicampur dengan bahan-bahan seperti soun, timun, tahu, dan pempek. Kemudian disiram dengan bumbu cuko pedas yang khas. Rujak mie sering menjadi favorit dalam berbagai acara tradisional seperti hajatan, hitanan, atau yasinan, terutama di daerah Banyuasin dan Palembang. Kita beralihkan info selanjutnya. Tanaman karet yang melimpah di daerah Pali membuat masyarakat berinovasi dodol biji karet yang terbuat dari biji karet. Makanan ini menjadi makanan khas Kecamatan Talang Ubi Pali. Proses pembuatannya melalui biji karet direbus kemudian direndam kurang lebih 3 hari supaya racunnya hilang. Setelah itu biji karet dimasak menjadi dodol. Dodol sampayo juga menjadi ciri khas makanan masyarakat Pali. Dengan rasa asam pada buah kelumbi menjadikan dodol sampayo berbeda dari dodol biji karet. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: 88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulure bersama Cak Iwan di Besanjo. Buat dulur yang sanjung tempat Cak Iwan, payo di Goyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484 ya. Telepon Cak Iwan sudah bunyi nih, payo kita angkat dulu. Siapa ya penelpon pertama ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ah, Waalaikumsalam.
1: Ya, bertemu lagi sama Mawar Boraks ini, Jaiwan.
0: Halo, Mawar Boraks.
1: Ya.
0: Mawar Boraks. Sehat.
1: Yang sambil itu sangat panas ya.
0: Iya, Mawar Boraks sehat, Mawar Boraks.
1: Ya, alhamdulillah Mawar Boraks ini sehat. Ini
0: sehat.
1: Siap-siap mau jualan ya ini.
0: Iya.
1: Ya. Kebetulan lagi ngadon-ngadon pentol bakso ini tuh Boraks seperti biasa ya.
0: Mawar, Cek Yo nak nanya Mawar. Kan sekarang nih Mawar kan jualan pentol-pentol pakai Boraks ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi kan bahan lainnya juga dibeli kan ya? Nah,
1: ya betul, kita beli semua itu.
0: Kita beli semua.
1: Ya.
0: Cak mana harga pasar sekarang Mawar? Naik dak?
1: Ya, kalau harga-harga pasar ya seperti biasa ya, itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu. Mm-hmm. Seperti kayak ombak ya, kadang-kadang pasang, kadang-kadang turun gitu.
0: Harga bakso ayamnya? Ayamnya kan sekarang katanya turun nih. Kalau
1: ya,
0: Mawar habis dari pasar turun dak ayamnya sekarang?
1: Ya, memang sih turun, tapi kalau kita sih nggak nurunkan harga ya.
0: Oh ya.
1: Bahan-bahan yang lainnya kan itu tetap nggak turun. Ya, cuma ayamnya doang yang turun kan itu.
0: Tapi kan pakai Boraks biar awet Mawar
1: ya,
0: tuh.
1: Iya, Boraks itu cuma untuk pengawetnya aja itu supaya kalau nggak laku hari ini kan besok mesti bisa dijual kembali kan gitu.
0: Iya.
1: Ya betul.
0: Ya.
1: Ini Mawar Boraks boleh request lagi ya?
0: Boleh, boleh. Mau request lagu apa
1: ya,
0: Mawar Boraks?
1: Bayon, Mawar Boraks pengen dengar dari lagu dari Bangka Belitung ya.
0: Yang mana?
1: Ya, judulnya itu Amoy Akew.
0: Amoy?
1: Ya, Amoy Akew.
0: Amoy Akew?
1: Ya, itu lama, udah lama sekali itu lagu gak diputar soalnya ya. Ya.
0: Sudah itu aja, salamnya spesialnya tidak ada?
1: Salamnya untuk Boraks aja ya. Semoga stok Boraks ini gak pernah putus ya.
0: Iya, semoga harga Boraks tidak turun ya.
1: Jangan naik sebutannya.
0: Jangan naik ya.
1: Turun ya.
0: Kalau yang lain semoga-moga turun semua ya, kalau yang lain ya. Biar makin sukses kan.
1: Ya, jadi namanya kita pedagang kecil ya, Mbak.
0: Iya,
1: kita berharapnya ya kalau barang untuk bahan-bahan baku pembuat bakso itu semuanya kalau bisa stabil begitu,
0: harganya
1: turun begitu.
0: Oke, oke. Oke deh, itu aja Mawar Boraks.
1: Iya, itu aja, Mbak ya. Ini mau lanjut lagi nih, mau ngadon pentol bakso lagi.
0: Iya, semangat ya jualannya. Walaupun jualan bakso Boraks tapi tetap semangat ya.
1: Iya, iya betul. Oke, buat Mbak Yon ya, selamat bertugas saja, semoga sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Iya, sama-sama ya Mawar Boraks ya.
1: Selalu semoga usaha ini saya ini semoga makin lancar ya.
0: Biar makin sukses ya.
1: Iya,
0: terima
1: kasih. Oke, makasih Mbak Yon.
0: Iya, sama-sama Mawar Boraks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan banget dari Mawar Boraks alias Cek Nadia ya, yang jualan Boraks nih. Salah, jualan bakso Boraks sih. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Putra Banten, Cek Yohan.
0: Dengan Putra Banten. Nah.
2: Iya.
0: Cek mano, Cek, harga pasar dekat rumah Cek ngaruh dak sekarang?
2: Kalau harga di sini dah itu lagi dah terhitung lagi.
0: Dah terhitung lagi.
2: Yang kasih 98 lah, double itulah kan. Iya, mamano, bubulo di atas 20.000, minyak 23.
0: Waduh.
2: Kilo.
0: Wow, mahal yo Cek ya sano ya.
2: Kita perlu tetap beli itulah kan. Walaupun murah kita dah mungkin nyetok kan.
0: Iya.
2: Misalnya untuk berapa hari apa berapa bulan beli sekali 5 kilo dah mungkin juga kan.
0: Iya, ge. Agi laju mau bazir lah.
2: Kalau menurut aku pribadi,
0: coba
2: kita walaupun minta murah, tetap harga kan agak susah juga murah kan. Nah, yang penting hasil petani, paca mahal itu nah, paca merato dengan harga-harga barang itu, Cek.
0: Iya, jadi kalau misalnya harga kebutuhan pokok naik, tapi yang penting hasil tani juga naik juga, Cek. Jadi seimbang ya, pemasukan sama pengeluaran ya. Oke.
2: Barang lagu Cek dari itu Cek, Jawa Barat Cek, paling cantai Cek.
0: Yang mana tuh?
2: Jawa Barat.
0: Yang mana judulnya?
2: Yang mana ya?
0: Apa?
2: Kalangkang, Be. Kalangkang, Neneng Meida.
0: Kalangkang, oke. Spesialnya ya, untuk siapa? Spesialnya?
2: Ada kan?
0: Ada dong.
2: Ada dong, Cek Jawa dulu siapa?
0: Oh.
2: pokoknya itu kalau-kalau Cek ya. Yo, Mas Fadli, waktunya Cek Johan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Banten yang ngom. Wah, mahal juga ya gula sana 20.000. Waduh. Ya sudahlah manca itu. Kita lanjut nih penelpon ketiga ada siapa? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam. Dari adiknya Mawar Borak.
0: Adiknya Mawar Borak.
3: Salah kakaknya.
0: Oh, kakaknya.
3: Iya.
0: Siapa kakaknya Mawar Borak?
3: Borak-borak.
0: Borak-borak. Ya Allah, siapa?
3: Bagian borak.
0: Alang banyak yang jualan borak sini, woi, dah. Pusing aku. Siko baila pening pala.
3: Iya, ada pentolan borak.
0: Ida, kami tidak jual pentol borak kami.
3: Ya, tapi suka sama borak.
0: Ida. Ini suara siapa? Halo.
4: Dari Wahitam.
0: Oh, dari Wahitam eh.
4: Ya Allah. Iya, dari kakaknya borak.
0: Kakaknya borak sih.
4: Dari mana dia?
0: Uji kabar dekat rumah Cik Nadia.
4: Oh, dekat rumah Cik Nadia?
0: Iya.
4: Bukan. Cik Nanti, kata Cik Asmi.
0: Kenapa, Cik Asmi?
5: Cantik, Manis.
0: Ah, ya Allah, ada kendak ini pasti.
4: Transfer baik, transfer baik.
0: Ah, apa?
4: Transfer baik, lah dipuji kan.
0: Ah, ya Allah, pacak pula ini. Cik Mano, mah. Naik apa turun kira-kira hari ini?
4: Kalau ngomongin zaman sekarang ya bersabar baik.
0: Sabar baik.
4: Penjualan turun. Harga sembako
0: naik. Apalagi nih berita per pagi ini ya.
4: Iya.
0: Bensin naik 16.000 nih yang Pertamax. Waduh.
4: Pertamax 16.000.
0: Iya, waduh cak mana nyagi harga-harga ini ya. Pusing enggak?
4: Kalau kami yang usaha jualan ini enggak pacak ngomong lagi,
0: Bang. Yang jualan ini nah.
4: Banyak lah, cak gua jualan-jualan kuya banyak gulung tikar.
0: Iya, modalnya kan tegerus ya.
4: Jualan dia ada nak gulung tikar. Ya kena enggak mana lah dak. Itulah katakan kawan-kawan tu dak ngomong lagi nak. Itu mana?
0: Iya.
4: Itulah keadaannya.
0: Iyalah. Aduh.
4: Kalau yang aku kan masih lemak jualan itu kan kalau tak laku hari ini masih besok. Kalau yang jual-jual makanan tak laku hari ini sudah rugi.
0: Iya. Aduh.
4: Cuma dah sudah jalan nih, bagaimana sampai kapan?
0: Aduh, dah.

0: Mubarak kayaknya.
1: Iya sih. Ilmu boraks. Aduh, ilmu boraks. Bahasa baru nih, ilmu boraks.
0: Ilmu boraks.
1: Iya. Eh,
0: bibit boleh lah banyak baca.
1: Asli.
0: Dia tidak terdampak dengan yang sekarang.
1: Iya, udah naik itu enggak peduli yo. Yang penting laku jualan bakso boraksnya.
0: Heeh. Iya, cari borak mudah kan.
1: Iya, enggak laku hari ini besok masih aman. Oh ya Allah, dah. Oh ya lah Jasmine, nak lagu apa?
0: Ngidam pentol.
1: Pentol?
0: Ngidam pentol.
1: Ada apa judulnya?
0: Ada. Ngidam pentol.
1: Oh, lagu Sunda ya?
0: Jawa ya, seberang.
1: Oke deh.
0: Ada ya?
1: Ada dong. Spesialnya untuk siapa? Selain untuk Jasmine?
0: Oh, suara radionya putus. Suara si Ayana deh.
1: Ada.
0: Halo Jian.
1: Halo.
0: No, di radionya putus. Di HP masih. Di radio hilang, Cek.
1: Di radio hilang? Oke, okay, kita cek.
0: Di radio hilang, di HP ada suara Cek Yon.
1: Oke, okay, kita cek ya.
0: Gagal Cek.
1: Oke deh.
0: Nah, ada lagi.
1: Heeh.
0: Yo, untuk Cek Yon, makasih ya.
1: Oke, okay, Jasmine, untuk Jasmine.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun ya kebutuhan naik galau main hari apalagi ditambah berita semalam dini hari tepatnya tiba-tiba Pertamax naik ya sudahlah karena itu masih butuh terpaksa dibeli.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Laporan keempat Perempat Palembang, Sawara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Iwan dulu ya. Nah, kita angkat telepon dulu. Halo.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Sisi.
2: Iya, Cek Iwan, yang cantik.
1: Sehat, Cek?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, wabarakatuh.
1: Cek, hari ini gak usah ngantar paket dulu, Cek ya. Katik duit.
2: Iya, libur dulu. Minya habis.
1: Katik duit juga gak mayarnya, Cek?
2: Iya, apa-apa.
1: Gak apa-apa ya. Nah, lagu apa, Cek Sisi?
2: Lagu ini mbak yang lagi viral-viral mbak ya.
1: Apa?
2: Gaso yang lagi pakai senam.
1: Patah-patah? Apa? Pica-pica?
2: Bukan, ini yang lagi viral sekarang ini. Apa? Kicau Mania.
1: Oh, Kicau Mania, oke okay deh. Untuk
2: senam siang-siang dulu.
1: Spesialnya untuk siapa ini?
2: Spesialnya buat keluarga besar Bandara Sriwijaya mbak ya.
1: Oke okay deh.
2: Siapanya? Iya, salam sayang di bagi rato deh.
1: Salam sayang di bagi rato. Kalau udah rato, cak mana nih? itu baik.
2: Ya untuk kata-kata hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya apapun yang terjadi kita tetap bersatu.
1: Iya, wah mantep nih Ian.
2: Iya,
1: yang penting, yang penting akur dulu baik ya. Sisanya kaget diejakan.
2: Itu kalau ada duit, tapi kalau kasih duit tak akur,
1: bahaya. Oh, bahaya itu.
2: Ya, makasih Cek Iwan, selalu bertugas ya.
1: Iya, Cek Sisi sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di pelaju ya, Kicau Mania, Kicau itu kan. Lanjut lagi nih penelpon kedua sesi ini. Halo. Halo. Terputus, sayang sekali. Coba nih telepon selanjutnya siapa nih? Halo. Besanjo, ya Allah suaranya alus nian.
3: Melo.
1: Melo payo nak kemana kita? Ngantri bensin. Kira ngantri bensin gitu. Jangan nih. Iya tahu, suara yang merdu-merdu di suara Cek Pipit ini.
3: Jadi tersanjung tujuh.
1: Ah, ya. Kebanyaknya. Tiga ikut memang es kita ngabisinnya itu udah saya selesai.
3: Nah, kokok melo ayam.
1: Nah, minta itu udah minta apa di
3: op. Abang?
1: Oh, kukira nak di minta pindang kak. Gitu. Pindangin kalung aku.
3: Abang tuh dipotong.
1: Pindang aku, pindang nah. Aku. Itu katanya kan. Oi. Pacok ngomong katanya.
3: Kiamat dunia.
1: Ngeri gitu. Takut mulu aku melihara ayam.
3: Saja jelmaan dah
1: ya. Tapi ayam apa Cek Pipit? Tidak sakit Cek, soalnya ayam di rumah aku tuh punya apa punya mama aku tuh sakit, metong dia.
3: Berarti lah bagian dia.
1: Iya metong, kasiannya banyaknya metong.
3: Oh,
1: laju, laju dijual ke biar da, apa merambat lah macam itu no.
3: Iya, kalau dimakan malah ada ini tuh
1: lo. Takut pula jadi.
3: Iya, kalau yang di sini alhamdulillah sehat deh.
1: Sehat ya, alhamdulillah ya.
3: Iya, belaga yang di sini.
1: Pacak lah itu agak, dipindah keringan ya.
3: Iya, bacalah nih gua harga damai.
1: Ayo harga damai. Kalau harga rusuh Cek mana tuh, Cek? Harga rusuh tuh. Aduh, dah acak nian pula.
3: Isin dendang bukin.
1: Nah, apa?
3: Bedana.
1: Bedana berjaya tuh ya?
3: Bedana yang Cek Lala.
1: Iya, bedana berjaya ya.
3: Lagu penting itu nah.
1: Bedana berjaya. Aduh, pokoknya lagu Fahmi itu ya.
3: Yo, bedana.
1: Oke deh, spesial untuk siapa Cek?
3: Palembang deh ya.
1: Oke.
3: Sepanjang mudah-mudahan sehat kalau.
1: Amin.
3: Cek Iwan sehat juga ya.
1: Insya Allah.
3: Oke lancar dalam segala hal.
1: Amin. Waalaikumsalam Cek Pipit. Ya, ditunggu lagi penelpon terakhir untuk sesi Besanjo kali ini sebelum Cek Iwan tutup pintu. Tutup pintu. Cek Jola nih yang single kato. Halo.
4: Halo, Besanjo.
1: Iya, nih dengan siapa nih? Anggita kah?
4: Iya, Cek
1: Iwan. Iya, suaranya.
4: Apa?
1: Ya, suaranya tuh ada nih gitu nah.
4: Ada apa?
1: Ciri khasnya itu nah.
4: Kan setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing.
1: Iya, aduh. Sehat Anggita?
4: Alhamdulillah sehat Cak Yowat.
1: Sehat selalu ya.
4: Gimana pengabaran Cak Yowat?
1: Alhamdulillah sehat juga. Walaupun pala ya, agak menyut ya, nak ngisi bensin kaget ya. Mending aku ya.
4: Bensin wajar baik.
1: Iya, biasa 30 ribu. Iya, biasa 30 ribu full tank. Ini caknya gak cukup 30 ribu aku tuh.
4: Maklumlah naik galo.
1: Pening pala cece. Pala cece ulo.
4: Ini
1: cek,
4: naik sepeda
1: cek. Nah itulah.
4: Sepeda listrik.
1: Ku beli ke sepeda wae ya, budak sepeda kayu dewek ini. Ndak lester-lester kan ini, ngayo dewek gitu.
4: Iya, sambil olahraga.
1: Iya, kan? Dari rumah ke sini kan sejam aku. Panas kalau pagi-pagi ndak pulo, Cek. Ketiban iyo, siang tuh nah, aleng panasnya. Ya Allah
4: bawa
1: Tuhan.
4: Bawa handuk.
1: Handuk basah melo.
4: Pacak diperes.
1: Pacak diperes. Saking kenyot tuh.
4: Ini Cek. Bisa aja nih lagu apa sih?
1: Lagu Sumsel Nusantara boleh?
4: Oh, itu biasa ya. Jawa boleh?
1: Boleh.
4: Cari kedarnya biasa. Dari Silvi Kumalasari. Judulnya lagu Jawa, ada apa?
1: Gak apa-apa.
4: Denok. Denok ya?
1: Denok.
4: Iya, dari Silvi Kumalasari.
1: Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
4: Spesialnya untuk yang di hati aja.
1: Oke.
4: Ya sudah itu becek Yuan ya. Selamat nganteri-nganteri bensin.
1: Oke deh.
4: Ya, selamat tugas Cek Yuan.
1: Sama-sama Cek Pipit. Cek Pipit tadi sebelumnya Cek Anggita ini.
4: Terima kasih Cek.
1: Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Anggita ya di Pusri ya. Cek Yuan ini telepon terakhir Cek Yuan di sesi kali ini di Sanjo. Edisi Rabu 10 Juni 2006. Sekalian juga Cek Iwan pamit undur diri karena setelah ini bakal dilanjut di Sriwijaya Sore bersama Cek Ilham. Jangan mano-mano yo, tetap bersama kami.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Baca bica dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 15. Baca bica ngocek bawang ini merupakan salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang, di mana tahap ini biasanya dilakukan menjelang malam resepsi atau sesaat sebelum pernikahan resmi. Dan pada ngocek bawang, keluarga mempelai betino nyiap ke berbagai perlengkapan dan juga hantaran untuk mempelai lanang. Kegiatan ini melibatkan persiapan simbolik yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan kedua keluarga. Dan juga ngocek bawang ini menjadi momen untuk mempererat hubungan antar keluarga. Tahap ini menekankan rasa saling menghormati, gotong royong, dan juga tradisi yang dijaga secara turun-temurun. Kita ke informasi lain. Iya, dolor-dolor. Niro Nango ini merupakan tradisi penangkapan iwak secara massal di sungai dengan menggunakan alat tradisional. Dan kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau pedesaan. Dan penangkapan iwak ini dilakukan secara gotong royong oleh banyak wong. Tradisi ini juga menekankan kebersamaan dan juga kerjasama warga. Dan Niro Nango ini melambangkan rezeki dan juga solidaritas komunitas. Kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kagi di informasi ingat.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

0: Halo, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bice dulur-dulur, di mana pun berada, apa kabar nyonto di kesempatan petang kali ini di edisi Rabu tanggal 10 Juni 2026 untuk Sriwijaya sore. Kali ini bakal berewangan dengan Kolo Cailham di sini ya. Dan pecah biasa, kita bakal awali perjumpaan kita untuk di program Bepadu dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kita siapkan. Silakan ke game Mance bice nyopele. Dan tentunya boleh kirim salam, tapi sikok dua bae ya, gak boleh panjang-panjang. Kaki yang lainnya udah kebagian mance-mance ya. Dan tentunya ini akan berlangsung sampai jelang kaki di jam 17 petang. Kemudian kaki kita juga bakal ada di pelesiran wisata kita, wisata lokal. Melanjutkan kaki juga kita bakal menantikan waktu pengajian. Dan juga ada wisata adat budaya kita, ditutup dengan musik tepian Batanghari 9. Oke lah, kalau baik-baik teman-teman, perjumpaan kita sampai jelang kaki tuntas di jam 20 malam. Oke, yang pengen ikutan berpadu silakan di 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788884. Oke, Cailham langsung bakal sapa do siapa ya yang sudah bergabung. Untuk penelpon pertama kita ada siapa? Bepadu.
1: Ilham, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini, Cek?
1: Yang maju, adik.
0: Siapa ya?
1: Siapa, yuk?
0: Siapa lah?
1: Sama Sisi.
0: Ayo, Cek Sisi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Akbar.
0: Itu ya. Oke lah, kalau itu Cek Sisi, silakan. Dipilih lagu yang sudah Cailham siapkan di sini, ada Iis Dahlia, Harapan Hampa, ada juga Solid Agi dan juga Ines Cynthia Asmara Kelapa Muda, ada Ida Leila Sepiring Berduo, dan juga ada Fenty Nur Lain Bumbu, Ines Cynthia 5 menit lagi. Yang mana, Cek? Yang mana tuh? Ayo, 1 2 3 habis waktunya. Yang mana lagunya, Cek? Halo?
1: Ah?
0: Yang mana lagunya?
1: Yang mana? Ini bes, Sepiring Berdua. Bes.
0: Sepiring Berdua?
1: Oke.
0: Udah galak dua piring dewean, udah galak ya?
1: Biarlah, gak apa-apa, biar enak.
0: Itu ya?
1: Biar irit.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Cek?
1: Salamnya buat galo-galo, Bes.
0: Oke.
1: Oke. Makasih, Kak Ilham.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju, terima kasih yang sudah bergabung sama kita di sini. Di belakangnya si kok penelpon, kita buka kembali. 351656, ada siapa? Bepadu.
2: Halo, assalamualaikum Bepadu.
0: Waalaikumsalam, Cek Akbar.
2: Ya.
0: Apa kabar?
2: Sehat.
0: Sehat juga ya. Apa?
2: Makan masih gogo.
0: Masih. Yang mana ada lauk tapi, Cek ya.
2: Udah lau, bisa lapar. Aku lempar
0: tuh, gak
2: segala.
0: Itu ya.
2: Tinggal jalan, gak lau apa wae, tinggal mitin jempol wae.
0: Tapi aman ada duitnya sama itu nah. Tidak duitnya.
2: Katan wae.
0: Bukan lagi, aman katik duitnya bukan lagi nunjuk jempol, nginggit jempol kaki aja.
2: Iya, catat-catat wae.
0: Cuma dicatat ya.
2: Iya,
0: lagi bulan mudo. Oke, Cek Akbar, pilihan lagunya sudah kita siapkan tadi. Ini ada Iis Dahlia yang Harapan Hampa. Ada juga Solid Agi, Ines Cynthia Asmara Kelapa Muda. Ada Fenty Nur Lain Bumbu, Ines Cynthia 5 menit lagi.
2: Oh,
0: mentang lari hangat ya.
2: Nah,
0: minum kelapa muda.
2: Muda-muda kan.
0: Oke, salamnya sikok dua buat siapa?
2: Iya, kirim-kirim untuk Titi tadi dengan mengujuk potong kelima mengujuk takon.
0: Oke.
2: Kemarin Bang Putra Banten, Pauzan, Irin, Jasmin, Jasmin. Darian, Sudirman, Darumah Rudi, Nadia, Cesara, Cita, Cianmi juga.
0: Oke.
2: Di Langkat Mempendigasi kan. Adi Pitung juga kan, semua anggiknya, Andra juga kan, TL Digandu, sudah tetap kuota aja ya, Jatin kan.
0: Iya.
2: Sudah mau robot juga kan,
0: Galau-galau pokoknya ya.
2: Pokok dikirim galau dari A sampai Z.
0: Oke, payo Mama itu Nian.
2: Itu baca ilham.
0: Mm-hmm.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati ya.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Akbar. Di Rantau Bayur, lagu pilihannya sudah kita siapkan juga ya. Di belakangnya Cik Akbar, kita terima kembali 351656 ada siapa? Bepadu.
3: Cik Ilham Bepadu.
0: Iya, Cik Pipit juga, Payo. Oh boleh, masih muat sih kok lagi nih. Baru kita berangkat ya.
3: Alhamdulillah. Tapi lain bumbu ya.
0: Yang lagunya?
3: Iya.
0: Agak ada lemak sama lain bumbu.
3: Mangkonya itu.
0: Biasanya
3: ke selawat be lemak lah.
0: Oh itu ya, yeah. Biasanya caloknya 3 sendok, ini caloknya ada 2 sendok cuman.
3: Jadi
0: buat apa pakai calok sebanyak itu ya?
3: Lagi makan caluk.
0: Iya. Oke, lagunya lain bumbu, Cek, Pipit ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mbak Penti ya.
0: Heem. Alang kembaknya.
3: Nah, tadi Akbar ya.
0: Heem.
3: Sama ada visi juga tadi tuh.
0: Oke.
3: Terus ada Mang Pen, Langkar, Gasing.
0: Mm-hmm.
3: Iwan Yeni, galau-galau lah ya.
0: Galau-galau pokoknya.
3: Di sana azan, Cik Ilham
0: azan. Iyo, 27 KG.
3: Pakai peci.
0: Hah?
3: Pakai peci
0: apa? Pecinya udah ucul ini.
3: Oke, Cik Ilham.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Pipi di Talang Betutu. Kita langsung lagu kini pilihan Cik Sisi di Pelaju. Sepiring berdua. Kalau Cik Ilham, dua piring dewean ini ya. Kita goyangkan lagunya.

0: dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Dalam rangka menyambut Tahun Baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati Malam Satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar dan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan salat asar untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.
5: Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Bukhari.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, kita lanjut lagi Macet Beca 42 menit melangkah dari jam 15 petang 351656 atau di WhatsApp juga boleh ya. Bakal kita terima lagi teleponnya. Kita sapa ada siapa? Halo Bapak Du.
1: Bapak Du, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dikecek-kecek volume radionya, Cek.
1: Kupingnya.
0: Apa?
1: Maaf, ujiku.
0: Iya.
1: Buka kupingnya.
0: Itu ya. Oke. Okay. Ini semua siapa lah?
1: Cek Ilham, aku Cek Radit.
0: Ayo. Tebak-tebak si buah manggis, tebak ya. Pokok itulah. Kalau monitor tadi pasti tahu ini suara siapa. Volumenya Cek, dikit lagi Cek.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, hilang sudah, pula.
0: Ini agak mendingan. Lagunya Mang Harun ini yang sudah kita siapkan do Caca Handika.
1: Iya. Benar. Ini masih kecerdasannya.
0: Iya, ini pilihan lagunya sudah siap untuk dipilih.
1: Rindu Bayangan.
0: Oke, kita ada pilihan lagunya, Cek.
1: Eh?
0: Ada pilihan lagunya.
1: Ada.
0: Iya, ada Iis Dahlia, Harapan Hampa. Ada Ines nah, Cynthia,
1: itu baik.
0: Harapan Hampa.
1: Iya.
0: Oke, kalau mau itu.
1: Tidak apa-apa, Hampa, anunya baik.
0: Iya. Salamnya buat siapa nih?
1: Kalau-kalau coba yang dengarkan acara Berpadu ini.
0: Oke.
1: Iya, jadi yang di belakang tidak nunggu lagi.
0: Ayo, Pak Yo, kalau mau itu. Terima kasih, Cek ya.
1: Insya Allah.
0: Ayo.
1: Senang
0: galau, nunggu galau lagi, ini lah, jaman lama-lama ini.
1: Nah, itu baik ya.
0: Ayo.
1: Cek apa ini?
0: Ayo tebak.
1: Cek Abbas apa Cek Ilham?
0: Basing. Ayo. Pak, kalau monitor kaget pasti tahu ini.
1: Iya, yang kemarin lah.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Kayo lah kalau itu. Itu ya?
1: Soalnya sama suaranya.
0: Sama siapa?
1: Galo-galo orang tiga tuh.
0: Siapa be orang tiga tuh?
1: Ilham. Iya. Cek Abbas.
0: Itu ya?
1: Iya.
0: Oke lah kalau macam itu. Yo, lagi yang di belakang nak masuk juga Cek. Jonya tak boleh lama-lama tadi.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Yo, Payo.
1: Yo, Harapan Hampa.
0: Ayo, Payo lah kalau macam itu. Terima kasih Cek. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Kalau tak boleh lama-lama, ujung-ujungnya jadi lama ya. Terima kasih untuk Mang Harun yang ada di Mata Merah, lagunya sudah kita siapkan juga di sini. Di belakangnya 351656 kita sambut lagi ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Halo Bapak Du, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana Cek?
2: Dari kawasan Ogan Ilir.
0: Cek Johan.
2: Iya, apa kabar Cek Ilham?
0: Alhamdulillah sehat, tebak ya, Pak Cek ya tahu.
2: Iya, tahu suara Cek
0: Ilham. Lapal dah ya.
2: Hujannya tidak, Cek Ilham, pagi tadi.
0: Hujan pagi tadi tuh tidak, di sana hujan ya?
2: Ayo hujan
0: deras. Lah, itu ya.
2: Jam 7 ya.
0: Naku Banyu namanya tadi tuh.
2: Iya. Nyadap tadi, tidak ada apa lah getah.
0: Laju balik cepat.
2: Balik cepat.
0: No. Jam berapa tadi hujan tuh?
2: Jam 7-an.
0: Sampai?
2: Jam 7 pagi tadi
0: ya. Sampai jam berapa hujan di situ?
2: Sekitar sejam lah hujan. Terasnya tapi.
0: Itu ya?
2: Iya.
0: Oke, tidak apa-apa lah Cek. Mudah-mudahan rezekinya besok ada ya. Iya. Iya.
2: Tidak mudah hujan.
0: Supaya tidak anget lagi gitu.
2: Iya.
0: Oke, Cek Johan, pilihan lagu yang sudah kita siapkan di sini ada Ines Cynthia 5 menit lagi. Caca Handika yang Bibir Merah. Ada juga Hamdan ATT.
2: Bibir Merah, Cek.
0: Bibir Abang.
2: Bibir Abang itu, Cek.
0: Apa Abang Bibo?
2: Abang Bibo, bibir abang.
0: Itu ya. Salamnya untuk siapa, Cek?
2: Kirim boleh, Cek?
0: Dikit. Yo, boleh.
2: Yo, salam kenal untuk Cek Irin ya, Cek Robi yo. Cek Sahrul.
0: Oke.
2: Okay. Lama apa Cek Hilmi dak lama dak masuk. Cek.
0: Itu ya, dak tahu mano dia nya.
2: Iya. Apa kondangan terus dia?
0: Ceknya.
2: Iyo, Cek Robi ya, Cek Pausan ya. Cek Yasin, Cek Rudi, Cek Simon, Cek Indra.
0: Yo.
2: Cek Sisi. Cek Asmi, Cek Aspin ya. Hai galo-galo be Cek yo.
0: Oke.
2: Yo, makasih waktunya Cek.
0: Sama-sama Cek.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Johan. Terima kasih, lagu pilihannya juga sudah kita siapkan di sini ya. Siko menelpon lagi nih merewangi suasana petang yang pecahnya memang ini sudah mulai bersiap-siap juga Mang Cebece balik ke rumah ya. Karena jam kantor itu jam 4 sudah mulai seluncuran ke jalan menuntaskan aktivitasannya. Baik, kita sambut lagi 35165, nama ada siapa? Halo Bapak Du.
3: Halo Bapak Du, minta lagu dangdut Cik
0: Ilham. Oke, Cik Eli.
3: Oh, betul.
0: Iya, kalau dua kali tidak betul ya?
3: Iya, salah.
0: Salah namanya ya? Iya, payahlah aturlah Cik Eli ya.
3: Iya.
0: Oke, lagu yang sudah kita siapkan di sini Cik Eli, ada lagunya ini Cynthia 5 menit lagi. Hamdan ATT Petualang Cinta. Cucu Cahyati Salam Sayang, Adu Domba Rumah Irama, Nini Karlina dan Doyo Gantengnya Pacarku. Yang mana?
3: Salam Sayang Mbak.
0: Salam Sayang Mbak Daya. Ya.
3: Oh.
0: Tidak
3: masuk
0: di
3: Cik Iwan tadi.
0: Itu ya. Ayo, payo kita siap ke lagunya.
3: Ini ada Bang Andra, Anggi, Kak Robi di sini.
0: Oke. Okay.
3: Mang Pen Lakan, Mang Pen Gaseng, Mang Akbar, Cik Alisa, Cik Ita, Cik Rara, Bang Sahrul, Fauzan, Irin, itu galau-galau ya
0: Cik. Galau-galau pokoknya, kena galau.
3: Iya, untuk Cik Ilham.
0: Yuhu.
3: Semoga sehat selalu Cik.
0: Amin.
3: Iya, itu Cik Ilham. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mang Cebece. Sudah 3 penelpon kita bakal sambut kembali. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Dulur-dulur, dimanapun berada ini sudah waktunya balik ke rumah lagi ya. Wong-wong kantor pecahnya sudah kembali membadati lalu lintas. Ini sudah masuk ke jam sibuk lagi Maci-Maci ya. Untuk yang lagi bawa kendaraan sambil monitor di Promotepen Palembang, tetap fokus dan juga tetap konsentrasi dalam bawa kendaraannya supaya selamat sampai ke tempat tujuan. Oke, kita bakal terima kembali line telepon 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Bapak Du.
1: Bapak Du.
0: Iya.
1: Apa kabar abangku yang ganteng?
0: Alhamdulillah, begoyor.
1: Ganteng abangku ini.
0: Nah itu ya, lah nyingo apa?
1: Oi, ciri suaranya bari, ciri khasnya bari lagi-lagi ciren.
0: Mah itu ya, ciri khasnya mak manunian coba.
1: Oi, mantep, dari suaranya bari lagi mantep. Mak masa lagi siaran mah itu lah jalan-jalan dia.
0: Mah itu ya, pacar nih anda. Ini sama cek siapa lupa kita namanya? Almi sehat, siapa cek namanya cek lupa kita?
1: Hah?
0: Siapa nama kita lupa cek Ilham?
1: Andra, itu?
0: Oh iya cek Andra, the backbone.
1: Iya.
0: Cek mana kabarnya cek Andra?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah cek Bang Ilham.
0: Makan masih bobo ya?
1: Tidak bang, kami tidak bobo, nambah.
0: Nambah ya, nambah merunjung tak? Merunjung tak nambahnya?
1: Hah?
0: Merunjung tak nambahnya, sekali nambah.
1: Oh tidak, karena banyak itu di padat bang.
0: Wah itu ya.
1: Dipijak pakai telapak kaki, jadi ini lepek lagi.
0: Oke, lagunya Chandra ini yang sudah kita siapkan. Nah, ini ada lagu Ina Sintia 5 menit lagi. Ada juga Hamdan ATT Petualang Cinta. Ada Adu Domba Roma Irama. Ada juga Nini Karlina sama Doyo Gantengnya Pacarku.
1: Nah itu be bang.
0: Yang mana?
1: Yang ganteng-ganteng be bang.
0: Nah itu ya?
1: Iya, tak
0: okay.
1: Pacar kita tuh lah.
0: Wah, bukan lagi singgonya ya.
1: Iya ganteng kan, tak mungkin cantik bang.
0: Oke.
1: Buat Mang Pen, Langkan Gasing, Mang Akbar, terus
0: Langkan Dalam, bukan Langkan Gasing.
1: Mang Putra, ada Mang Ujuk Sako barang 035 ya.
0: Iya.
1: Pokoknya seluruh pendengar Bela tanpa terkecuali ya. Ada Robi Eli juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya selamat sore, sehat selalu, panjang umur doanya ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik lah.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Ada Yunadia ya barang Hendra, barang Iwan juga ya.
0: Ayu ya.
1: Iya.
0: Yo.
1: Ya spesial bang ya.
0: Untuk siapa
1: kita
0: tuh?
1: Spesialnya bang untuk Anggi ya. Salam sayang selalu, sehat selalu, doa yang terbaik bareng keluarganya.
0: Amin.
1: Ya buat abang juga sehat selalu, panjang umur.
0: Sama-sama cek.
1: Yo. Yo, itu baik lagunya ditunggu bang.
0: Yo siap.
1: Iya, itu baik bang. Semoga abang tambah ganteng.
0: Amin.
1: Terima kasih bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Cek Andra, terima kasih teleponnya, lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya Cek Andra and the Backbone. Wah, namanya bagus nih ya. Kita sapa kembali ada siapa? Halo Bapak Du.
2: Cinta lagu dang Du.
0: Ina, panjang umur, waalaikumsalam. Ayu Nadia kata tadi.
2: Iya.
0: Ade
2: Andra tadi.
0: Apa kabar?
2: Hah?
0: Apa kabarnya?
2: Sehat.
0: Iya. Pokoknya bela kabar sehat tuh lemak tuh lah.
2: Iya, alangkah abang ya.
0: Ayo, merah apa abang ini?
2: Iya.
0: Sama baik dah ya, merah sama abang tuh ya.
2: Iya,
0: oke, pilihan lagunya cek. Ini ada Ina Sintia.
2: Yang mana? Setelah pilihan Andra tadi, nah belakangnya apa lagi? Sih?
0: Ini 5 menit lagi.
2: Itu yang di depan tadi kan di awal.
0: Hamdan ATT Petualang Cinta. Ado-ado domba, ada juga di sini Goyang Dumang. Ado juga di sini Siko lagi sudah kita siap ke mana tuh tadi. Oke, yang ini bercanda.
2: Nah, bercanda Bella.
0: Penaisan ya.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa? Iya.
2: Salamnya untuk Anda tadi ya. Ada Cek Ita juga, Mahendra.
0: Oke.
2: Okay. Galau-galau Bella.
0: Galau-galau pokoknya ya.
2: Iya.
0: Untuk
2: terkecuali lah pokoknya.
0: Yo.
2: Untuk Cek Ilhamnya, selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu Cek.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Lancar untuk segala aktivitasnya, gawiannya, job-jobnya, pokoknya lancar-lancar.
0: Amin.
2: mau kasih Cik Lame.
0: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya. Ada Yuk Nadia. Wah. Wow. Yang sudah bergabung di 351656. Selanjutnya kita sapa kembali ada siapa? Halo, Bapak Du.
3: Halo Bapak Du, assalamualaikum Cik Robi.
0: Waalaikumsalam Cik Robi.
3: Apa kabar Cik?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Sudah makan?
0: Sudah, minum yang belum ini.
3: Minumlah Cik, cari pas sudah makan sudah minum.
0: Emang lipas mah itu apa?
3: Iya,
0: Cik. Oh, jadi kawan kami nih ulo sawo ya, biasa ndak minum-minum tuh ya. Oh,
3: ndak minum deh.
0: Ada juga dekat kami tuh ulonyo, tapi nyeto idak melit idak mah itu nah ulonyo tuh.
3: Ini lain ulonyo itu.
0: Dia ngembe ini, Bang, ngembe untung. Iya, iya. Agi Cik Robi pilihan lagunya tadi sudah nyimak belum? Ini kita ulangi lagi ya. Ada lagu Ina Sintia 5 menit lagi Hamdan ATT Petualang Cinta. Ada juga Adu Domba, Roma Irama, ada juga ini Iyet Bustami sama Eri Susan. Dan juga di sini kita siap ke Iyet Bustami juga yang Cinta Hanya Sekali ya, mana Cek?
3: Ini be, Adu Domba be.
0: Adu Domba. Walaupun enggak boleh Adu Domba tuh ya.
3: Iya, kambing belage.
0: Kambing belage.
3: Enggak boleh ya Adu Domba.
0: Oh, enggak boleh, berdosa. Oke.
3: Okay.
0: Oh, nambah. Enggak boleh galau pokoknya.
3: Enggak boleh galau.
0: Iya, aduh nasib nah boleh, siapa tahu kegi berubah kan. Iya. Oke, okay. Salamnya si kedua. Hah?
3: Enggak.
0: Untuk siapa, Cek? Salamnya, Cek.
3: Oke, okay, salam buat sama Masya tadi. Eli.
0: Oke.
3: Okay. Sisi.
0: Yo.
3: Ado Nadia
0: ya. Mm-mm.
3: Terus ada itu ya. Ada pasangan ini, pasangan romantis.
0: Siapa tuh?
3: Ada Papi antara Mami Anggi.
0: Wah, itu ya romantis ya. Romantis itu ada kepanjangan tapi Cek, jangan salah.
3: Iya, rokok makan gratis.
0: Ada siapa lagi tuh?
3: Nah, tuh galau-galau ya Cek.
0: Oke. Okay.
3: Mampen nangkan dalam ya.
0: Mm-mm.
3: Masuk dah Mang Pen.
0: Yo, Mang Pen.
3: Apa kabar juga?
0: Mm-mm.
3: Nah itu be, Cik Lam.
0: Yo.
3: Makasih Cik Lam.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga penelpon macam-macam, kita bakal sambung kembali. Tapi kita ke lagu Dokin. Ini lagunya sudah lama ya. Tapi masih lemak, baik kita dengar ke di suasana petang kali ini. Merewangi perjalanan Mancebece untuk menuju ke suatu tempat ya. Jangan kemana-mana, tetap di Bopadu, Promo TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Mace Bece. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini. Dan di Bapadu kita coba bakal baca ke WhatsApp dokennya, sudah masuk di 0897-7884-884. Ada siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cik Ilham, yo, semoga Cik Ilham sehat-sehat baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagunya dikirim buat pendengar Perempat B. Semoga pada sehat-sehat galo. Buat bininya Wak Pet, semoga cepat sembuh. Terima kasih Cik Ilham, terima kasih. Aduh Wak Pet yang ada di Kenten, terima kasih untuk WhatsApp-nya. Dan juga terima kasih untuk doanya ya Wak Pet ya. Oke, dan kita angkat telepon kembali 3516556. Kita sapa ada siapa? Bapak Du.
1: Halo Ganteng.
0: Halo juga Cik Asmi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Ganteng.
0: Iya, lagi ngapa ini petang ini?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Sama siapa?
1: Halo
0: Mak. Ada Kuyung. Halo, Mak Mano kabar? Oh, masih Mak Lame. Sudah
2: sempat ngangkat yung, Mak Kelayung.
0: Tidak kami tuh bertanya ini, nah untuk klape, cak itu cak itu lah nanya.
2: Aau,
0: tidak pe, lah ada pula. Aau, tidak ngape.
2: Ngabar kalau nyari-nyari dulu kalau ada.
0: Itu ya. Ayo.
2: Tidak
0: galak nak apa-apa. Kak pilihan lagunya, lah sudah madek. Silakan dipilih. Ada Ines Cynthia 5 menit lagi. Hamdan, yang mana? Kopi Asmi, mana Kopi Asmi tadi?
2: Dengar Yung, apa Yung, sebut Yung?
0: Ade Hamdan ATT Petualang Cinta. Petualang Cinta ya?
2: Ayo,
0: kita rengek ke. Ayo, payo. Sepatu dak, bukan? Sepatu ATT.
1: Oi. Ilham ni ganteng.
0: Itu ya.
1: Ilham. Wow. Ilham pernah kan ke sini kan?
0: Ayo, benar.
1: Tapi keluarga Cik Azmi pernah nengok Cik Ilham tu ganteng. Wow. Pernah nemu Cik Gaya, pernah nemu.
0: Medok.
1: Kalau Mang Al sudah poncing rumah tu lah dengan Mang Al. Iya.
0: Medok hidung
1: itu ya. Nengok ketemu.
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Medok hidung Cik Ilham langsung yang keganteng tadi.
1: Lah ketemu kan sial. Iya, Cik Ilham. Bukan diputu baik.
0: Pokoknya mudah-mudahan sehat untuk kita galau-galau Cik ya.
1: Kalau Cik Gayah meluk Cik Gayah nih kan, bukannya rindu lagi.
0: Itu. Lah sudah mopok nih ya, mopok tuh kalau bahasa sekayu tuh sudah ketemu.
1: Kalau Cik Rasa sudah
0: itu ya.
1: Walaupun aku udah nyengok tapi kata uang belaga.
0: Oma itu ya. Belalang tegak bukan?
1: Nah,
0: tolong ujung tegak itu
1: Cik Ham. Iya. Lah nengok keluarga aku Cik Rasa.
0: Itu, Cik itu ya. Alhamdulillah, Cik kalau main itu Cik.
1: Alhamdulillah lah sudah kalau Cik. Lah ketemu kalau Cik.
0: Wah, itu.
1: Ngirim-ngirim baik ketemu nih Cik.
0: Lah ketemu langsung.
1: Cik Ham, yo. Yo, ngirim kalau-kalau lah Cik.
0: Oke. Okay.
1: Yo, kapan Cik Ham kesini lagi?
0: Insya Allah pas sehat KG ya.
1: Alhamdulillah Cik. Sehat Cik.
0: Lagi semai Mak Ika nih. Semai. Oh, amin. Terima kasih doanya. Amin.
1: Amin. Assalamualaikum Cik Ilham yang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi, Cik Aswin. Dua sejoli yang ada di Wah Hitam. Lagunya sudah kita siapkan ya. Di belakangnya kita coba terima kembali 351656. Ado siapa? Halo. Bapak Du.
3: Bepita lagu dangdut.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam Cik. Siapa nama tuh? Pauzan.
3: Iya, jalan ya.
0: Apa kabar Cik Pauzan?
3: Alhamdulillah sehat
0: ya. Di Banyuasin ya?
3: Iya, Banyuasin.
0: Jadi lagi santai Beni apa?
3: Lagi santai sore Cik Ilham.
0: Oh, lemak lah ya.
3: Lah mulai mendungnya jalan nak tengah 6 Cik ini
0: Cik Ilham. Iya, nak hujan kaki ya?
3: Iya, mendung Cik Ilham
0: no, di sini. Aku tak mau payung ini Mak Mano nak balik ini.
3: Tenang Cik Ilham, memori daun pisang.
0: Masih basah memakai daun pisang. Dak nembo, masih nembus tuh lah denyo. Tapi aman dengan linjangan seru ya.
3: Ya
0: makai daun pisang itu tadi untuk singgonya masih berbahasa tuh lah.
3: Iya. Jadi masalah bahasanya kan.
0: Iya.
3: Penting romantisnya tadi Cik
0: Ilham. Sama Cece Asmi Cik Aswin tadi ya.
3: Nah, Cik itu lagi
0: gitu. Oke, lagunya Cik Pauzan sudah kita siapkan. Ada Ines Cynthia 5 menit lagi. Ada Zaskia Gotik Tarik Selimut. Dan juga sudah kita siapkan di sini juga ada Cinta Hanya Sekali Iyet Bustami. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini. Mana tadi tuh nyelip ya. Ada Goyang Dumang Cita Citata. Dan juga siko lagi Goyang Heboh Nita Talia. Yang mana Cek?
3: Yang Goyang Heboh Pak.
0: Goyang Heboh. Payo kita heboh ke ya.
3: Sore ini ya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa Cek?
3: Di hari ini kita salam buat Galo-Galo B. Kebagian kita bagi Rato Galo-Galo lah. Ucapannya sehat selalu buat Galo-Galonyo. Yang lagi sakit kita doa ke semua cepat sembuh.
0: Amin.
3: Sehat lagi. Nah, Cek itu baik, Cek Lam yo.
0: Iyo.
3: Cek Lam selamat tugas. Terima kasih Cek Lam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Pauzan. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga di sini. Dan sikap penelpon lagi sebelum kita ke lagu ada siapa? Halo Bepadu.
4: Halo Bepadu.
0: Iyo, sama siapa di mana?
4: Sama Mang Pen lo di Kasing Lau.
0: Oke, Mang Pen nih yang kelapa tuh bukan ya, itu Cek.
4: Iya, ini Mang Pen Gasing Laut be, tak pakai kelapa
0: ya. Oh, beda ya. Ini pakai dogan ini yang ini.
4: Iya.
0: Apa kabarnya Mang Pen di Gasing Laut?
4: Boy, baik lah.
0: Iya, mendak baik dah. Ini dah ceria ya petang ini ya.
4: Iya. Anu Cek Ilham, Cek mano
0: kabar? Alhamdulillah lagi agak semeh.
4: Cek, kalau lagi semeh.
0: Semeh, tahu semeh dah Cek?
4: Tak tahu aku.
0: Pilek.
4: Oh.
0: Bahasa sekajunya semeh.
4: Oh, mak itu. Ya.
0: Mak itu, mak lama masih ado.
4: Iya, mak lama be. Kalau
0: mak tahu
4: belum.
0: Pilihan lagunya Cek sudah nyimak dah tadi.
4: Belum.
0: Aduh ini Cynthia 5 menit lagi Zaskia Gotik yang tarik selimut. Ada juga Iyet Bustami Cinta Hanya Sekali. Ada juga yang sudah kita siapkan di sini Goyang Dumang Cita Citata yang mana Cek? Cek.
4: Cinta Hanya Sekali lah.
0: Cinta Hanya Sekali kita rengek langsung dah ya. Oke, salamnya buat siapa Cek?
4: Yo, salamnya buat Galo-Galo Bella.
0: Nurut
4: uang dua tadi Galo-Galo juga.
0: Kita itu ya. Juga. Kena Galo dah ya?
4: Iya kena Galo.
0: Saya
4: sampai saya.
0: Ya. Ah itu dia.
4: Yo, itu baik Cek Ilham.
0: Yo.
4: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mance Bice. Kita ke lagu doken ya, jangan kemana-mana. No.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang

Sayang nih waktunya kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Pepadu edisi kali ini di Rabu tanggal 10 Juni 2020 dam. Dan Cela pengen mengucapkan terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung. Ada siapa baik? Ada Cek Sisi, Cek Akbar, Cek Pipit, Mang Harun, dan juga terima kasih untuk Cek Johan. Ada Cek Eli, terima kasih juga untuk Cek Andra. Ada juga Cek Aswin Asmi, dan juga terima kasih untuk Cek Nadia, Cek Pauza, Wapet, dan juga Mang Pen Gaseng. Terima kasih juga untuk Cek Robi di Ramakasi. Mohon maaf untuk yang belum sempat kita angkat ke teleponnya dan juga belum sempat kita rengek ke lagunya. Insya Allah kaget di lain kesempatan ini kita bakal ketemu lagi macam-macam. Jangan kemana-mana ya, karena Celam bakal melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya sore. Sesaat lagi kita bakal ada di plesiran wisata lokal. Tetap di sini di Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kue nih. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
2: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

0: dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Sore.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, mengusung tema, dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinartan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
4: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
5: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
4: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
5: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
4: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
5: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu Palembang Emas Darussalam. Palembang yang begitu sangat menyimpan jejak sejarahnya sebagai kota tertua yang menjadi kebanggaan kita wong Sumsel, mengenai ibu kota yang saat ini sudah sudah menginjak usia berapa nih Palembang ya, untuk 2026 ini mancebice. Oke, ini kalau yang Cik Ilham jingoknya di tanggal 17 Juni 2026 Palembang genap dengan usia 1344 tahun ya. Oke, dan tentunya kali ini kita bukan ngomongin soal Palembang ya, karena Palembang kota kita tercinta sudah sering kali nian banyak informasinya yang tidak pernah habis kayak itu, dengan keindahan, dengan keragaman dan juga keunikan yang ada di kota Palembang. Nah, ini kita bakal ke tempat wisata lainnya juga mancebece ya. Ini tentu daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang populer di telinga masyarakat Indonesia karena budaya serta kehangatannya. Yang tidak pacar dipungkiri bahwasanya kota ini selalu menjadi primadona pengunjung domestik sampai dengan mancanegara dalam menghabiskan waktu liburan, dan memiliki julukan kota istimewa. Yogyakarta tidak cuma mencuri perhatian wong untuk piknik di sana dengan disuguhkan pilihan tempat wisata mulai dari kuliner sampai dengan pusat keraton, tetapi juga menawarkan nilai historis yang cukup panjang, edukatif, serta menambah pengetahuan. Dan bagi dulur-dulur yang punya rencana liburan ke Jogja tetapi masih penasaran kenapa kota ini selalu diincar kalau datang di waktu-waktu tertentu, ini pecah long weekend, ada beberapa tempatnya mancebece ya pada saat liburan kita mengunjungi kota Yogyakarta. Yang pertama ini ada peninggalan cagar budaya. Dan hal menarik ini tentu dari aspek keanekaragaman budaya, Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang senantiasa merawat dan juga melestarikan tradisi turun-temurun. Kehadiran Keraton Yogyakarta menjadi situs sejarah penting bahwasanya nilai-nilai budaya tetap mampu diterapkan di tengah derasnya perkembangan zaman. Dan selain itu juga ini ada kuliner lokal yang sangat berlimpah. Nah, ini kurang lengkap rasanya apabila sedang menikmati liburan tidak mencicipi makanan khas daerah setempat yang kita singgahi. Tentu dalam hal ini Yogyakarta punya hidangan lezat yang sangat menggugah selera dan tanpa perlu khawatir dompet bakal jebol kayak teman cuaca ya. Dan yang ketiga, akses transportasi mudah dijangkau. Letak geografis wilayah Yogyakarta ini berada di tengah Pulau Jawa serta berdampingan dengan dua provinsi, yaitu ada Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Jawa Barat. Tentunya banyak nian pilihan model transportasi untuk menuju ke kota pelajar ini, baik itu melalui jalur darat, udara, maupun juga transportasi lokal lainnya dulu-dulu. Dan yang keempat, di mana kota Yogyakarta ini juga membuat rindu pengen kembali dan menyimpan makna dan juga nilai seni filosofis yang sudah melekat pada ciri khas kota ini, tentu menjadi faktor betapa kuatnya kenangan indah yang seringkali dialami setiap wong ketika balik dari Yogyakarta. Hal tersebutlah ini membuktikan bahwasanya setiap sudut kota ini punya atmosfer yang berkesan dari berbagai aspek. Dan yang kelima, ini ada surganya destinasi wisata. Dulur-dulur, keindahan kekayaan wisata di Indonesia memang patut diinjau apresiasi sebesar-besarnya. Tanpa terkecuali Yogyakarta, ini kita dapat bayangkan dalam sekali perjalanan wisatawan dapat menikmati berbagai jenis objek wisata sejarah dan juga budaya alam sampai dengan wisata modern. Jadi itulah 5 alasan kenapa Yogyakarta selalu masuk dalam deretan tempat yang menarik untuk kita kunjungi pada saat ingin menghabiskan waktu liburan.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.

setiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

pagi 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ada sih informasi lagi macam bece yang bakal kami ketengahkan. Kali ini kita bakal pelesiran ke Benteng Rotterdam yang menjadi jejak kerajaan Goa dan juga saksi bisu 5 abad sejarah Makassar. Iya dulur-dulur, di mana di tepi kota Makassar bagian barat, ini tegak sebuah benteng yang sudah melewati 5 abad pergantian kekuasaan. Di mana Benteng Rotterdam namanya, atau yang dalam bahasa setempat dikenal sebagai Benteng Panyua, yang pertama kali dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9 sebagai bagian dari sistem pertahanan Kesultanan Goa Talo. Dan selain itu juga dari ketinggian, bentuknya ini menyerupai penyu yang merayap menuju laut, yaitu sebuah simbol filosofi masyarakat Makassar yang menggantungkan hidupnya pada dunia, yaitu daratan dan juga lautan. Dan kini Benteng Rotterdam diakui sebagai salah satu benteng kuno paling terawat di Asia. Di dalam kompleks seluas sekitar ada 3 hektar terdapat 11 bangunan asli dari abad ke-17, 2 bangunan peninggalan Jepang, museum lagi lo dengan hampir 5.000 koleksi artefak, serta ruangan sempit tempat Pangeran Diponegoro menjalani masa pengasingan sama dengan akhir hayatnya. Dan lokasi ini di jalan Ujung Pandang atau lebih tepatnya di depan Pelabuhan Laut Makassar dengan jarak cuma 2 km yaitu dari Pantai Losari, sehingga membuatnya mudah diakses dari berbagai penjuru kota. Dan sejarah benteng ini berlapis-lapis dan tidak sederhana narasi benteng kolonial Belanda yang sering disematkan padanya. Benteng ini juga sejatinya ialah karya asli kerajaan Goa yang kemudian dibangun jauh sebelum Belanda menginjakan kaki di Provinsi Sulawesi. Dan nama Pulau Sulawesi maksudnya ya. Dan nama aslinya Benteng Ujung Pandang, dan nama ini juga yang menjadi asal muala, asal maksudnya ya. Nama lain Kota Makassar sampai dengan saat ini. Dan pada tahun 1667 sesudah Kesultanan Goa kalah dalam Perang Makassar dan dipaksakan menandatangani Perjanjian Bongaya, segala benteng Goa ini dihancurkan kecuali Benteng Ujung Pandang. Laksamana Belanda Cornelis Jensen Spleman, ini namanya, kemudian membangun ulang benteng ini dengan gaya arsitektur Belanda, dan nganjuknya nama Fort Rotterdam diambil dari kota kelahirannya di Belanda. Kayak itu nama cipicinya. Jadi ini tempat wisata selain juga sebagai tempat wisata sejarah. Oke lah, kalau itu manca-manca ya. Oke, dan kita sudahi dulu ya untuk informasi di pelesiran wisata lokal, karena saat ini sudah 28 menit melangkah dari jam 17 petang. Kami akan kembali mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami untuk merewangi dolor-dolor, terutama untuk yang muslim yang tengah bersiap-siap menantikan waktu pengajian menjelang waktu azan kaginya macam baca ya. Tetap di sini, jangan kemana-mana, di Perempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Majeng babaso Palembang.
2: Ambil kendumin beras di jero pedagangan. Ambilkan.
3: Ambilkan.
2: Dumin.
3: Dulu.
2: Beras.
3: Beras.
2: Di jero.
3: Di dalam.
2: Pedagangan.
3: Tempat menyimpan beras.
2: Ambilkan dumin beras di jero pedagangan.
3: Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras.
1: Nah, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

Iya baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, Perempat FM Palembang. Ini kami mengetengahkan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang KG waktu pengajian. Ya dimana kita akan kembali bergabungnya bersama Persatu Palembang. Namun KG ya Mas Cepet, tunggu waktunya KG-nya. Dan kami informasikan juga waktu azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya hari ini akan berkumandang tepat di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi dulur-dulur kaum muslimin dan juga muslimah, jadi waktunya masih lumayan panjang karena saat ini baru 42 menit langkah dari jam 17 petang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, Manca Bicek, dulur-dulur, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, untuk selanjutnya kami akan mengajak dulur-dulur bergabung bersama Pro 1 FM Palembang, di mana kita akan mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Di petang hari ini akan membacakan Surah Al-Hijr, dimulai ayat ke-26 sampai dengan 40, bersama dengan Korea Sabida Sarjana Pendidikan. Dan kaget tiba waktunya, tepat di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita bakal memasuki beduk azan maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya.
1: Pendengar sejenak, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 sampai 40 dan akan dibacakan oleh Qori HM Siddiq Al-Hafiz. Dan pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik dolor-dolor di para pemerado. Dan kalau tadi kita sudah dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa islami, saat ini 33 menit langgar dari jam 18 malam melanjutkan kebersamaan kita untuk Sriwijaya sore dengan lagu-lagu Sumsel di plesiran adat budaya kita. Kami ketengahkan sampai jalan kaki di jam 19 malam.

Oke, baik dulur-dulur, ini lagu yang kami pilihnya dari daerah Kabupaten Oku Timur. Dan Manca Becaco masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kembali nih, mengenai jejak budaya Tionghoa di Kampung Kapitan Palembang, menarik untuk kita ketahui sama-sama Manca Beca ya. Ya, ini Kampung Kapitan di Palembang menjadi salah satu jejak sejarah keberadaan etnis Tionghoa yang masih bertahan sampai dengan saat ini. Kawasan dengan usia ratusan tahun ini tidak cuma menyimpan nilai sejarah, tetapi juga tetap dihuni oleh keturunan langsung pendirinya sampai dengan generasi ke-14. Dan kawasan yang berada di tepi Sungai Musi atau lebih tepatnya di Jalan Kiai Haji Abdul Azhari, Kelurahan Tujuh Ulu, Kecamatan Seberang Ulu Satu ini, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-17. Dan penerus pemilik Kampung Kapitan generasi ke-14, Suryanto, ini ngatakan bahwasannya leluhur mereka ini datang ke Palembang sekitar di tahun 1600-an dengan tujuan perdagangan dan sebelum akhirnya menetap dan juga membangun hunian di kawasan tersebut. Selain itu, dulur-dulur, dia juga menyebutkan bahwasannya bangunan utama di Kampung Kapitan ini sudah dengan usia ratusan tahun dan juga diwariskan secara turun-temurun. Namun tidak galau-galau catatan sejarah keluarga masih tersimpan lengkap. Dan menurut Suryanto juga sebutan kapitan ini merujuk pada jabatan yang pernah disandang leluhurnya pada masa kolonial. Pada saat itu kapitan punya peran sebagai pemimpin komunitas Tionghoa di Palembang. Dan meski punya nilai sejarah tinggi, perawatan rumah-rumah tua di kawasan tersebut sampai dengan saat ini masih dilakukan secara mandiri oleh keluarga. Dan Suryanto juga ngatakan belum ada pengelolaan langsung dari pemerintah terhadap kawasan tersebut. Untuk perawatan rumah-rumah tua ini kami lakukan dewek, lebih belum ada bantuan khusus. Dia juga mengaku punya kekhawatiran apabila pengelola kawasan sepenuhnya diambil alih karena dapat berdampak pada kehidupan keluarga yang masih menetap di sana. Menurutnya juga keberadaan tempat ibadah dan juga nilai budaya yang masih dijaga menjadi alasan utama keluarga tetap mempertahankan kawasan tersebut. Manca Beca, pengen tahu lebih lengkap bagaimana suasana di Kampung Kapitan? Silakan datang di kawasan Tujuh Ulu Palembang.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Lagu Jemelo ini sudah kami persembahkan Manca Beca untuk menemani Manca Beca yang menyambut malam dengan penuh kebahagiaan. Bahagianya ngapa? Karena sudah kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Manca Beca ya. Oke, kita bakal menuju ke jam 19 malam sesaat lagi ya untuk di program Kagenyo. Ini kita punya tepian musik Batang Hari 9. Musik tepian Batang Hari 9 itu namanya Manca Beca ya. Menghadirkan lagu-lagu gitar tunggal juga G kami rengek ke sampai jelang kaki di jam 20 malam, tentu dengan informasi menarik juga yang akan kami sampaikan. Jangan kemana-mana, tetap di Promo TPM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kak, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di waro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam di Sriwijaya Suri.
3: Majeng bebaso Palembang.
4: Numpang betaken dumin. Numpang
5: permisi
4: betaken
5: bertanya
4: dumin
5: dulu.
4: Numpang betaken dumin
5: artinya permisi mohon bertanya dulu.
3: Nah, itulah tadi Majeng Bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketolong satu tahun dua kali, atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
4: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
3: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
5: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
3: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
6: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro4, suara budaya Sumatera Selatan.

daerah mainnya hari Manca Becek sudah semakin berkembang ya, dari musiknya, dari juga kemasan lagunya yang begitu sangat menarik, genrenya juga bahkan sudah beragam ya. Kalau dulu kan lagu daerah itu terfokuskan dengan musik-musik tradisional, tapi ini hari dengan musik modern tapi tetap menggunakan bahasa daerah, ini menjadi bukti bahwa seniman makin kaya akan kreativitasnya kayak Tanah Manca Becek ya. Oke, dan ngomongin soal lagu daerah, di mana ini juga ada kaitan dengan informasi yang bakal Cik Ilham sampaikan. Di mana Kemenkum Bangka Belitung fasilitasi hak cipta 10 lagu daerah untuk perkuat perlindungan seni budaya Bangka Belitung. Nah, ini dulur-dulur, upaya pelestarian seni dan juga budaya daerah terus diperkuat melalui perlindungan kekayaan intelektual dan kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung menerima audiensi sejumlah seniman daerah guna untuk membahas perlindungan hukum terhadap karya seni yang akan ditampilkan dalam pertunjukan budaya Bedinca Bedae. Audiensi yang berlangsung di Pangkal Pinang pada Kamis tanggal 4 Juni 2026 dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, yaitu ada Johan Manurung, dan juga ada Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Rianto, serta juga ada jajaran analisis kekayaan intelektual dari kalangan seniman hadir, yaitu ada Nahwan Sona Ahmad, ada juga Juwita Handayani dan juga Jen Anjani. Dan dalam pertemuan tersebut, para pelaku seni menyampaikan rencana penyelenggaraan pertunjukan Bedinca Bedae yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 di Taman Sari Sungai Liat. Dan kegiatan yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan itu akan menampilkan berbagai karya seni dan juga lagu daerah khas Bangka Belitung. Selain memaparkan konsep acara, para seniman juga berkonsultasi mengenai langkah-langkah perlindungan hukum terhadap karya yang akan dipentaskan. Mereka ini punya harapan hasil kreativitas yang sudah diciptakan memperoleh pengakuan dan perlindungan yang memadai melalui mekanisme kekayaan intelektual. Menanggapi hal tersebut, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung juga menyatakan komitmennya untuk mendukung perlindungan karya seni budaya daerah. Dan salah satu bentuk dukungan yang diunjuk ke ialah fasilitas pencatatan hak cipta terhadap 10 lagu daerah yang bakal menjadi bagian dari pertunjukan Bedinca Bedae. Dan Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung juga ngatuk ke karya seni dan juga budaya merupakan aset intelektual yang punya nilai penting bagi identitas daerah maupun juga bangsa. Dan karena itulah perlindungan hukum terhadap karya para seniman ini perlu terus diperkuat. Dan menurutnya juga pencatatan hak cipta tidak cuma menunjuk ke kepastian hukum kepada pencipta, tetapi juga ini menjadi bagian dari upaya menjaga dan juga melestarikan warisan budaya supaya tetap berkembang di tengah masyarakat Manca Becek.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat, sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sughlik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.
4: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
5: Oke, baik, Mance Bece, dulur-dulur, dimanapun berada yang lagi monitor kami di 88,4 FM, Perempat RRI Palembang, atau bahkan melalui aplikasi RRI Digital, di streaming juga, pokoknya dimanapun itu, mudah-mudahan malam ini akan menjadi sesuatu malam yang sangat menyenangkan, dan melengkapi kehangatan dulur-dulur yang saat ini sengah berkumpul bersama dengan keluarga. Kami akan mengetengahkan lagu-lagu musik tepian Batanghari 9 yang sudah kami siapkan sampai jelang KG di jam 20 malam.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Baik, dolor-dolor, 50 menit melangkah dari jam 19 malam. Kita sudah di ujung perjumpaan kita untuk di musik tepian batang hari 9. Dan juga sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya Sore di Perempat FM Palembang edisi Sarini Rabu tanggal 10 Juni 2026. Terima kasih untuk yang sudah bersama Cik Ilham sejak tadi jam 15 petang sampai dengan saat ini. Dan pasti jangan kemana-mana, kami akan terus menjadi rewang mancik becek, jadi kawan mancik becek untuk di malam ini. Sembari ada yang istirahat, ada juga yang aktivitasan. Di kesempatan malam ini mudah-mudahan dengan monitornya di program Perempat FM Palembang akan memberikan warna dan juga semangat untuk mancik becek ya. Selamat malam dan juga selamat istirahat. Cik Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng bebaso Palembang.
3: Numpang betaken dumin. Numpang
4: permisi
3: betaken
4: bertanya
3: dumin
4: dulu.
3: Numpang betaken dumin
4: artinya permisi mohon bertanya dulu.
2: Nah itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: 2. Budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Boy, cantiknya gadis itu.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku.
2: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
3: Kisah Dayang Ringke, mitos Dusun Semeteh dan Air Balui, ditulis narasi oleh Dr. Rusmana Dewi RD Kedung. Naskah Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Angkasa dan Teater Wonggerot Palembang, dengan para pemain Wak Dola sebagai Ali Kundi, Bella sebagai Dayang Ringke, Saleh sebagai Bujang Balui, Riki sebagai petani, Hartini sebagai gadis satu, Dia sebagai gadis dua, Kak Dwi sebagai gadis tiga, dan narasi Kak Nino. Produksi RRI Palembang. Cerita ini berasal dari Dusun Semeteh, Kabupaten Musirawas, yang terletak di hulu Sungai Musi. Alkisah, di Dusun Semeteh, hiduplah seorang lelaki yang digelar penjaga dusun. Artinya, orang yang disegani, dituakan, dan dihormati di dusun itu. Hal ini karena pembawaannya santun dan bijak. Karena wibawanya inilah, penduduk dusun menjadikannya sebagai sesepuh, tempat memutuskan semua urusan atau rasan. Ia bernama Ali Kundi.
1: Bagaimana dengan hasil ladang kita, bapak-bapak, ibu-ibu?
4: Musim kali ini, semua hasil ladang tumbuh subur, Tuanku Ali Kundi.
1: Ini berkat doa dan kerja keras kita semua. Semoga hasil pertanian kita selalu berlimpah di setiap musimnya.
4: Itu yang kami harapkan. Dan arahan dari Tuanku Ali Kundi juga masih kami dengarkan. Menjaga lingkungan agar tetap lestari.
3: Ali Kundi tinggal bersama anak perempuannya yang terkenal cantik jelita. Tidak ada yang menyamai kecantikan Putri Ali Kundi. Putri Ali Kundi memiliki kelebihan lain, yaitu rambutnya lebat, hitam, lurus dan panjang sampai ke tumit. Siapapun melihatnya pasti akan berdecak kagum.
5: Sudah pernahkah kau melihat kecantikan anak dara Ali Kundi?
6: Sudah, bahkan kabarnya sudah terdengar sampai pelosok negeri.
5: Dayang Ringke memanglah cantik sesuai dengan namanya. Dayang berarti perempuan, Ringke berarti cantik. Jadi Dayang Ringke memanglah dia perempuan yang paling cantik.
6: Meski dia cantik jelita, tapi dia tidak pernah sombong.
5: Itulah budi pekerti yang harus kita contoh. Cantik dan dari keturunan orang besar. Tapi Dayang Ringke tetap membumi, mau bersahabat dengan siapa saja.
3: Pagi itu, Dayang Ringke melakukan pekerjaan seperti biasa. Ia akan melakukan pekerjaannya dengan rasa gembira, sambil mencuci, menyapu, bahkan mandi di sungai pun orang tidak akan heran jika mendengar suara merdunya melantunkan senjang. Maka ketika Dayang Ringke bersenjang, air sungai, ikan yang berenang, bebatuan, pepohonan seakan-akan turut diam mendengarkan kemerduan suaranya.
7: Sungguh indah suasana pagi ini, cerah dan menyegarkan. Air sungai mengalir dengan deras dan para perempuan kampung beramai-ramai mencuci di sungai.
5: Apa kabarnya, Dayang Ringke? Lama tak jumpa?
7: Iya, kita sudah seminggu tidak saling sapa.
5: Aku dan keluarga bertandang ke pusat kota. Ada saudara yang menggelar hajatan di sana. Jadi kami bertandang lama di rumah saudara ayah.
7: Oh ya? Wah, betapa senangnya bisa berkunjung ke pusat kota. Suatu hari kelak, aku akan ajak ayah main ke sana.
6: Aku boleh ikut nggak, Dayang Ringke?
7: Kalau memungkinkan, kita semua berangkat. Tapi ingat, ini baru rencana loh.
3: Ketika sedang mandi, Dayang Ringke tidak menyadari kalau sehelai rambutnya yang panjang lepas dan hanyut. Rambut itu hanyut mengikuti aliran Sungai Musi. Dari Sungai Musi awal sampai ke Sungai Panai, yaitu nama aliran Sungai Musi yang berada di hilir.
8: Saat hanyut di sungai Panai, rambut tersebut tersangkut mengenai kaki seorang laki-laki yang berasal dari dusun Balu.
0: Aku harus melihat perangkap ikan yang aku pasang. Mudah-mudahan sudah dipenuhi oleh ikan yang banyak. Wah, air sungai ini deras sekali. Kurasa tak satu pun ikan yang mau masuk ke dalam perangkap yang aku pasang. Tapi itu apa ya? Warna hitam dengan penuh kemilau. Sepertinya selai rambut yang panjang. Wah, indah sekali. Siapakah gerangan pemilik sehelai rambut ini? Pastilah dia seorang gadis yang cantik dan rupawan.
8: Sejak mendapatkan rambut panjang itu, Bujang Baluy menjadi tidak tenang. Rasa ingin tahu pemilik rambut indah itu mendorong hatinya untuk mencarinya. Dalam hati, ia penasaran dan hendak mencari pemilik rambut tersebut ke hulu sungai. Akhirnya, mulailah Bujang Baluy melakukan perjalanan menyusuri sisi Sungai Musi. Mulai dari Sungai Baluy ke huluan. Tiap kali menemukan dusun dan orang di sepanjang sungai, Bujang Baluy selalu bertanya, perihal siapa di dusun ini yang memiliki rambut indah dan panjang.
0: Maaf Pak, apakah Bapak tahu siapa pemilik sehelai rambut ini?
9: Wah, di kampung ini tidak ada gadis yang memiliki rambut seindah itu. Mungkin di kampung sebelah.
10: Untuk apa kau cari pemilik rambut itu? Susah kalau hanya menebak-nebak orangnya, tapi tak tahu siapa yang memilikinya.
0: Biarlah, aku cari lagi pemilik rambut ini. Permisi, saya mau melanjutkan perjalanan.
8: Namun, Bujang Baluy tidak putus asa. Dalam hati, ia yakin jika rambut ini ada pemiliknya. Bujang Baluy tetap melanjutkan perjalanan dan bertanya dengan penduduk sepanjang sungai. Empat dusun sudah dilaluinya, namun belum juga menemukan pemilik rambut yang panjang tersebut. Akhirnya, sampailah Bujang Baluy di dusun Semeteh, dusun yang terletak di seberang Sungai Musi. Bujang Baluy kembali bertanya dengan orang yang ditemuinya tentang perempuan yang berambut panjang. Betapa senangnya Bujang Baluy ketika mendapat jawaban bahwa pemilik rambut yang panjang tersebut Putri Alikundi, penjaga dusun Semeteh, bernama Dayang Ringke. Dengan perasaan bahagia, Bujang Baluy pun berusaha menemui Alikundi, sang penjaga dusun, sekaligus hendak berkenalan dengan anak gadisnya.
0: Amboy, cantiknya gadis itu.
5: Namanya Dayang Ringke, anak tertua kampung kami, Tuan Alikundi.
0: Aku harus berkenalan dengan dirinya. Aku yakin rambut ini milik Dayang Ringke dan cantik jelita dengan rambutnya yang panjang itu.
8: Bujang Baluy pun mencoba menemui Alikundi dan Dayang Ringke untuk mengembalikan sehelai rambut yang ia temukan.
0: Maaf, beribu maaf, tuanku Alikundi yang bijaksana. Kedatangan hamba ke sini ingin mengembalikan sehelai rambut yang hanyut yang hamba temukan di tepian sungai di dusun hamba.
1: Kudengar kau dari dusun yang jauh. Rambut siapakah gerangan itu?
0: Hamba percaya kalau rambut ini milik putri tuanku Alikundi. Mohon diterima tuanku.
8: Setelah melihat sehelai rambutnya, terkejutlah Dayang Ringke. Sementara Alikundi dalam hati terkagum-kagum melihat kejujuran Bujang Baluy ini. Singkat cerita, karena melihat kecantikan Dayang Ringke, Bujang Baluy langsung jatuh cinta.
3: Ia sampaikan keinginannya untuk mempersunting Dayang Ringke kepada Ali Kundi. Sebagai lelaki yang pengalaman dan berwibawa, tentu saja Ali Kundi tidak langsung menolak maupun menerima. Dengan lembut, ia tetap mengingatkan agar Bujang Balui jangan terburu-buru dan berpikirlah baik buruknya. Selanjutnya, tentu saja meski sebagai orang tua, Ali Kundi tetap menyerahkan pada putrinya, sebab putrinya lah kelak yang akan menjalani hidup.
1: Aku tahu niatmu, Bujang Balui. Selain kau mengembalikan rambut milik anakku, kau tampaknya jatuh cinta dengan Dayang Ringke, anakku, dan hendak bermaksud meminangnya.
0: Benar sekali, tuanku.
1: Namun semua ini aku serahkan kepada putriku, Dayang Ringke.
7: Siapapun, berparas buruk atau tidak, cacat ataupun tidak, jika sang pencipta menghendakinya, siapapun diperkenankan menjadi jodohku, maka akan aku terima sebagai takdir. Aku akan jalani dengan senang hati. Namun, sebelum menjadi pendamping hidup, ada syarat yang harus kau lakukan.
0: Syarat apakah itu, wahai Dayang Ringke?
7: Syaratnya, engkau harus mencuci kakiku dengan air pinang.
0: Air pinang? Mana mungkin buah pinang bisa mengeluarkan air yang banyak?
3: Pahamlah Bujang Balui kalau lamarannya ditolak. Mana mungkin buah pinang menyimpan air yang dapat mencuci kaki?
0: Baiklah, sepertinya ini menjadi penolakan yang halus bagiku. Aku akan membatalkan niatku. Tapi aku punya syarat juga. Jika kalian tak penuhi, aku akan mempersunting Dayang Ringke menjadi istriku.
1: Syarat apakah itu, wahai Bujang Balui?
0: Aku akan membatalkan menyunting Dayang Ringke jika orang dusun Semete bisa menyiapkan air kelapa muda untuk membasuh seluruh kaki warga dusun Balui.
3: Bujang Balui merasa sangat yakin jika Dayang Ringke akan menjadi miliknya, sebab ia tahu warga dusun Semete, walau wilayahnya luas, namun hanya terdiri dari beberapa orang saja. Bagaimana mungkin mereka akan sanggup mengadakan air kelapa muda untuk mencuci kaki warga dusun Air Balui yang ratusan itu? Ternyata Dayang Ringke dan ayahnya menyanggupi. Maka dikerahkannya warga dusun Semete yang hanya berjumlah beberapa orang itu untuk mengambil kelapa muda. Mulailah mereka mencuci kaki warga dusun Balui. Anehnya, setiap kali mereka mengambil buah kelapa, maka akan muncullah buah-buah kelapa muda yang baru. Semua penduduk dusun Balui tanpa terkecuali kakinya dicuci semua. Bahkan, saking banyaknya air kelapa yang dipakai untuk mencuci kaki warga dusun Balui berubah menjadi sungai.
1: Syaratmu sudah kami penuhi. Maka tuntaslah perjanjian kita.
0: Belum, Tuanku Ali Kundi. Masih ada satu syarat lagi.
1: Syarat apa lagi, wahai Bujang Balui?
7: Biarlah, Ayahanda. Mungkin ini menjadi syarat terakhir dari Bujang Balui.
0: Ya, ini syarat kedua dan yang terakhir. Jika Dayang Ringke dan Tuanku Ali Kundi tak mau, maka aku akan mengambil Dayang Ringke dengan paksa.
1: Apakah syarat itu? Katakanlah.
0: Aku meminta agar warga dusun Semete menyediakan sambal untuk dimakan warga dusun Balui sepuasnya.
3: Dalam hati Bujang Balui tersenyum, sebab bagaimana mungkin warga Semete yang hanya beberapa orang mampu membuat sambal untuk ratusan warganya. Bujang Balui tidak habis pikir. Ternyata warga dusun Semete membuat sambal sangat banyak sekali. Bahkan saking banyaknya, sambal tersebut membentuk gundukan yang sangat tinggi. Setiap kali diambil, maka sambal itu akan bertambah sendiri. Menghadapi kenyataan tersebut, Bujang Balui menjadi sangat marah. Harapannya untuk menyunting Dayang Ringke pudar sudah. Dengan emosi, Bujang Balui melampiaskan kemarahannya dengan bersumpah.
0: Sampai kapanpun, Bujang dari dusun Balui tidak akan menikah dengan gadis dusun Semete. Kalaupun ada yang menikah, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dusun Semeteh tetap akan menjadi dusun yang sepi. Meskipun dusunnya luas, namun warganya tidak akan bertambah.
3: Akhirnya Bujang Balui pulang dengan rasa kecewa. Sejak itu, bujang-bujang dari dusun Balui tidak berkenan menikahi gadis dari dusun Semeteh. Hingga sekarang, kepercayaan tersebut masih diyakini oleh masyarakat dusun Balui dan dusun Semeteh. Sudah kita ikuti drama legenda Dayang Ringkeh produksi RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: akurat, dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agek tetanam ke pekarangan tetangga.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera puja semua wali daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur puja suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Pak Yomang CB Cedul-dulur, tentunya kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mang CB Cedul-dulur. Kita beralih di rangkaian Sriwijaya Malam. Ya, untuk kesempatan malam ini di Rabu 10 Juni 2026 sudah kita buka tadi dengan drama legenda berjudul Dayang Ringkeh. Dan tentunya kita akan beralih di Sumsel Bedendang untuk malam ini. Sama Cak Abah sampai kaget di jam 9 malam. Jam 9 malam kayak ada buhusek, ya. Dan malam ini kebetulan Mang Sapranya sedang berhalangan, jadi kaget sama Mang Abas. Baiklah kalau Cak itu kita ke Sumsel Bedendang dulu untuk kesempatan malam ini. Halo.
1: Halo, Sumsel Bedendang, siapa?
0: Iya, sama siapa ini?
1: Langkan dalam, siapa?
0: Oi, langkan dalam.
1: Kacing laut, sudah.
0: Iya, weh. Abis ini langsung kacing laut, eh?
1: Iya, bos, siap-siap lah, bos. Sedang kacing laut, pulang masuk. Iya,
0: apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat, Mang Pendi.
1: Iya, sudah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yolah, kalau cak itu iya bener ya.
1: Siapa namanya cak itu kalau mesti nama lagu apa?
0: Lapal
1: ya. Iya, tak untung ya.
0: Tak untung ya.
1: Ya,
0: tak tung. Oke, paye, kita siap ke ya, tak tung-tung.
1: Ya, terima
0: kasih. Lalu dengan
1: telepon aku.
0: Oke, siap, Pak Fendi. Amin, ya Rabbal Alamin. Paye. Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, mudah-mudahan kira-kira juga menit
0: sekarang
1: ini. Mudah-mudahan
0: ya, amin.
1: Radio perempuan ini, penyiarnya cacat galau, kata-kata galau.
0: Amin.
1: Ya, coba siap,
0: Pak Yu.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pendi langkan dalam ya. Yeah. Kita siap ke lagunya tak tung-tung. Yang nak peluan masih kita tunggu kebersamaannya. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
2: Sama yang dikasih.
0: Nah, kan laku sangkonian. Bener nih yang kata Bang Pendi. Mang Pendi langkan tadi.
2: Apa?
0: Kata Mang Pendi habis ini gasing. Nah, yo nian rupanya masuk. Ah, dah.
2: Iya, senang ngajak aku, Bayu.
0: Bayu lah kalau aja itu. Mang Pendi gasing. Ada lagu apa malam ini?
2: Lagu Sumsel Bedendang ya.
0: Sumsel Bedendang.
2: Sumsel Bedendang ini Cempedak Bebuah Nangke.
0: Cempedak Bebuah Nangke, Pak Yolah. Kita siap ke Cempedak Bebuah Nangke. Cempedak Bebuah Nangke. Baju koyak. Bukan itu ya. Cempedak Bebuah Nangke. Baik, kita siap ke lagunya untuk Mang Pendi gasing. Kalau tadi Mang Pendi.
2: Baik.
0: Spesialnya
2: buat senama we.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi di gasing laut ya. Tadi Mang Pendi langkan dalam. Ini ada siapa lagi? Halo.
3: Halo, ada aku, Cik Abang.
0: Ada siapa? Ada wong gandus.
3: Gandus Cik Abang.
0: Ah, ngapo egal lo laju tadi Mang Mang Pendi gas langkan. Ini Cik Eli. Ponakan Mang Pen.
3: Pajak pula wong itu ya, dua
0: Pen. Itulah hebat nian. Ah, ada mantap itu namanya kan. Tapi memang pernah kejadian juga Cik ini nih. Iyo.
3: Kami berheran kok bisa.
0: Itulah habis Mang Pendi gasing, Mang Pendi langkan. Kali pernah juga Mang Pendi langkan, habis tuh Mang Pendi gasing, noh. Mantap itu namanya.
3: Semoga selamanya juga Cak Eli.
0: Nah, apa yalah? Cak Eli ada lagu apa?
3: Lagu apa nih?
0: Lagu saya.
3: Enggak jadi-jadi.
0: Belum, masih bentuk tulisan dianya.
3: Lagu ini be apa ya? Nyemelo cak.
0: Nyemelo Pak Yu. Kita dari, siap ke. Jadi malu nyemelo.
3: Jadi cak apa sih? Kenapa Mangsa Peran tak bisa hadir?
0: Cak? Apa?
3: Mangsa Peran tak bisa hadir.
0: Lagi do mam.
3: Semoga minggu depan bisa hadir.
0: Iyo.
3: Lain suasananya.
0: Lain suasananya. Ada. Itulah. Apa namanya itu?
3: Bawa ya apa adanya baca.
0: Ada kawe.
3: Iyo, cuma ganti
0: ada kawe.
3: Mana?
0: Nak ke mana?
3: Siapa ni?
0: Siapa? Iyalah, cak itu
3: Pak Falik. Bukan betul bukan dia.
0: Bukan itu Tupin Ipin, Cik Elin ya. Ada. Payah.
3: Ada siapa?
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Eli yang ada di Gandos. Bacanya boleh sih kok lagi. Payo. Halo.
3: Bang Abbas.
0: Hei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hilang tadi tuh.
0: Ini wong talang betoe-toe.
3: Padahal besar ya. Tapi kok hilang ya?
0: Apanya besar? badannya.
3: Volumenya gitu.
0: Oh, kira badannya. Becak nak langsung nak nyindir-nyindir cak itu laju. Ada lagu apa, Cak Bibi?
3: Artikulasinya tuh,
0: agak tak jelas ya itu nah. Lagu apa Javid?
3: Petani kawe,
0: payu.
3: Seorang. Bang apa seorangan ya?
0: Seorangan, gak juga seorangan gak juga. Petani kawe. Payu lah.
3: Apa dah ngomong tadi aman dari seorang
0: kan pergi
3: OTW.
0: OTW baik. OTW kemana? PTC apa ke PIM?
3: Ati uwit.
0: Alang ke.
3: Oke.
0: Okay. Ditunggu lagunya ya.
3: Salam untuk 3 ekok tadi.
0: Siapa?
3: Pendo ekok tadi.
0: Oh, 3 E.
3: Dari tanpa guku.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk CVP yang ada di Talang Betoetowe. Kita intip dulu yang ada di WhatsApp itu kayaknya udah ganti yang melo ya. Baiklah kalau cak itu kita hadir ke bayi lagu-lagunya, Mang Cak bisa dulu tentunya kaget kita balik lagi.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lunga luhuring budaya sinar tanha bedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Pak ya, Mang Cik bisik dulur-dulur, pecahnya boleh sikok lagi ya, kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, Mas Anjo, siapa?
0: Yuk.
1: Apa kabar, siapa?
0: Alhamdulillah.
1: Gimana, malam apa pagi di situ?
0: Apa? Sinilah nak subuh.
1: Subuh, ya, masih pagi.
0: Sama siapa nih?
1: Terima kasih, siapa?
0: Oh, terima kasih nih.
1: Apa yo?
0: Robi.
1: Ya, Cik Abang.
0: Cik Robi.
1: Benar, Abang. Terima kasih. 100 sampai lah di Bang Pen akan dalam hadiahnya.
0: Pak, ya, ada lagu apa nih penutup?
1: Itu minta lagu Cene be.
0: Cene. Heeh. Ayo, kita siap ke lagunya.
1: Ada apa sih?
0: Ada, insyaallah ada.
1: Siapa sama tugas siapa?
0: Oke.
1: Siapa dewean lagi ini?
0: Dewean, Mang Sapernya lagi ini apa? Lagi tak lemak badan.
1: Oh, tak lemak awak.
0: Tak lemak awak.
1: Ya. Semoga cepat sehat
0: lah. Amin.
1: Iyalah.
0: Baiklah. Oke, Cik Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cik Robi yang ada di Ramakasi jadi penutup kita ya untuk kesempatan malam ini di Sumsel Bedendang, dan tentunya untuk Mang Cik Bisa Dulur-Dulur kita akan beralih di program berikutnya, akan ada Behuse, dan insya Allah malam ini Cik Abas dewean ya, kalau di Behuse namanya Mang Abas. Dan untuk Mang Cik Bisa Dulur-Dulur tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budayu Sumatera Selatan.

0: Abah, ui dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera puja suma wali daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
5: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah luwiting kagunan.
4: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
6: Ayo kita hibur puja suma malam ini.
4: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
7: Mang Cek Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Ya Pak Yo, Mang CBC dulu, kita di Behusik ya untuk malam ini. Di kesempatan Rabu 10 Juni 2026. Jadi untuk malam ini Mang Sapranyo absen dulu ya, Mang CBC dulu. Ada Mang Abbas yang akan ngawani Mang CBC dulu untuk kesempatan malam ini. Kita langsung angkat baik. Halo.
1: Halo Mang Abbas.
0: Iya. Mang Abbasnya, Mang Abbas Mas Sapranyo absen dulu malam ini. Amin ya rabbal alamin. Oh, sama siapa nih?
1: Tadi Mang Abbas.
0: Oh, sama Mang Gandus lagi.
1: Iya, masuk lagi.
0: Oke lah, ada lagu apa? Apa kalau
1: lemang sebaris mah.
0: Ibung-ibung ya kalau ini ya, kalau betino ya. Ibung-ibung Eli. Lagu apa? Lagu apa?
1: Lemang sebaris.
0: Lemang sebaris. Ayolah kita siap ke lemang sebaris. Anak kirim tuh siapa? Halo?
1: Hai, Mang.
0: Iya, nak kirim untuk siapa?
1: Lagi ada gawe tadi. Kirim yang untuk gal-galo memang.
0: Untuk gal-galo?
1: Iya, ada lagi, Mang.
0: Ada? Udah itu siap ya?
1: Mas, hati-hati. Semoga selalu cantik terumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, selalu, Mang.
0: Oke, siap.
1: Pancar oba
0: ini. Siap. Ibu Ngeli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibung Eli yang ada di Gandus ya. Di belakang Ibung Eli ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibung Sisi.
2: Oke,
0: hadir. Ibung Sisi lagi ya. Di pelaju.
2: Iya
0: dong. Lagi dong pelaju sekarang. Ayo. Ada lagu apa?
2: Armadiraga.
0: Yang mana?
2: Pangkalan Umbak.
0: Pangkalan Umbak, ayo iya. Pangkalan Umbak.
2: Iya, kirimnya buat nyala-nyala bayu. Abad malam bayu.
0: Bayu.
2: Banyo, Abbas. Saya ucapkan terima kasih.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sisi di pelaju. Kita angkat lagi. Bayu, jangan lama-lama bunyinya ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mang Akbar ya.
3: Iya, udah kenal lagi Bang Abbas.
0: Mang Akbar, masih di Rantau Bayur?
3: Ya, masih lagi Bang Abbas.
0: Masih ya.
3: Belum apa belum.
0: Bayulah.
3: Ini kawan-kawannya Akbar ini.
0: Apa cawan?
3: Kawan Akbar.
0: Kawan Akbar.
3: Iyo.
0: Siapa kawan Akbar ni? Siapa ya?
3: Siapa lah Bang Akbar?
0: Bentar. Mang Rizwan eh?
3: Ah?
0: Rizwan.
3: Ah, ya Bang Akbar.
0: Siapa?
3: Jauh, Palembang Jambi.
0: Eh?
3: Palembang Jambi.
0: Palembang Jambi.
3: Iya.
0: Siapa?
3: Sungai Lilin.
0: Sungai Lilin. Ini Bang Rudi.
3: Nah, betul.
0: Lama tak bersua gitu nih. Sungai Lilin. Iya makanya agak siwer-siwer Mang Rudi. Ada lagu apa dulu Mang Rudi? Lagu Besema.
3: Coba Besema tuh pilih
0: tuh lah. Kita pilih kayak lagu apa lah kira-kira ya?
3: Lagu apa

0: Yang lemak dengarnya kita pilih ke apa sebentar? Sementara dipilih ke nak berkira untuk siapa, Bang Rudi?
1: Tanya juga kalau lah itu.
0: Payah.
1: Mengapa? Ya, jalan sudah mengapa sih? Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Rudi Sungai Lilin. Kita pilih lagu apa ya kage? Sebentar. Mana lah ya lagu yang lemak ni untuk ngoni kepanjangan. Ini pecahnya nih, bagus ini lagunya, ya. Okay, kita pilih ke Kambangan Si Anu, ya. Semangai. Okay, untuk Bang Rudi yang ada Sungai Lilin, sudah kita siap ke lagunya, ditunggu, bye. Boleh sih kok lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Mang Abah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Putra Jalur.
0: Alhamdulillah baik.
2: Hujan enggak tadi, Mang Abah?
0: Di sini pecahnya tidak hujan.
2: Jalur hujan.
0: Ini lama enggak hujannya?
2: Sebentar
0: baik. Yo, hujan berapa tadi siang baik? Ada hujan cuman memang sebentar walaupun lumayan sama ini ya.
2: Siang tadi ya.
0: Iya, terus sudah tuh, sudah. Lagi dia basah sebentar bae. Basah sebentar bae dia. Iya bener. Oke lah. Mang Putra yang ada di jalur nih, lagu apa?
2: Ketinggalan. Sudah lagu ketinggalan.
0: Ketinggalan. Lagu siapa itu? Ketinggalan. Ketinggalan ni belum dak masuk dia. Ini lagunya Ogan Ilir. Kita ni bersama ni Prabu Muli, Pagar Alam, Lahat, Moraini.
2: Lampung dak masuk.
0: Lampung tidak. Lampung tu masuk di ini dia. Mandak Mandau Cibingi. Nang Kemuda nak boleh, bisa. Nah, kemuda.
2: Kirim dikit ya.
0: Bayu.
2: Sisi Nadia, Sita, Ani juga, Jimmy juga, ada Jelly, ada Rara, ada Iwan Kertabati, ada di situ ngadis koran, dua, Mang Pen Langsing.
0: Langsing.
2: Langkan gasing ya.
0: Oh, cak itu. Oh, iya. Tahu. Langkan sama gasing ya.
2: Dari Akbar ya. Ada juga tadi baru Rudi masuk tadi.
0: Iya, Rudi Sungai Lilin.
2: Ada juga Mang Pet. Kalau Pet tak bagus acara ini, harus Mang Pet.
0: Mang Pet.
2: Tadi masuk
0: kan, ya? Iya, benar.
2: siapa lagi
0: lah?
2: Miswan. Putra Banten, Fauzan. Ada juga Pak Sabari.
0: Payo lah kalau saya itu.
2: Masuk ke Garung ngebut uang ke
0: Putra.
2: Makanan
0: liwa
2: belito.
0: Dah bela aku ya.
2: Untuk mengabah.
0: Ya. Amin. Amin.
2: Moga mengabah ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hati-hati mengabah.
0: Okay, siap.
2: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra Jalur. Coba kita intip dulu di WhatsApp kita, ada yang masuk dak kati. Tumben ya di WhatsApp ni kati yang miluan. Baiklah kalau cah itu. Kita langsung hadir ke lagu-lagunya Mang Cik Bicek. Mamang-mamang, ibung-ibung ya. Tentunya tetap di Behusik, di Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Lunga luhuring budaya sinar dan habedah luwiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro 4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: 60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Ngantat lemang merupakan salah satu tradisi dari masyarakat Semende, khususnya Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Ngantat lemang yaitu memberikan pembukaan atau takjil dari anak dan menantu kepada mertua atau orang tua pada saat bulan puasa. Namun, yang diberikan bukan cuma lemang tetapi juga makanan-makanan yang lain, seperti aneka bolu, agar-agar, kue-kue lainnya, bahkan sop, kerupuk, serta lauk pauk seperti rendang, ikan, dan lain-lain, lengkap untuk menu berbuka puasa. Ketika hendak pulang atau selesai memberikan lemangnya kepada orang tua atau mertua, maka biasanya mereka akan membalas pemberian yang diberikan. Biasanya akan diberi peralatan rumah tangga seperti tikar, ambal, piring, gelas, periuk, panci, dan alat rumah tangga lainnya.

0: Ya, Mamang Ibung, kita masih di Behusi di malam ini ya untuk sesi berikutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Wong Betung Bang Abad.
0: Oh, sama Manggun Gondrong.
1: Iya, Bang Abad. Oh, cek.
0: Mantap. Cak mana Betung? Hujan enggak hari ini?
1: Kalau Betung itu hujannya enggak terkenal, deh.
0: Mm-hmm.
1: Macetnya yang terkenal, deh.
0: Oh. Cak itu, he. Bayalah kalau cak itu. Manggun, ada lagu apa?
1: Lagunya... Nutuk Padi, boleh, deh.
0: Hah?
1: Apa Nutuk Padi?
0: Nutuk Padi. Coba kita cek dulu ya nih, Nutuk Padi. Nota apa Nutuk itu tulisannya teh? Coba kita cek Nutuk, Nutuk kali. Apa Tutuk? Tutuk apa ya?
1: Ada deh.
0: Padi ada, ada. Heeh.
1: Nah, dibiar untuk galau-galau aja.
0: Heeh.
1: Tanpa terkecuali.
0: Heeh. Payo. Tutuk Padi judulnya.
1: Semoga sehat.
0: Oke, siap. Amin.
1: Lancar, berkah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Bawa jas enggak, Jas?
0: Hmm?
1: Bawa jas hujan enggak?
0: Bawa jas hujan enggak? Bawa apa?
1: Bawa. Oh, hujannya balik lagi ke bakal hujan ya.
0: Iya ya. Mudah-mudahan pas sampai rumah hujannya. Aja itu, iya. Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manggun Gondrong yang ada di Betung ya. Kita tunggu lagi yang bersama kita di sini di Behusi. Halo. Terputus, dicoba lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Bang Akbar di Rantabayu.
0: Oh, kalau ini Bang Akbarnya nih.
2: Yo, ini coba.
0: Tadi kawi.
2: Sehat dong, Abah?
0: Insya Allah, Bang Akbar. Payolah, ada lagu apa?
2: Lagu Antan
0: 8. Ayo kita siap ke nak berkirim untuk siapa? Amin.
2: Ya Abang, salam sehat banyak umur.
0: Amin.
2: Dengan lancar urusan.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Balik hati-hati.
0: Siap, cek. Yuk.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya sudah kita siap ke Tema Akbar atau Bayur. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo.
3: Kabar Mang Abad.
0: Alhamdulillah. Ini samo Mang Fauzan nih.
3: Dan Mang Abad.
0: Hah?
3: Siapa Mang Abad?
0: Siapa lah ini?
3: Yang di sini lah Mang Abad, tak jauh nih.
0: Di sinilah dia.
3: Yang galak rami itu nah.
0: Hah? Suka rami.
3: Suka Karami ya.
0: Oh, Mang Riz.
3: Mang Odon lah. Bukan Tuan Uji, Mang Odon.
0: Mang Riz, bukan ya?
3: Anris.
0: Siapa?
3: Tiga huruf bang.
0: Tiga huruf. Tiga huruf Mang Adi. Mang Adi di Sukarami. Oh iya. Dah. Apa awal-awal tadi pecah suara itu Mang Fauzan.
3: Fauzan.
0: Iya.
3: Fauzan gak nyamar nyamar.
0: Ayolah. Ada lagu apa nih Mang Adi?
3: Lagu ini apa dia? Ribu-ribu wae mangga.
0: Ribu-ribu payo kita siap ke 2000 wae.
3: Yang 2000 telah mangga
0: Pak. Oke, siap.
3: Kita ikut baca lagi
0: dan lagi lanjut. Mana 3000 lah lain lagi ya.
3: Lain lagi. 2000
0: masih dapat. Iya. Oke lah.
3: Heeh. Untuk
0: siapa?
3: Mengabat tadi, galak tawi mengabat. Ada bang ini Pak Tobari ya. Siapa dia orang? Bang Putra, mana ada Bang Putra? Di lampu dia tu. Lalu hujan kemarin.
0: Oh masih lampu?
3: Iyo, di lampu.
0: Oh iya.
3: Hujan deras kemarin mengabat sempat video tu.
0: Oh.
3: Gua tak ganti hujan deras,
4: Halo, assalamualaikum RRI.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ini?
4: Sama Sabra nih, Mang Abbas. Tak berani.
0: Siapa?
4: Tabrani.
0: Oh, Tabrani, Mang Tabrani. Mang Tabrani di mana, Mang Tabrani?
4: Di Skip, Mang.
0: Di Skip. Baru Gerahan ketemu kita, gitu, eh?
4: Di Gerahan 66, Mang.
0: Di Gerahan 66. Oh, iya. Ya baru ini ketemu sama ini.
4: Ya jarang masuk, Bang. Susah masuk.
0: Susah masuk eh. Alhamdulillah malam ini masuk.
4: Putus tadi. Ini mau apa sih ada? Sehat, Bang.
0: Insyaallah sehat. Mau tak berani.
4: Insyaallah.
0: Ya insyaallah lah kita tuh kan.
4: Sehatnya ini.
0: Kita tuh apa atas izin Allah kan. Sehat dak sehatnya tuh.
4: Iya, Bang.
0: Payahlah kalau kayak itu. Kenapa?
4: Pecahnya seorang ngapas lagi fit.
0: Mau sakit mau tidak kita harus tetap fit. Walaupun demam misalnya harus tetap fit.
4: Nggak
0: lagi demam bang. Nah kan. Ngapa lagi cah itu?
4: Hujan pagi tadi dengar.
0: Oh, dah. Ayo minum ke banyu hangat.
4: Iya sudah.
0: Kalau ada bantrek lemah iya, itu ngeluar angin itu. Ayolah, ada lagu apa, Mang Tabrani?
4: Tak lagu ni kan, Miang Ngebung.
0: Miang Ngebung?
4: Ada kan?
0: Ada. Kita siap ke lagu ni. Untuk siapa?
4: Untuk Mang siapa Mang Adi tadi? Tak kenal bang ya? Kalau ada Mang Kelais ya? Mang Tazai, Mang Lapi. Siapa Nadia ya? Pokoknya, yang sudah masuk tadi bang ya? Ya banyak saya kenal selama malam memang.
0: Okey.
4: Mengabas sama tugas bang.
0: Yo.
4: Assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Tabrani yang ada di Skip ya di Gerahan 66 dan untuk kita intip dulu WhatsApp ada yang masuk dah. Masih dah atik masuk payulah kalau cah itu. Kita hadirkan dulu ya untuk Mamang Ibung untuk lagu-lagunya ya, kita buka lagi untuk kebersamaannya di Behuse di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura. Paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Tujuh Suma Wali Daerah Kota Palembang dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk mengusung tema dengan kebersamaan kita lestarikan budaya sebagai cermin jati diri bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar dan habedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.

0: akun epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama, kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Ya, Mang Ibung masih di Bahuse, ya, masih dengan Bang Abbas di sini. Kita langsung angkat. Halo, Bahuse.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Indonesia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini benar nih Bang Fauzan, ya. Halo.
1: Ya, halo.
0: Bang Fauzan.
1: Iya, betul sekali.
0: Hujan enggak di sana?
1: Ini di volume ini, Abas. Di telepon ini gemeresek radionya.
0: Gemeresek?
1: Iya, di sini jalan saya itu, Abas. Malam studio ngilang kayaknya.
0: Iyalah. Monitor di ini, Beh, di telepon Beh dulu. Pak ya, ada
1: bagus ini sudah aku buka ini kan.
0: Ada lagu apa malam ini?
1: Lagunya ini apa ini?
0: Besemah.
1: Coba jala kerap
0: baik, coba. Jala kerap, ayo kita siap ke jala kerap.
1: Ya, kita kirim buat Ibung ini, Ibung Sisi ya. Ibung Nadia, Ibung Ita, ayo Mang Akbar, Sobari, ayo Mang Robi juga, Ibung Eli. Ada lagi Ibung Nadia, Mbak Aspin, Ibung Asminyon, buat Mang Fendi di Langkan, Mang Fendi Asing Laut, ada lagi buat ini siapa ini?
0: Siapa?
1: Mang Rudi di Sungai Lilin, ada juga Mang Iwan di Persepati, Mang Indra, Mang Rizwan juga ada kan? Ada lagi ini apa itu? Galau-galau bela mama.
0: Payu lah.
1: Sedak adanya baik.
0: Sedak adanya.
1: Buat Mang Abbasnya selamat tua sampai tuntas Maya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, masih kita tunggu untuk kebersamaannya di Bahose. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mamangku?
0: Alhamdulillah. Sama siapa nih?
2: Jemaah kita,
0: Andra, eh? Andra.
2: Apa pengabaran?
0: Alhamdulillah sihat.
2: Ngapa di WR Mamangku?
0: Mangsa peran mangsa perannya
2: mang lagunya jadi mang ya
0: lagu apa
2: Sumatera kan jadi ya
0: bersama
2: anak bersama ni ya
0: iya kan Bahuse
2: Prabu Mule dek masuk
0: boleh Prabu Mule apa
2: Prabu Mule berarti pacak masuk dari Rambang mang
0: apa tuh
2: dari Rambang jadi dari Prabu Mule
0: Rambang
2: kita minta Rambang masuk Prabu Mule soalnya mang.
0: Oh iya benar-benar Morenim.
2: Lagunya Anak Zaman.
0: Anak Zaman siapa nyanyi? Anak Zaman
2: 61 ini lagunya tuh.
0: Hah?
2: Dari 61.
0: 61
2: Anak Zaman.
0: Anak Zaman.
2: Iya.
0: Dari 61 maksudnya?
2: Iya, Prabu Mule.
0: Anak
2: kawasan Prabu Mule Rambang.
0: Zamannya tulisan cak anu? Anak Zaman.
2: Anak Zaman.
0: Anak Zaman. Dari 61.
2: Erik.
0: Siapa?
2: Erik 61.
0: Erik. Apanya? Apanya itunya Erik tuh?
2: Musiknya.
0: Oh, musiknya Anak Zaman.
2: Eriknya musiknya
0: Erik 61. Erik 61. Tulisan Eriknya cak mana? Erik biasa apa Erik? 61 coba kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Erik 61, nah enggak ketemu.
2: Enggak ketemu.
0: Iya, Anak Zaman.
2: Kalau ketik lirik boleh?
0: Apa coba ketik liriknya.
2: Mak itu nian anaknya zaman.
0: Mak itu nian? Anaknya?
2: Mak itu nian. Anak Zaman.
0: Anak Zaman. Terus
2: perangi hebat ketulungan
0: perangi
2: perangi hebat
0: perangi hebat
2: Badek Ketulungan.
0: Badek Ketulungan, Dek Ketulungan.
2: Ada bang?
0: Coba ya.
2: Klik keluar bang.
0: Iya, tak ketemu.
2: Oi bang, ada bang?
0: Iya, au. Bener tak ketemu.
2: Oi, kabar mana?
0: Iya, soalnya mungkin itu kaset tak?
2: Oh,
0: ya. Apa?
2: Aduh, bang, lagu dari Prabu Muli, bang.
0: Iya, nemu di mana? Kalau di kaset, mungkin di sini belum ada ya, di kaset.
2: Ada di Morinim dia itu, masuk ke Morinim kalau ini.
0: Morinim.
2: Kalau ini. Kawasannya masuk ke Morinim dia.
0: Iya, maksudnya tuh lagunya itu. Iya,
2: lagu. Kemarin dapat yang kawannya itu kan dapat kemarin.
0: Siapa tuh?
2: Yang lagunya apa ya, aku minta kemarin, Ngeridit Dengan.
0: Ngeridit Dengan?
2: Masuk itu sealbum gitu.
0: Iya, sealbum, tapi kada ketemu di sini, mano?
2: Ah, udah ganti bae, mang.
0: Iyalah kalau cak itu.
2: Iya.
0: Ketemunya ada Kemintul.
2: Ini, mang. Hah? Kalau di Sayat Sembilu.
0: Sayat Sembilu. Di Sayat Sembilu.
2: Yo.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Nyanyinya Dahlia.
0: Dahlia nyanyinya. Ya kalau misalnya kasetnya memang belum dimasuk ke di YouTube, tak ketemu. Ini ya, serius.
2: Wah, itu yang itu ada soalnya. Album dia ada lah keluar.
0: Sayat
2: ketemu
0: ya. Sayat Sembilu di Sayat Sembilu, nah tak ketemunya.
2: Yo.
0: Maaf lah, ketemu yang keluarnya adu elak Malaysia. benar. Sayat Sembilu banyak nah, tapi ada lagu Batak.
2: Oh, Batak.
0: Makanya. Tidak, kalau misalnya ada linknya nah, kirim ke bae di WA. Iyo. Kalau di dalam bentuk kaset atau CD itu tuh kadang-kadang kan belum masuk di YouTube. Kalau misalnya ada bisa ketemu. Cek itu.
2: Tapi kemarin aku buka di ini Murinim keluar.
0: Cek mana? Nah, kalau ada linknya kirim aja lagi kita ini ke kita siap ke di sini.
2: Ah, biar lamang cari yang
0: ada. Nah, anak jalanan juga ke. Anak jalanan. Anak
2: namanya Mang Mae.
0: Apa yuk, ni mana weh?
2: Apa ya? Dari Edi Gunawan.
0: Edi Gunawan.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Anggur Merah. Anggur Abang.
0: Anggur. Anggur.
2: Ada tak?
0: Anggur Merah.
2: Iya.
0: Anggur Merah Edi Gunawan.
2: Iya.
0: Edi Gunawan. Coba kita cek. Jadi kan walaupun apa namanya itu, walaupun random tetap ketemu. Nah, ini ada
2: sealbum bae itu.
0: Album. Iya kan?
2: Iya, main tadi.
0: Iya sealbum, tapi lain-lain itu cak mana enggak ketemu juga.
2: Iya. Omongnya aneh
0: dah. Omong kelas sama si Edi Gunawan ya, muke.
2: Ada ya.
0: Ada.
2: Ada ya. Nah,
0: masuk ke omong ke di itunya.
2: Kalau main Anggur Merah.
0: Paya kita siap ke. Paya kita siap ke lagunya. Anggur Merah. Itu siapa sal?
2: Ya, kirim buat Eli,
0: Robby.
2: Ada Mang Pen, ada Mang Pen Gading Laut juga ya. Yang di Kedolangkan. Ada Ayah Sobari. Mangujuk Sako, Mangujuk 035 ya. Ada Irin. Ada juga Mbak Titi. Tak ketinggalan pulau banyo Yuk Nadia, Enra Widodo, Mang Rizwan, Mang Iwan juga ya. Ada Pita, seluruh ya pokoknya mang.
0: Baik.
2: Ya, yang lagi mendengarkan sama pendengarkan, siapa yang sehat selalu baik lah ya.
0: Oke, siap.
2: Nah, yang terakhir gitu kirim buat yang mana mang ya?
0: Siapa?
2: Buat Todu ya yang di Palembang ya. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Yo, dah ketinggalan juga buat Anggi ya, yang lagi monitor. Salam sayang selalu, sehat selalu. Dengarilah lagunya tuh. Katanya nak lagu Isenian tadi. Iya buat Mamang selamat bertugas mang.
0: Oke, siap. Siap, amin amin.
2: Semoga banyak umur, doa yang terbaik untuk mamangku ya.
0: Siap.
2: Tetap belagak lah memang.
0: Amin, ya amin.
2: Senang setahunya itu belagak nih, anu lagi ketawa.
0: Ish, mantap. Nah, dah katik nah di.
2: Rupanya dari dulu tuh.
0: Dah katik nah di ini dia di YouTube dia. Yang judul apa? Jalan apa? Jalanan tadi apa?
2: Anak zaman.
0: Nah, anak zaman dah katik. Dia udah masuk cuman ada anggur merah apa ya? Anggur merah preman tua.
2: Lagi ngumpet dia tuh, main ngumpet.
0: Dendang besahut, jarang midang. Nah, lagu-lagu kemarin enggak lo nih. Tapi enggak dianukannya di sini hasil albumnya.
2: Yang itu tadi Pak putar kan.
0: Oke, oke. Siap, anggur merah tadi ya. Oke, kita siap ke lagunya.
2: Ya.
0: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Yo.
2: Memang Kak selalu lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Andra di Marinim ya, untuk Mang Andra lagunya kita siap ke dulu. Masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Napi.
3: Iya betul.
0: Mantap ketemu sehat Mang Napi ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada lagu.
3: Mengapas juga ya?
0: Siap. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ada lagu apa malam ini bersama?
3: Tidak banyak rasa, tidak banyak kendak mengenali.
0: Ayo.
3: Main dengar baik. Lagunya dipilih
0: ke. Oh, dipilih ke. Ayolah, gitu. Kita pilih ke.
3: Nah, kirimnya buat agak-agak lebih boleh. Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke,
3: ya.
0: Siap.
3: Selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat mendengarkannya
0: pokoknya
3: bareng Mangabas ya.
0: Oke.
3: Semoga terhibur dan salam sehat.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mangabas ya. Semoga sehat selalu Mangabas.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Napi dijaga raja ogan ilir. Kita pilih ke lagunya ini bae Sukat Malang ya dari Vina Fridiana dan untuk Mamang Ibung-ibung untuk Mamang dan Ibung-ibung. Kita hadir ke dulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami di Behusik.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Yuk, mamang-mamang, ibung-ibung, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Bausi untuk malam ini ya. Tentunya terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa ngasih hiburan ya untuk mamang-mamang dan ibung-ibung. Dan kita intip sebentar WhatsApp kita ada Wapet ya, Wapet, kayak lagunya kita hadir ke di setelah acara ini. Kirim katanya buat siapa tadi? Doa yang sama untuk Wapet, lagunya buat semua pendengar perempat, semoga pada sehat. Kalau buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Dan untuk mamang-mamang, ibung-ibung, tetap bersama kami ya di perempat suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bah, oi dah, bah. Gua sayang, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
0: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tanha bedah luwiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: 1448 Hijriah sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk, mengusung tema "Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa". Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
1: Lungak luhuring budaya sinar tan habedah lungiting kagunan.
0: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
2: Ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
0: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wonomarto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Pro4 RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
3: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo, jadi semangat melestarikan tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelo itadi. Sriwijaya Balam.

Sahabat budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini Rabu 10 Juni 2026, di mana sesaat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 RRI Palembang di dalam gelombang FM 88,4 MHz. Menjumpai Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Tentunya dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darah terdarah, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, 88,4 suara budaya Sumatera. Setelah berdengar, kita lanjut kembali ya di kesempatan pagi hari ini dengan rangkaian Sriwijaya pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Dur? Ya, di mana berada? Senang rasa ditegur cedol apa cabar suara kembali di pagi ini dan Sriwijaya pagi. Rangkaian acara baca hikmah pagi pukul 5 hingga pukul 6. Kakek bakal kita suguhkan dalam rangkaian hiburan dan informasi lagu-lagu religi. Dan juga ada kajian pagi ini. Pukul 6 hingga pukul 8 saya biasanya ada cerita pagi ini. Dan pukul 9 hingga 10 anjang sana pendengar. Pukul 9 hingga 10 nanti ada program acara juga suara komunitasnya. Itu obrolan komunitas. Maitra Dur, rangkaian program acara pagi hari ini. Dan kita masuk yang pertama yaitu hikmah pagi. Dan Dur, diawali sama-sama kita bakal dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Surat Ar-Rum ayat 8 sampai dengan 16.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكر

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, tuh kita masih mencoba untuk terhubung bersama Ustaz kita pada pagi hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan bersama Ustaz Mauzi MAG membahas mengenai bahaya LGBT bagi generasi muda. Dan dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

0: Ya, Dur, kita lanjut kembali dan seperti yang dijelaskan di awal pada kajian pagi hari ini dan mengangkat tema bahaya LGBT bagi generasi muda bersama Ustaz Fauzi Al-Amin MAG yang akan mengupas tentang tema tersebut. Langsung di ujung telepon sudah hadir beliau di melalui telepon WhatsApp kita ya, atau melalui telepon kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Ya. Ustaz, pagi ini tema kita bahaya LGBT bagi generasi muda, benar Ustaz ya? Halo?
1: Benar.
0: Ya, silakan Ustaz memberikan kajian pada pagi ini.
1: Lihat baik, tadi, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabab nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai macam nikmat telah Allah berikan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan, bisa beraktivitas beribadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat ketika kelak berada di akhirat. Salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya dibuktikan dengan memperbanyak solawat. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad membaca solawat salah satu bukti bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Perempat Palembang 88.4 FM dimanapun Anda berada, dalam

mengenai LGBT atau bahaya LGBT ini benar-benar sudah masuk dalam generasi atau akhir zaman. Itu artinya kita khususnya sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anak-anak kita agar terhindar dari perilaku LGBT tersebut. Perilaku LGBT sebenarnya sudah banyak disinggung di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Telah kita ketahui bahwasannya ada suatu kaum yang diceritakan di dalam Al-Quran di mana kaum tersebut melakukan penyimpangan dengan menyukai sesama jenisnya. Kita ketahui bahwasannya kaum tersebut berasal dari perilaku kaum Nabi Lut. Dan ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idz qala liqaumihi atatunal fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tunar rijala syahwah min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dalam ayat ini Allah menggambarkan perilaku kaum Nabi Lut sebagai fahisyah atau perbuatan keji yang dilakukan oleh umat tersebut dengan cara laki-laki mencintai laki-laki. Bahkan dijelaskan bahwasanya para malaikat yang diutus ke rumah Nabi Lut itu menyerupai manusia biasa dari kalangan laki-laki. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum Nabi Lut mengejar malaikat tersebut. Dari Al-Quran, kita diberikan informasi mengenai bahaya perilaku penyimpangan. Dan ini sudah masuk di Indonesia melalui budaya orang luar sehingga menyebabkan anak-anak kita bisa terpengaruh dari perbuatan ini. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan

0: kepada kita semua mengenai bahaya dari perbuatan tersebut. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Yang artinya, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Lut. Hadis ini menekankan kemurkaan Allah terhadap pelaku homoseksualitas. Kata la'ana berarti diusir dari rahmat Allah. Menunjukkan betapa beratnya dosa ini di sisi syariat. Ini menunjukkan bahwasanya perilaku penyimpangan LGBT ini sangat berat dalam agama kita. Dia tidak hanya mendapatkan dosa, tapi bisa membuat suatu masyarakat atau generasi rusak. Bahkan bisa jadi akan menyebabkan penyakit AIDS, penyakit kelamin yang sangat berbahaya bagi anak-anak kita atau generasi kita. Para pendengar setia RRI Palembang dimanapun Anda berada, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita sedini mungkin agar mereka memiliki iman sehingga mereka tumbuh dalam keadaan iman yang kuat. Orang tua tidak boleh berlepas tangan mengenai isu LGBT yang sedang berkembang di Indonesia ini secara masif. Sehingga kita sebagai orang tua, sebagai paman, sebagai guru harus memberikan pemahaman atau nasihat kepada anak-anak kita mengenai bahaya dari LGBT tersebut. Karena LGBT ini adalah sebuah penyakit. Sehingga kita bertanggung jawab untuk memberitahukan bahaya baik yang dialami oleh orang tersebut dan juga dampak kepada masyarakat luas. Orang tua tidak boleh berlepas tangan hanya melihat keadaan yang baik-baik saja. Dia harus melihat secara utuh, terutama karakter dari anak-anak kita sedini mungkin, sehingga anak-anak kita menjadi manusia yang normal. Pada saat ini, undang-undang kita atau hukum kita di Indonesia masih melarang terhadap penyimpangan tersebut. Mudah-mudahan generasi kita, anak-anak kita terhindar dari bahaya LGBT ini, karena kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan anak-anak kita, keluarga kita, generasi kita yang akan datang, mudah-mudahan terhindar dari bahaya LGBT. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga menambah wawasan dan juga memberikan ya, kita ya hal-hal yang terbaik untuk kehidupan di kemudian hari ya, Ustaz ya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dulu kalau-kalau sudah kita ikuti program acara Renungan Pagi, Kajian Pagi bersama Ustaz kita, Ustaz Fauzi Alamin MAG ya. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan informasi kita untuk pagi ini. Lalu kita lanjut kembali lor dengan ragam hiburan informasi ya. Biasanya masih dengan lagu-lagu bernuansa religi.

0: adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuka.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali dan nantinya ingat perempat ya pukul 6 pagi masuk di program cerita pagi ini. Dan apakah Bang Emang cek kalau galonya? Kami doakan semoga bahagia, sehat dulu yang pentingnya, sehat, bahagia dan pacak gak segala sesuatunya, sukses untuk itu galau-galau. Lur, kita lanjut kembali dengan kali ini ya, dengan pariwara berikutnya di LM gitu, mengenai ikhlas memberi. Dan satu lagu lagi kita dendangkan untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
2: Ini ya Mbak.
1: Terima kasih Pak.
3: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
2: Ibu gak usah berburuk sangka.
3: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
2: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ingat perempat informasi sedekat dari perempat pukul 6 pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumasin memaksimalkan energi posko terbaru ya. Maksud kami 4 posko terbaru sebagai langkah siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karula selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Banyumasin Reza Agus Perdana mengatakan 4 posko tersebut disiapkan di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kebakaran lahan dan hutan. Keberadaan posko ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini serta respon penanganan di lapangan. Selanjutnya, Kampung Dongeng Sumatera Selatan terus mendorong minat baca anak-anak melalui metode mendongeng menarik. Dan kita ini mengajarkan anak-anak memahami bacaan dengan teknik ekspresi, intonasi, dan imajinasi. Pelatih Kampung Dongeng Sumatera Selatan Dwi Yulianti mengatakan membaca menjadi keterangan penting bagi anak. Ya, keterampilan penting bagi anak. Dan menurutnya kemampuan membaca membantu anak memahami ilmu pengetahuan sejak dini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Laki Topelo I, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Ya Lur, ya dibuka dengan kinalahoku ya. Dan Dur, galo-galo kita lanjut kembali di cerita pagi ini dan membahas tema besarnya mengenai layanan pengembangan energi terbarukan. Nah, kita bakal bahas itu nanti ya. Aduh, galo-galo ya. Oke Lur, kita lanjut kembali. Yang juga kami sediakan nanti informasi mengenai budaya, seni, pariwisata dan juga hal unik mengenai kuliner yang ada di Indonesia. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini, Dulur. Ada Aba Ebo.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Iya, dulur, kita lanjut kembali dan cerita pagi ini dengan tema energi terbarukan. Dan dulur galo-galo, hambatan terbesar transisi energi Indonesia ternyata bukan kekurangan teknologi maupun pendanaan. Nah, persoalan kelembagaan, inkonsistensi kebijakan, dan juga tata kelola yang terfragmentasi justru dinilai menjadi penghalang utama percepatan energi bersih nasional. Dari data yang ada yang tertuang dalam Polish Brief Exploration Clean Technology Transition in Indonesia yang diterbitkan Institute of Industrial Service Reform yang bersama sejumlah peneliti internasional, laporan ini menyebutkan Indonesia punya sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Namun perkembangannya masih belum cukup cepat untuk mendukung target iklim global sesuai dengan perjanjian Paris. Dan menurut kajian tersebut, berbagai kebijakan energi bersih sebenarnya telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Namun banyak kebijakan belum mampu menghasilkan dampak jangka panjang karena sering menghadapi perubahan arah, tumpang tinggi kewenangan, serta belum adanya mekanisme yang memastikan keberlanjutannya lintas pemerintahan. Dan pada sektor energi surya, contohnya, pengembangan pembangkit masih terkendala dominasi batu bara dalam sistem ketenaga listrikan di nasional dan model bisnis yang belum sepenuhnya mendukung percapaian atau percepatan energi terbarukan. Selain itu, sejumlah instrumen kebijakan yang diadopsi dari negara lain nilai belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga menghasilkan dampak yang kurang optimal. Dan para peneliti menilai di Indonesia perlu mulai beralih dari sekedar menyusun kebijakan menuju merancang kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang. Dan karena itu, keberhasilan transisi energi Indonesia ke depan dinilai tidak hanya bergantung pada pembangunan teknologi baru. Yang lebih menentukan adalah kemampuan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang konsisten, adaptif, dan mampu mendorong perubahan secara berkelanjutan dalam sistem energi nasional. Sekarang lagi ramai nih tenaga surya ya, atau energi listrik ya, dan juga energi terbarukan lainnya seperti memanfaatkan tanaman ya menjadi olahan yang bisa menjadi sumber energi baru atau bahan bakar baru. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan tentunya di pagi hari ini di Sriwijaya Pagi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Ya, dulu kita lanjut kembali dan ada satu lagu terbaru ya dari dari lagu terbaru dari Gatot ya, Gatot Sultan ya, dan dengan Kakak Naade Tulan tuh seri 2, karena ada satu atau dua seri ya lagunya, dan seri kedua ini yang terbarukan ya. Kami putarkan di kesempatan pagi hari ini tuh Dul Galo-Galo di mana berada.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

versi terbaru dari Palembang Cindo atau Cindo ya, dari Andi Bedo ya. Telur, kita lanjut kembali informasi yang kami kutip dari eri.co.id. Penyebaran paham radikalisme dan terorisme kini semakin memanfaatkan ruang digital yang akrab dengan generasi muda. Media sosial, aplikasi percakapan, hingga platform permainan daring menjadi sarana penyebaran propaganda terselubung. Hal ini disampaikan oleh dia dalam dialog moderasi beragama Pro 1 RI Palembang beberapa hari lalu. Dan dialog tersebut mengangkat tema digital literasi sebagai perisai pemuda terhadap literasi, maksud kami infiltrasi dan radikalisme dan juga terorisme di era cyber. Anggota tim pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 Anti Teror Polri Nicholas Saputra mengatakan ancaman tersebut perlu diwaspadai masyarakat. Dan menurutnya kelompok radikal memanfaatkan kedekatan emosional dan kesamaan minat untuk menarik calon anggotanya. Dan Nicholas menjelaskan proses tersebut sering berawal dari komunikasi biasa melalui permainan daring maupun media sosial. Setelah hubungan terjalin, korban dapat diarahkan masuk ke grup tertentu dan membuat propaganda ekstrim. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, Dolor, informasi kembali ya di cerita pagi ini. Dan Dolor, kalau-kalau kami kutip dari eri.co.id kembali seputar tentang energi terbarukan ya. Dan upaya negara-negara ASEAN untuk mempercepat transisi energi menghadapi tantangan besar yang bukan hanya berasal dari aspek teknologi dan kebijakan. Dan salah satu hambatan yang paling krusial adalah kesenjangan pendanaan yang masih lebar antara kebutuhan investasi dan dana yang tersedia untuk pengembangan energi bersih. Nah, seiring pertumbuhnya ekonomi dan meningkatnya kebutuhan listrik, Asia Tenggara membutuhkan investasi energi dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai target iklim dan energi terbarukan. Dan kesenjangan pendanaan tersebut membuat banyak proyek energi terbarukan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Padahal kawasan ini memiliki potensi besar untuk pengembangan tenaga surya, angin, air, dan panas bumi yang dapat menjadi pondasi sistem energi rendah karbon di masa depan. Lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88 Kemampas Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dalam rangka menyambut tahun baru 1448 Hijriah, sekaligus memperingati malam satu Asyura, paguyuban keluarga Jawa Sumatera, Puja Suma Wali Daerah Kota Palembang, dengan bangga mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk, mengusung tema Dengan Kebersamaan Kita Lestarikan Budaya Sebagai Cermin Jati Diri Bangsa. Pagelaran yang akan membawa Anda larut dalam kisah klasik yang penuh tuntunan dan tontonan.
2: Ngungak luhuring budaya sinar tan habedah lumiting kagunan.
1: Dari kolaborasi dua dalang kondang, Ki Tri Susanto dan Ki Agung Prabowo.
3: Yo, ayo kita hibur Puja Suma malam ini.
1: Yang akan membawakan lakon epik Babat Wono Marto. Jangan lewatkan Senin 15 Juni 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Gedung Wanita BKW Jalan Kapten Arifai nomor 33 Palembang. Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk ini dapat juga Anda nikmati keseruannya secara langsung melalui Perempat RRI Palembang dan live streaming di YouTube RRI Palembang. Bersama kita jaga dan lestarikan warisan leluhur kita dalam pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.